0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamirang. Alhamdulillah caket pinanggian malih kalian batecel. Oke, bulan ini yo ake dodolane balai yo ngake lagi apa jenenge golek pulian. Wah, Agustus wingi entek-entekan are saiki tak golek pulian ya dah. Aku lagi dodol apa? Apa ae? Wape didol. Nah, karo jagongan ing warung gaul perempat dari Malang dinten Jumat, Jumat berkah 4 September 2016 wis kaya biasane ya ngantos mangke tabu songo kinten-kinten Bate jeng lencangi panjenengan ingat di joro menikah. Kan pada nyawici sabar. Mangke sakit nyawici lumantar papat 04504 utawi WA 0815 5569 1053.

0: iki kadang pamirang putu-putu ning bate je wabeh wae yen tetep setia ing perempat RRI Malang. Warung gaul. Warung gaul bate je pika gitu. 404504 tawi WA 0815556 9105 3. Karo ngomong ke apa iki enake iki? Kok bingung balelai ya. Orang saya bingung ngomongin sing anteng-anteng wey. Nanti ngomongin sing abot di sana. Apa jenengnya? Jatai. Ngomong kayak gitu wey. Misalnya setiap hari kan apa DWG anu pak. Apa duyang ngenangan. Gitu lah. Misalnya duyang, aku pengen apa jenengnya duyang ngenangan duwe keinginan. Lah kayak gini ada aja pengen ngerti angan-angan utawi keinginan panjenengan sedaya putu-putu nembat aja sing paling gede angan-angan sampean apa. Nah duwe kecilik pasti duwe angan-angan iki ya iso berubah-berubah ya biasa ngono. Lah terus kira-kira sampai saat iki wis iso keturutan apa urung ngono bae. Nek urung mbah tetep ae diangan-angan. Nek wis ya alhamdulillah. Nek urung yo diangan-angan terus gitu. Jadi orang jenengi keinginan gue macam-macam. Mono sing duwe, wah aku bah pengen jadi astronot, pengen apa jenengi datang bulan. Itu angan-angan leku, orang wedok ku iso. Maksudnya datang ke bulan. Astronot. Ora keturutan bae. Lah terus jalannya piye? Wah gampang lah saiki ya to. Dulu wae di HP selesai. Ngono wae. Jadi kalau tak usah naik apa jenenge mengeneskan diri. Semua itu ada solusinya. Lewat dewi ku lapang dada. Papat kosong apa lima kosong apa telan WA pun mata cepika. Warung kawan.
1: Tahu. Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam lu. Lagunya beda. Ikan wah. Dikin ini baik. Dikin ini. Yo maaf.
1: Apa to, Bang?
0: Yo ora ono lagu apa jenenge iki mau.
1: Lagu dangdut ta?
0: Belu yo iya ta, lu joget-joget ta. Wi kabare Pak Wit?
1: Alhamdulillah. Jenengan kabare kabeh, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Penyelengi durung, Mbah?
0: Nyelengi. Aku ora tahu dadi celeng. Nyelengi napa? Lho lek nyelengi kuwi ya pasti.
1: Tapi durung tadi ya, Mbak.
0: Lah kita itu kan harus rajin menabung. Oh. Iya toh? Iya. Ya harus rajin menabung. Aku nyelengi. Tak
1: boleh ngomongan maneh, Mbak.
0: Astagfirullahaladzim. Ora ingat ora eling umur. Masa katene maneh wong-wong. Kancane Akila. Ngono ae. Akeh kancane di sekolah saiki.
1: Iya, masih ngeterno.
0: Ha iya, masih ngeterno.
1: Bundane ya tadi kanca.
0: Lah, kandhani kok. Oke, ya kanca ya musuh. Kadung enggak cepak. Kowe mambung ya geger broto yudha.
1: Alhamdulillah tak ngono ku malah rame
0: kan. Wah, tenan kok. Biasane omah sepi kaya kuburan, saiki alhamdulillah rame ya to.
1: Alhamdulillah malah, no tambah maneh.
0: Malah.
1: Lu ki tambahi maneh loro tah telung kas ngono ya
0: tambah. Payo. Payo. Sampai ungkok aku gendong bocil lah ketapang aku.
1: Gendong bayi.
0: Walah iya ya. Pak Wit. Iki karo Yos karo jagongan ya ndek warung ah biasane ngono karo jagongan ya ngomong-ngomongan. Ya omong kobot jare wong.
1: Kok kobot diomongi?
0: Lha iya jare wong biyen lah ngono ngomong kobot ya. Lah apa kobot to? Cerita medhe jagung kok omong kobot. Iki sampean apa jenenge kira-kira duwe angen-angen waktu sampai mungkin angan-angan paling gede amean terus kira-kira wis keturutan apa urung sudah
1: terjadi ya wis mbah
0: wah angan-angannya rabi wali
1: ditekani oleh
0: tujuh. Lah iya. Wangenangan terbesar kuwi cita-cita umat sepanjang masa. Sekolah dhuwur apa-apa ya wis sing diangen-angen ya
1: sitok iku.
0: Mari kono ayem nang ati. Lah iya panjenengan. Nah,
1: saiki nang ndi-ndi ya wis berdua.
0: Lah, ora usah muluk-muluk ya, Pak ya.
1: Oh, mumpul dhuwur-dhuwur kok roto,
0: Pak. Lah, mangkane duwe cita-cita angen-angen dhuwur-dhuwur ora keturutan stres.
1: Nah, mangkane kok stres.
0: Sak delmo wae tapi tetap berusaha.
1: Berusaha, bersyukur.
0: Sampai bersyukur.
1: Karo Gusti Allah kan ditambahi.
0: Lah, ditambahi kok kan apa ora kroso dibaik. Loh, ternyata apa nikmati Gusti Allah kuwi gedhe tenan lah. Aku iso ngene iso ngene yang biyen mungkin malah tidak terangen-angen atau tidak terbayangkan.
1: Mangkane, Pak.
0: Lah iya. Cene urip iki penak kok diagahe penak wae rasane nemen-nemen mikir. Ana sego. Lah iya, kaya aku saiki lho penak sego mateng keplok.
1: Ora mudah tambah.
0: Ora
1: Mas Faris, Pak.
0: Lho ora melo adang lah ini. Ana sego apa sego mateng keplok ya to.
1: Isuk ya wis sarapan.
0: Lho tangi turu kopi nyepak biasane nggae dhewe. Lho
2: enak piye.
1: Alhamdulillah to
0: dah. Kandhan.
1: Saya gak tahu nggo kotaan nang kerjaan saiki nggo kotaan.
0: Nggo kotaan.
1: Ora kota wayang lho, Mbah.
0: Lho ora kota amal. Insyaallah disyukuri lah kalau kita bisa menikmati insyaallah apa nikmat Allah ku kan bertambah terus ya Pak ya.
1: Tambah
0: lagi. Ya. Enak-enak isu-isu ngene iki sarapan ono pecel ya karo pecel, ono rawon ya karo rawon, ya ta.
1: Syukur-syukur ono kambing guling ya
0: alhamdulillah. Lah, guling akeh aku. Ono elek 6. Loh, kandhane ya. Aku lek
1: kan di motor mobil barang.
0: Lek kate turu ya pek bingung kok. Kasur di sini guling tok. Jan jan. Kok
1: iki gere ndi, Mbah?
0: Neh?
1: Lek guling tok.
0: Yo ning isore guling benake to. Benake to. Ku dinceng. Maneman arek.
1: Dicintaini ku, Mbah. Ya nikmate Gusti Allah, Mbah.
0: Gandani kok. Yo yo. Iki niki jenengan tembangin apa kula siapaken?
1: Banyu kali adem, Mbah.
0: Banyu adem. Ngonoe banyu kali tok. Ademe mbo anget mbo adem.
1: Tampoe es kurang adem, Mbah.
0: Oh iya. Oke.
1: Adem. Kita salam, Mbah, saking Mas Faris.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun.
1: Tak salam-salam ya, Mbah.
0: Mangga.
1: Bu Pandan.
0: Iya.
1: Utun. Kang Aceng, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Bu Titik sing wonten wakil.
0: Ah iya.
1: Bu Titik nang munggah Bu dinteni Mbak Tejo.
0: Biasane lek ngene iki sik metili apa jenenge kuwi godhong luntas.
1: Ate dibosok ae, Pak.
0: Kayake.
1: Niki ono salam tiange punten ngriki Bu Titik.
0: Wong wis rono wisan. Lah iya, cepet pete.
1: Langsung bleber ngono lho, Pak.
0: Kandhane yo.
1: Iya. Pokoke ora gosong wajane lak wis
0: gak apa-apa.
1: Lah kan cita-citane kan ngono, aku kapan iso gosongno wajan nak ngono
0: padha. Wah, lah iku wis bendina. Iya.
1: Pun ngoten mawon,
0: mugi-mugi
1: Mbah Jo diberi kesehatan, rezeki kang barokah nggih, Mbah.
0: Amin.
1: Rukun-rukun.
0: Amin.
1: Ketawa bareng-bareng
0: ya Om. Wah, kandhane yo. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wonten Bapak Widi. Bapak Widi ku biasanya karo apa jenenge? Pasangane. Pasangane sapa ya? Pasangane kuwi ya Bu Widi sapa neh ya to. Sing pengin gabung monggo 404504 dawuh saged WA 081555569053 ya. Padha rebutan aku tak buka sing lapat-lapat wae. Warung gaul. Halo. Oh, ora nek suarane ya wis dikene wae. Warung gaul gaul gaul gaul.
3: Warung gaul gaul gaul gaul gaul gaul gaul.
0: Rowo butan.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Lawang siji kok ditruwombol titik sampean Faris bae. ngecek sing menang sampean lho yo.
3: Lek menangan Mbah aku, Mbah.
0: Lawange cilik gedhek pisan apane maring ngene jebol iki.
3: Mbah kulo cilik kan iso nrombol lah, Mbah.
0: Heeh, oh, njene. Lah,
3: brawot-brawot
0: tak ketok. Brawot lah iya.
3: Sing gedhe-gedhe kalah. Heeh.
0: Ngandani sing gedhe-gedhe wis mek oleh gedine tok pemane titik gedhe tapi gabuk. Ambe sing cilik kotor tenan. Rusak yang cilik iki.
3: Cilik kan berawat-berawat
0: ning sak ketam, Mbah. Iya, penak.
3: Asam ciut iso mlebu.
0: Sehat Bu Pandan.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah seger waras sehat.
3: Baca dot pundi?
0: Waratosipun. Ah, alhamdulillah sehat. Ya iya to jenenge uangnya digoleki sehat e.
3: Nggih, nggih, Mbah.
0: Iya, jenenge kok.
3: Sehat itu mahal harganya, loh, Mbah.
0: Tenan sehat gue wah ya larang tenan. Sehat itu nggih. Apa sesuatu yang tidak ternilai.
3: Nggih, Mbah, nggih.
0: Soale kesehatan gue masuk duit akeh tapi nek ora sehat eh.
3: Lah nggih kan mboten sekeco.
0: Ah, larangan tok dokter.
3: Mau duit ta mangke berobat.
0: Lah iya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Iya dah. Lah mari malah mumet malah. Tambah. Iya, duit akeh tapi ora oleh mangan iki, ora oleh mangan iku, Pak. Ya terus mangan opo? Anu panjenengan air putih aja lah. Nyambut gawe metenteng are. Makane
3: nyambut gawe golek sing dipangan.
0: Lah iya, makane kudu imbang antara usaha kesehatan ya to kudu imbang.
3: Nggih, Mbah.
0: Ngocok nyambut gawe ae awake ora dijogo. Mulai ana lorone yo mumet.
3: Nggih, loro wis orang doyan apa-apa, mangan apa-apa gak oleh, mangan apa gak iya. Oleh
0: kandanya
3: adik mau kacang buatan doyan mangan buatan enak, Mbak.
0: Lah iya, tapi iya, saya ini jenengnya apa ya jenengnya orang sehat kuwi mangan apa-apa kroso enak, nikmat.
3: Nggih,
0: menikmati,
3: menikmati, Mbak.
0: Lah iya, lah tase wong mangan niku lawuh.
3: Pokoke niku lho, Mbak, enak mangan, Mbak.
0: Iya.
3: Mboten mangan enak. Lah, mangan enak kan sing enak-enak
0: niku. Sing enak-enak tok.
3: Mangan enak.
0: Nah, mangan enak
3: kuwi. Enak mangan.
0: Enak mangan kuwi sembarang kali masuk iya enak wae. Tempe
3: rebu enak. Kuluk-kuluk sambel, tempe dipenyet nonton
0: ngono enak. Lah iya, kandhani.
3: Enak mangan. Mm-mm. Boten mangan enak.
0: Ya mangan enak njaluk sing enak-enak
3: wae.
0: Tapi lebih
3: iki enak mangan, Mbak.
0: Lah iya. Iki njenengan lagune napa kula siapaken?
3: Lagune napa iki, Mbak?
0: Oh iya, iki mang karo ngomongke iki, Bu. Njenengan
3: napa,
0: Mbak? Ket biyen lak gadah angen-angen sing paling istimewa, Bu.
3: Napa mbah ingkang istimewa
0: menika? Lho, ngapa mungkin wah aku pengen dadi presiden. jenenge
3: apa? Lah niku keduren mboten mungkin, Mbah.
0: Lah jenenge anu angen-angen kok yo oleh wae to. Kira-kira napa jenengan nggadahi cita-cita utawi angen-angen
3: sih? Cita-cita. Mm-mm. Tapi mboten tercapai ngoten
0: apa? Ya, kira-kira saiki kecape apa urung lah ngono.
3: Sampeyan ngertos ndi?
0: Kira-kira yang sampean angen-angen niku tercapai apa urung sak niki?
3: Oh, nggih, mboten tercapai.
0: Oh, gak tercapai.
3: Rumiyin dados guru. Oh, guru TK rumiyin.
0: Oh, biyen pengen dadi guru TK.
3: Pun datang tapi zaman ni koma taman tahun swita bukan wonten ingkang perjuangaken pun tenteka tapi rencang kulo sedaya dados guru sak menika.
0: Oh ngoten.
3: Nggih kata pensiunan dalem mboten gara mboten saget.
0: Oh, jenengan tahun swita niku pun TK.
3: Mulang-mulang TK.
0: Lah nggih, pun
3: tak luru, tak siji, tak luru, Mbah.
0: Wah, wow, sudah siji sudah lulus. Nggih
3: ngantos sudah telu niku. Rumiyin kan wonten diperjuangaken ngoten lho, Mbah. Wonten ingkang dalane iki dalane wonten semerep dalan iku ngoten niku, Mbah.
0: Lho iya.
3: Kula mboten wonten ing ngajengaken lah. Cukup biyen yo napa niku.
0: Iya iya iya iya.
3: Mari ngono leren tibane dados guru TK niku leren. Wonten dusun niku lho Mbah merintis piyambak ngoten lho Mbah.
0: Jangan oh nek dusun niku ngerintis dhewe.
3: Nggir min, TK melatihkan boten wonten TK-TK niku.
0: Lah iya
3: tau. Niku saking anu, saking kursus KKM ngoten min, kader masyarakat ngono Mbah.
0: Oh, kader masyarakat.
3: Kursus kader masyarakat KKM.
0: Oh iya.
3: Terus didadosaken guru TK-TK niku ndamel piyambak nggih ndamel apa mendirikan niku lho Mbah.
0: Iya iya iya iya. Tapi
3: wonten griya, ten griya kula niku larian digital niku.
0: Wis saiki tuwek-tuwek no ya tanggal suwida te.
3: Yo ya sampeyan sedo.
0: Lah iya.
3: Pontene gurune tambah tuwek.
0: Gurune ya ya ya iya. Lah iya.
3: Lah rentang-rentang menawa saged dados guru ingkang wonten nonton ngoten Mbah wonten ingkang napa nedhaken dalani liwat iki guru ngoten Bu.
0: Oh ngono. Nggih, apa jenenge?
3: Tapi kok ngireng-ngireng Salman Ciyun.
0: Walah, sampean malah ora
3: boten pensiun teko bapak nito.
0: Wis ora apa-apa, malah kuwi sing iku lho, iku malah sing luwih digoleki luwih jos kuwi. Lah iya.
3: Nggih dipun syukuri kemawon, Mbak.
0: Disyukuri mawon, betul betul betul betul.
3: Nggih dipun syukuri, alhamdulillah. Boten nyambut damel teksi wonten teksi napa angsal bayaran.
0: Alhamdulillah iya.
3: Lah nggih, Mbak. Kono nggih dobel ta ngoten lho.
0: Wah, dobel-dobel malah mumet sampean kok.
3: Lah rencang-rencang niku sampean yo sampun pensiun sedaya nggih sampun sepuh-sepuh to yo.
0: Wis ora apa-apa. Wah, yo
3: saiki cita-cita yang boten tercapai, Mbak.
0: Ngoten nggih. Nggih, mboten apa sing penting apa seger waras lah ngono.
3: Nggih, nggih, Mbah Amin, Mbah Amin.
0: Tapi perjuangane mbiyen ya otomatis pasti ada hasil.
3: Nggih, nggih.
0: Nah, ono wae ku mbiyen TK mbiyen tak perjuangke lah.
3: Nggih, sampeyan kok niku lare kang dalem TK rumene. Oh, iku mbiyen guruku.
0: Lah iya. Andani.
3: Menawi saking ngaji nutus pundi melampah ngoten mur tindeki. Monggo. Iki biyen guruku kandhong.
0: Lah iya. Turun temurun dadi mbah barang ya. Muridé dadi mbah mendahe gurune.
3: Nggih.
0: Lah iya. Pancen ya. Ya apa jenenge pekerjaan ya.
3: Ditane, Mbah.
0: Lah iya, pekerjaan yang paling mulia, guru tanpa tanda jasa.
3: Nggih, pahlawan. Mbah taun sak monten iki lho.
0: Pahlawan tanpa tanda jasa guru. Nggih. Sing minter-minter ke bocah-bocah iso dadi presiden iso dadi menteri yo teko guru.
3: Nggih, rumiyin mboten wonten Mbah Tekam niku Mbah ten dusun meniki.
0: Lah iya.
3: Merintis ngoten Mbah.
0: Merintis ta tasik wonten TKM yang sampe saniko.
3: Saniko nggih tasik wonten tambah maju Mbah
0: saniko.
3: Weh. Tambah guru asli, guru ingkang saking S1 S2.
0: Iya iya iya berarti napa? Panjenengan.
3: Lah es lilin.
0: Jadi istilahnya napa istilahnya panjenengan sing rintis lan napa sing jenengan rintis sampai saat niki niku tasik wonten lan makin berkembang wah niku napa ya kebanggaan tersendiri lho Bu.
3: Nggih
0: kadang awake
3: dhewe sing ngerti iki guruku.
0: Lah iya. Kadang iku awake dhewe mari ngrintis mari ngono pas ganti gak sampai suwe lah kok ora enek sing awake dhewe perjuangke mbiyen wis bubar. Menelongso rasane.
3: Tegese wonten sakmenika.
0: Lah iya.
3: Iki alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah, berarti ya bener-bener di apa amanah iki bener-bener di lakoni apik lah ngono.
3: Nggih kadang sandang-sandang yoga kula no. Iku ben guruku, ibuku ben guruku.
0: Malah anake ora percaya. Lah mosok. Iki tembangin apa niki?
3: Napa ban Sunan Kalijaga mah?
0: Hah?
3: Sunan Kalijaga.
0: Sunan Kalijaga. Oke.
3: Wonten, Mbah.
0: Wonten, wonten.
3: Nggih. Walah ngobrol, Mas.
0: Lah nggih kali ngobrol lho jenenge.
3: Isuk-isuk. Salam nggih, Mbah.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
3: Ageng Bu Sri Purnomo, Bunda Riate, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Bunda Marlena, Ageng Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Ageng Pak Suharnoto, Mbah.
0: Iya.
3: Kalau Pak Mbah, Pak Widi nggih.
0: Pak Widi menika wau
3: nggih. Widi. Wonten Kang Grantung, Kang Ateng, wonten Buleha, Mbak Indah Mbak yang wonten Karang Peloso.
0: Iya.
3: Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bunda Tati, wonten Lahor Mbak,
0: ya.
3: Mas Faris, Pak Sari'i, Ibu Satiah Mbak, wonten Karang Kunci.
0: Oke.
3: Mbak Suranto, sabun Mbak kagem setuanya Pak Mireng.
0: Enggih.
3: Mbak, cok sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur ke si lagune yang ingin gabung sabar, mantun nuwun wonten Bu Pandan. Yo Banyu Kali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita apa.

0: di tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

0: wujudnya klaras. Tak jaluk mas masamu.
1: Sing tak gaiki duduk mas kae lo mas
0: lo kolang.

0: sujud pulang kaling. Hei, wong tua, sopo sejatine kowe?
1: Mangerti ora, Den Said? Aku Sunan Bonang.

0: jenengan Kanjeng Sunan Bonang.
1: Kena wae dadi muridku. Nanging ana srana jagonen tekenku iki ana kali kene. Sira ndak paringi tetenger Sunan Kali Jaga.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, penyakit TBC maupun HIV AIDS di Indonesia masih menjadi PR besar yang untuk segera dapat dieliminir termasuk di Kabupaten Pasuruan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang perlu adanya pencegahan dan pengendalian melalui penguatan kemitraan lintas sektor. Seperti yang dilaksanakan pada Rabu 3 September 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Asih Tri Rahmi selaku Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia. Sedangkan dari Pemkab Pasuruan dihadiri oleh Dr. Sujarwo dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan hingga Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Abdul Nasih Nasor. Menurut Dr. Sujarwo, dalam pertemuan ini semua pihak terkait saling bersinergi, berkolaborasi, menyatukan komitmen, menyelaraskan program mulai dari pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sebagai pelaku utamanya. Sementara itu, anggota Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Asih Tri Rahmi, menegaskan bahwa kasus TBC di Kabupaten Pasuruan masuk urutan ke-7 Jawa Timur. Dalam antrian, jumlah kasusnya cukup besar sehingga harus ada langkah cepat agar kasusnya dapat diturunkan. Melalui kegiatan penguatan forum kemitraan ini, Asih berharap akan terbangun komitmen bersama antar pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kecelakaan tabrak beruntun terjadi di Jalan Raya Karangan, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu 2 September 2026, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan dan sebuah gerobak donat. Salah seorang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Korban merupakan pengendara Honda Beat dengan nopol N2966IL, Waliadi 54 tahun, warga desa Boce, Kecamatan Karangploso. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal di dunia di lokasi kejadian sebelum dievakuasi ke RSSA Malang. Sementara itu, pemboncengnya Riana 50 tahun mengalami luka berat pada bagian kepala. Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Prasetya Husada. Kepala Satlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Selvin Aliska menegaskan kecelakaan bermula ketika Kia Carnival B1674 KMN yang dikemudikan Mustafa Kamal 71 tahun melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut berada di belakang Mitsubishi L300 N8882 FB yang dikemudikan Dodi 41 tahun. Karena jarak kedua kendaraan terlalu dekat, Kia Carnival kemudian menabrak bagian belakang L300. Benturan membuat Mitsubishi L300 terdorong ke arah timur hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, Honda Beat yang dikendarai Waliadi dan membonceng Riana melaju dari arah timur menuju ke barat. Karena jarak sudah dekat, kedua kendaraan bertabrakan. Setelah itu Mitsubishi L300 terus bergerak ke arah timur menabrak Honda Beat N4908ECO yang sedang terparkir di bahu jalan sebelah selatan. Di sisi lain, Kia Carnival bergerak ke arah timur dan menabrak gerobak donat milik Abdul Rosidin yang berada di bahu jalan sebelah utara. Akibat rangkaian kecelakaan tersebut, 4 kendaraan mengalami kerusakan, gerobak donat juga mengalami kerusakan. Polisi kemudian melakukan penanganan terhadap kecelakaan dan mengevakuasi korban. Kasus kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polres Malang Penyebab kecelakaan, pasti kecelakaan masih dalam bagian dari penanganan penyelidikan kepolisian. Demikian Pawarto Enggal kali ini, dan kita akan bertemu lagi di Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 103,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang mamirang ya. Jam 8 wis prapat wisan. Waduh. Tidak terasa ya wong yang cepet banget. Ya wis, sing pengin gabung monggo. Sekawan kosong sekawan gangsa kosong sekawan tapi WA 081 5556 9105. Warung gaul gaul gaul gaul gaul
1: gaul gaul gaul gaul gaul mbah.
0: Iya.
1: Gauli wakeh.
0: Wah gauli akeh.
1: Sangin semangat ya mbah.
0: Lah iya.
1: Iya. Muka-muka sinyale gak anu hilang ya mbah ya.
0: Ngono.
1: Iya iya. Aku kayak ketir-ketir. Soalnya kat lemangnya semua puluh mbah. Nah. Moro-moro kak nyambung suaraku lho mbah. Suaraku mbah.
0: Oh, mau ya?
1: Nge Pau sing jenengan terima waku lho mbah.
0: Oh iya.
1: Nek anjene sinyale mboten purun. Nge
0: Gak apa-apa.
1: Nge pun Miki mangke pokoknya sementing sampun munggah ngoten mawon ya. Oh
0: iya.
1: Nge Miki ngomong apa nih kok mbah? Tabakan apa mbah?
0: Ngomong ke cita-cita.
1: Oh, waduh, cita-cita sih kula telu, mbah. Kok akeh men, mbah?
0: Cita-citae biasanya mong siji.
1: Lah iya iku, tapi kok akeh men ya aku telu ya. Iya. Kae iku dipilih salah siji ae, mbah ya.
0: Lah iya aja murka.
1: Iya, lain kok ya. Kok seneni Pak Uke lek murka. Anu mawon pun kepingin cita-citane mijet, mbah.
0: Ngono.
1: Nggih. Nggih, engko iso ketemu tak pijeti diluk-diluk ngoten ya, Mbah.
0: Oh iya. Lah, keturutan apa urung?
1: Dalam?
0: Keturutan apa ora?
1: Napa, Mbah?
0: Lah iya, cita-citane kuwi keturutan apa ora?
1: Oh, tereng. Tereng, Mbah.
0: Nyapa?
1: Nggih, enten mawon halangane, Mbah.
0: Ya ngono.
1: Boleh diceritakno di kene engko dawa kapan.
0: Lah iya.
1: Boleh iso ketanggian kali jenengan kali kru-kru nih sedaya kula tak langsung cerita mawon ya.
0: Oh iya.
1: Ingin delok anu mawon delok situasi dan kondisinya. Gus kadang janji dibai situasi lingkungannya ndak pas ngeten lho Mbah.
0: Lah iya.
1: Gus terus gelo ya.
0: Pandani ya.
1: Nanggi.
0: Oke wes.
1: Ya kita langsung sarapan ya Mbah.
0: Lah iya.
1: Ya menune komplit nggih Mbah.
0: Wah, jan komplit.
1: Nggih. Soto ana Mbah.
0: Soto ana.
1: Nggih, soto babat niku Mbah.
0: Lah iya wah cocok kowe.
1: Aku mana-mana kuat men ngene lho Mbah.
0: Ngapa?
1: Mboten semangat kok maro-maro wanyet kabeh ngene Mbah.
0: Loh iya.
1: Butuh golek sing anget-anget ngene Mbah. Heeh. Anu mawon soto ni kula badhe kirimaken kagem Pak Widi wau nggih.
0: Oh ngono ya.
1: Nggih, sing nomor 1 rezeki nggih Pak Widi.
0: Ah kandhane.
1: Aku malah seneng ngeten iki Mbah.
0: Ya iya.
1: Rezeki enggak akan kemana ngeten
0: iki. Iya.
1: Lah nggih, terus wonten niku nggih Bu Pandan wau nggih.
0: Ah iya.
1: Terus wonten Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, terus wonten Agung Iswoyo, wonten Mali Pak Suranto, Kang Aceng ya Mbah.
0: Iya.
1: Nggih Bu Sumiatun, Bu Sri Purnomo lan Bu Sri Setoyo mawon.
0: Oke. Okay.
1: Nggih tembange njaluk apa Mbah? Enake.
0: Jadi apa dah?
1: Lintang Asmoro ya Mbah.
0: Oh iya, oke.
1: Nggih, suwun nggih Mbah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kuwi ana Paris ya terus sing ana ing Batu ngono. Nek mburine Paris ana sapa iki ya? Larung gaul gaul gaul gaul.
2: Gaul gaul.
0: Gaul gaul.
2: Wis awan lho wong aja surat sarapane semawi ya mangan awan.
0: Jam 8 kok mangan awan lho.
2: Ya kula mau jam 5 wis sarapan lho Mbak.
0: Lho, berarti saiki andok maneh sing kedua. Ngono ta.
2: Ya iya, berarti wis mangan awan. Injing wau anu. Nasi panggang iku lho Mbak sing sego di wong nasi sing dibong sak godhonge niku lho Mbak.
0: Nasi bakar.
2: Nggih.
0: Nasi panggang. Ya tapi padha wae kok dipanggang yo.
2: Nah, anu mboten diteng-teng ning geni kok namung dislomot ngoten
0: tok. Oh ngono.
2: Dadi ya ngono.
0: Iku ngono sih, aku wingin nanggahe tapi ora mateng piye to, Madun? Di omah wingi aku nyoba nggawe nasi panggang kuwi, tapi ora mateng.
2: Sudah banyak.
0: Sudah. Ya dua kali gak apa-apa yang sekali buat saya.
2: Carane niku nganu, Mbah.
0: Piye piye piye?
2: Carane niku wis dadi mpun dikepeli di ayamu niku didelepne, iwake didelepne teng jero wis dikepelin. Selerane napa ikan tuna napa ayam napa ikan mujair sing sak kental ngono kae. Terus dibungkus, dibelepet sego, mari ngoten dibungkus. Tas dibungkus godong. Mungkin terus mari ngoten anu dipanggang teng
0: Lah iya aku wingi pengen gawe kuwi nasi panggang beras to, wis tahu susi to.
2: Nggih.
0: Ah, tak kepeli mari ngono tak isi apa jenenge
2: Urain pos ngepeline iku. Ngepeline.
0: Kepelan. Matur.
2: Kepelan.
0: Loh, kepelan. Matur kepelan. Digegem.
2: Iya. Nunggu lek ngepeli iku aja ngambang.
0: Lah iya aku teko beras to, beras iku tak kepel.
2: Lho mboten beras, sego, sego pun dadi ya beras ora dadi no.
0: Lho. Sego. Lah aku beras. Tak kira teko beras, Don.
2: Sego.
0: Yalah, sego ta.
2: Iku pun dadi, pun wis karek ngemplok nika nang ke dislomot ning anu ning panggangan ngoten lho panggangan ini senes geni kok ndelorone menu wajan.
0: Nah.
2: Wajan ya nggih wajan sing resik kaya stainless lho, Mbah. Bola-bali teng mriku.
0: Lah wajan ku ireng-ireng e. Ora enek sing resik belas wajane.
2: Tibane ngoten terus kula nang tak pangan iki tibane ya mek gosong nganune tok ambune mboten patek nemen kemeluke. Wow. Mari ngoten kula jange mek mangan siji malih entek loro.
0: Wah, iku gak sarapan iku luwe.
2: Mana sabungkus iku tak pikir lek murah paling ngene ya paling
0: 2000.
2: 12000 biasane.
0: Yo iya, tibake.
2: 11 12000. Ya dakno loro 50 te, Mbah. Wis awak iki sik isuk. Beda anu niku lho
0: ulame benten. Oh, setiap setiap nasi panggang kuwi beda ulame. Iku ya sing larang kuwi ya iwake.
2: Nggih.
0: Lek misale
2: mau niku mau pindang, ana pri iwake daging niku saungkal ngoten.
0: Luwe larang ungkale tok.
2: Padahal kan sak jempolan ae iwak iku sak jempolan ngono ae lho. Dadakno sak ungkal, Mbah.
0: Iya, sak jempolan ra krasa, Don. Makane digayake. Lah, supaya mantep.
2: Niki ngen kula teng warung mriki kula namung ngombe tok mawon.
0: Ngombe.
2: Tapi nganu. Ngombe kula ngombene seje niki dawet. Nek. Ngombe dawet.
0: Dawet iki. Enten. Ya ana, tapi biasanya dawet iki wong awan-awan pas panas ngono iku njaluk es dawet. Lah iki kok dawet isu-isu. Apa ora nyep kabeh to kowe?
2: Lah nek kula ning anu kepengin niki lho segone niku wau kan pun kula nek-nek to.
0: Iya.
2: Kula tambahi anu ben rada padhet ngoten kula sukani. Kula sukani dawet ngono ben rada wareg ngoten lho, Mbah.
0: Wah ngono. Oh iya ya wis.
2: Dengannya sarapan apa tereng?
0: Lho ya kurang ta.
2: Aku ini menteni se mangane engko ae menteni
0: benung. Aku iku biasa. Lah iya lek bakul iku biasane ngenteni sisa-sisa teko bakulan. Dadi ana wong mangan
2: Pak. Lah aja sisa, Mbak. Lah sing anu Pak. Dudu ae sisa. Aja sisa sing ora payu ngono lho, Mbak.
0: Lah ya kare ngenteni wong mangan didelok, ae kule gantet antek. Ngono ben ngirit. Ben ngirit to.
2: Bakul iki sembarang iso pomono sing eneng iki mek karek rendang ya wis mangan mbek rendang kuwi ngerantek apa ya iku mengko pomo iki karek sambel ya sambel kuwi
0: lha iki
2: ngolek mangan wis rewel aja golek sing anene
0: lha iki sing mumet lha kali sambel tok
2: nek misale entek luaris ngono mek ya wis mangan mbek uyah ngono ora apa-apa
0: Ya ya, kok apa jenenge pelangganku lemu-lemu sing bakul kuru. Lah piye? Mangane mek kali uyah mbek sambel. Dadi lek apa
2: kok niku nganu jenengan tapi duwe cita-cita mbak enggak ada cita-cita
0: ngono. Aku ku cita-citaku ya to, kowe biyen cek cilik saiki wis tuwek ya to. Enek. Cek cilik biyen enek cita-citaku. Berhubung wis tuwek
2: wis. Mate alit to, Mbak.
0: Loh,
2: mate alit jenengan.
0: Mbok kira lahir langsung tuwek ngene ya, mesake makku to apa? Dia jero weteng 40 tahun. Aku
2: cita-citane nopo?
0: Aku biyen cita-citaku pengen anu, pengen dadi apa kuwi? Dokter. Aku biyen.
2: Ah, melaran mikir
0: Mas. Ora, biyen iku cilianku pengen dadi dokter. Aku mulai wah, enak iki dadi dokter penggane nyuntak. Tiba-tiba ora iso dadi malah aku lek
2: gereng lek omong anu jenengan kabul sampomono ya cita-citane tercapai dadi dokter bongko wis kabeh terus kaya ngono pasar diambekan ya lek tekon barang ora apa kene pas
0: lek apa jenenge lek dokter lak penak to ana wong teko saya takoni langsung mengkurep sontek kurep sontek
2: mari mlumang ngurep
0: bingung pasiene lha lek sampean pengin dadi biyen duwe cita-cita apa madon
2: dadi manten.
0: Iku selasa sekolah. Selasa sekolah, Dun. Apa jenenge?
2: Kiye niku kula nganu. Sajane niku enggak ada cita-cita tapi sampai saat niki kula dereng tercapai.
0: Lho, apa?
2: Dadi pramugari kula kriye niki kepengin numpak kapal miber terus mari ngono. Aku tak pingin melo riwari iki jenenge ternyata jenenge pramugari. Nah. Saat niku kan mboten enten pesawat kados sak niki kapal ngoten niku kapal miber.
0: Miber.
2: Lambi anu tibane lah kokno wala kula wis kadung ketuwen saiki donge akeh sing ngekon.
0: Cita.
2: Nganu gelem tak lebokne kapal.
0: Kowe dilebokne dilebone kapal iku ya dipaketke ngono lho. Jagane di bagasi dipaketke.
2: Ditekoni ngono kowe gelem mati. Nanu tak lebone ning kapal miber kuwi ngono. Mungkin cita-citane pramugari angel anggitmu ngamu ngono ya. Lebak lebokne.
0: Pramugari kuwi ya ono standare tinggi badan kuwi utama. Lah dhuwurmu pira, Don?
2: Lho, lek dhuwure kula angsal mae nganu ora standar, Mbak, wong bareng sikile dawa sisih. Gulu ambek dodo gulune kedawan, dadi malah kaya cange.
0: Iki wong tak banyak. Gulu kedawan. Jene apa awake dhewe iki setiap orang pasti punya cita-cita, punya angen-angen ya to. Pamane jaman dhewe cek sekolah mbiyen, wah aku pengen dadi polisi. Ana sing pengen dadi tentara. Pokon perang wedi lah.
2: Anu jepiping ngene mburi lamangane tentara liwat ora malah ditutne gek nganu. Malah nek jepiping dempas nyapa kowe lah aku arepe kepingin lah tapi ini mau ayu tentara tibane soro nih kok ngono anggitmu tentara aja mek gulung koming terus tunggu
0: lah iya
2: terus mari ngono anu kok elak was merdeka ya aku dadi tentara
0: kurang lebu ya tentara gue yaudah kudu kudu kendel Iya ta?
2: Lho nganu kula kriyen niku buangga kali jenenge tentara. Mari ngoten kula niki lak terus mari ngono pacaran ambek tentara tapi sik ket mlebui bayarane mek 22.000 mbah tahun 78. Mari ngono anu oleh beras 2,5 kilo saulane. Bayarane 22.000. Mari ngoten tapi kula mboten ndelok anu bayaran utawa beras utawa anune kula buangga seneng anu gua kaget dhuwur ambek ganteng kan wong Manado ambah. Mari ngono nganu kok anu kaya berwibawa ngono lho terus tak deloki wah aku luwi wah bahan ini
0: buangga ngono ya.
2: Kula niku jen seneng. Kula nganu 100% cintaku ya mungkin lebih mbah waktu niku. Lah kok dhek alah-alah ceketer. Lah kok mek pira cintamu? 50 rene kok jadi ngene. Halah ora sida wis ora.
0: Paling padha ngeyeli. Sampeyan ngeyel. Sampeyan ngeyel ho, dhek ngeyel gah.
2: Lah iya, wong sekat mlebu mbah, bayarane 22 sek anu koperasi siji. Lah kan kok mung anu mundake kapan? Yo kapan-kapan lho ngono.
0: Lah saiki yo bayar 22.000 biyen tahun 70-an iku ya wis larang lho, wis akeh lho. Lho
2: 78, tahun 78, Mbah.
0: Tahun 78 ya iku ya wis akeh iku.
2: Bayaran niku 22.000.
0: Lah iya.
2: Lah waktu niku emas kan mek 1.500.
0: Lah berarti kan
2: kula masuk 1 gram 1.500.
0: Lah berarti iku sak gram mek 1.500. Iya lek saiki sak gram apa atus-atusan. Saiki kan biyen dhuwit 22.000 weh kena gawe mangan 3 wulan barang.
2: Betul. Lah nggih, kula niki kula niku senenge mek tembriku terus kula niki bangga mun terus kula lek digandeng niki kula mboten ngambah lemah, Mbah.
0: Piye wong diangkat to kowe?
2: Kula kan nggih sandal sepatuan.
0: Ora piye ya teng ngambah lemah kowe diangkat dijunjung karo dhek. Kesuwen ati iki. Iya jene.
2: Tapi kula mboten anu, mboten terus cita-cita terus kula ayo kowe kudu rapi karo aku piye lek ora mateni.
0: Cita ekstrim ngono rek. Yo kudu.
2: Oh, rapi pula ngono. Terus tibane nganu Mbah. Waktu niku sik anu dinas teng timur-timur niku lho Mbah.
0: Oh iya, biyen biyen
2: anu 2 taun.
0: Tim apa jenenge?
2: Timur-timur.
0: Timur-timur perjuangan ya to.
2: Nggih. Niku 2 taun tanteni dadakno bareng no wis teko dadak aku wis digawa wong liya to Mbah.
0: Ya kowe sing gak sabar berarti. Ngono sik berjuang kok mbok tinggal rabi.
2: Lho dereng rabi kula nggih aku yanu sik anu golek wong jenenge sik anu sik nom Mbah ya milih-milih golek sing rada klimis ngono Mbah sing kene sing muntune rada gondrong.
0: Oleh. Oleh untune
2: golek lempung golek apa Mbah lho golek dhuwit ya kangelan.
0: Iya.
2: Cacat niku niku aduh tapi sik menang milih Mbah wonge mbiyen sik asli-asli ora kaya saiki.
0: Oh
2: saiki iki lek wong dipoles wong
0: iki. Oh iya, lek saiki wonge imitasi palsu kabeh.
2: Wah apa ya nganu lho Mbah kaya ya apa ya Mbah kaya mek njobone tok nang jerone ora nyapa ora padha aku ngene. Nyapa ta kowe iki njobomu bening ngono jero iso kok ngono. Kan mengutarakan kata-kata iki kan nganu manis sekali lan mbiyen kan jegidek meneng ngene.
0: Iso mbiyen jegidek.
2: Mek kedap-kedap ngono tok, mutur sampe kedap mak piyuk ngono tok to Mbah. Lah saiki kan I love you. Ngono ya kamu.
0: Anjene beda lek wong biyen pemane wong wedok biyen niku menjaga ya to, ya ono isin barang.
2: Nggih, sungkan.
0: Sungkan.
2: Regane sik luarang lho Mbah menghargai.
0: Lah iya harga
2: iki. Anggah unggah sopan santun ku mesti ada.
0: Lah lek saiki ono wae wis Lega cepet. Yo
2: saiki mong
0: bareng ana cepet gak oleh-oleh.
2: Ngapa iku ana wong nunggu jajar-jajar ngoten, Mbah? Liwat yo ngejejer kok genter ngono mlaku terus. Dene tiang priyen kan melengkung kaya nganu ngono ya, Mbah.
0: Iya, nyuwun sewu.
2: Nyuwun sewu, melengkung anu ngono bungkuk ngono sewu nggih ngono.
0: Saiki yen.
2: Saiki sewu 2000 ngono lek iki ditumpang ngono.
0: Ya lagune apa
2: gimana, Don? Lagune pala iya. Mbah ngene iki aku kok kangen iku anu ilange gelang kalung, Mbah.
0: Ilang nang ndi? Paling yo kedol kuwi.
2: Kadang. Iya nggih. Yo tak perkorone niku bau lho, Mbah, Mbah. Anu golek dhuwit saiki rada angel, Mbah, ora kaya mbiyen. Wong sing sabar ya wong menghadapi hidup saat ini.
0: Lah iya.
2: Anu daya beli masyarakat kurang jauh. Soale wong padha enggak ndek dhuwit. Aku yo ngumun lho, Mbah, wong kabeh do golek tapi lek ditekoni ora duwe ya, Mbah.
0: Lah iya kok gak oleh-oleh padahal golek bendino.
2: Lah iya bendino yo oleh dhuwit ngono terus malah ditekoni duwe dhuwit kowe. Enggak anu lek kabeh tekoni ora ndek dhuwit. Nyapong lho. Apa disinggane apa diklumpukne ning ngendi ya, Mbah?
0: Kayake
2: ayo. Wong yo ora enak dipangan pekarone aku ngene. Wong dhewe ora enak dipangane nyapa to golek itu ngono kuwi. Kene ning kene ae. Kene ning kali ora golek dhuwit.
0: Ora ndek golek mantan. Ya le salam teko Bauti.
2: Bauti?
0: Iya, ndek kene tulisane Bauti ngono. Tapi kudu utiku iki.
2: Matur nuwun lho Mbah Uti. Kopi yo nganu paling yo sak umuran kula paling ombah iki wis meh 200 iki umur.
0: Ya ono susu ono sawu. Piro sampean?
2: Disusui?
0: Iya lah, Cok.
2: Kula lha kula nganu yo wis meh aku lompon 100 mpun punjul
0: kok. Piro? Punjule piro?
2: Samane ira-ira wis.
0: Punjul.
2: Dadi nganu kula pun Bu Pandan pun mulai ngajar niku kula dereng lahir.
0: Weh, Bu Pandan ngajar iki kowe urung lahir.
2: Dereng. Lah kok ngajare 60-61, kula sik dereng lahir. Oh. Kurang sak anu, ya sik ndek kandungan kurang kira-kira ya urung kilan paling ora.
0: Sik direncana.
2: Jadi proses.
0: Iya wes, oke.
2: Iku Bu Pandan wis ngincil kae ngajar ning TK.
0: Sopong.
2: Loh, nggih matur nuwun sanget padhalipun salam kagem sedulur ya kemawon iki mung guyonan lho wong ya. Aja dilebokne ati. Mugi-mugi gelang kalung dados dadi apa Mbah penglipur nggih kagem panjenenganipun sedaya ingkang mirengaken prompat. Mugi-mugi sehat selalu
0: dipaling
2: kagem bae sehat nggih Mbah.
0: Alhamdulillah iya.
2: Nggih, nang kadungane sehat gek duwe akeh.
0: Alhamdulillah amin matur suwun ya.
2: Lah engko lek sehat ora nduwe duwe malah dober perputune.
0: Kandhane bendino pacek arek. Nggih, matur suwun matur.
2: Nggih, matur nuwun. Ilange gelang kalung
0: kok nggih. Oke, siap. Wis tak siapke. Sarangio.
2: Sarangio.
0: Sarang... I
2: love you.
0: Sarang apa iki jenenge? Sarang manuk. Iya, matur nuwun ana matun ki mau ya karo makarya ya nyambut gawe ya hiburan. Ya, buka mana wis? Sing pengin gabung 4084504 ta bisa ke WA ya, Tam. Warung gaul gaul gaul gaul. Ya. Suara aku ya paten ono to.
2: Wis tak tekok, Mbah.
0: Aku mbok tekok. Tapi ya
2: Mbah. Wae ayo tak tek ngono wis mandek moroan.
0: Lah iya. Ora raman ora anu ora ora usah mbok tekok mandek dhewe.
2: Tukang injing, Umi Widi, Abah Widi.
0: Iya.
2: Bah.
0: Apa?
2: Bah.
0: Apa?
2: Tak kandani ya.
0: Kandana no.
2: Tukang injing, Bah.
0: Oh,
2: ikawan wisan.
0: Oh iya, Sugengawan.
2: Sugengawan.
0: Iya.
2: Soalnya wis kasep.
0: Wis kasep, wisan nunggu.
2: Sehat, Bah.
0: Ora. Iya. Lah kowe piye?
2: Aku ah. Sehat sak pol-pole.
0: Wis nyapa cengeng-cengeng.
2: Iya mulai isuk lho iso diriku iso mengakak-ngakak ngono.
0: Wah, karo apa jenenge salto-salto apa ora?
2: Kulung-kulung mbah sampai iku magicom numplek wakul glempang.
0: Jadi orang itu harus tahu diri, jangan tak tahu diri ya. Jadi ya.
2: Iya mbah. Diri itu harus tahu mbah,
0: harus diketahui.
2: Kita itu sebagai manusia. Kita itu enggak cuma hidup di angan-angan. Angan-angan oleh mbah wajib, oleh kudu wong uripi oleh angan-angan.
0: Iya.
2: Tapi ojo halu.
0: Lah, kita hidup di dunia nyata, bukan hanya dunia maya.
2: Di dunia nyata bukan hanya di dunia maya, karena maya sedang bekerja. Maya barusan buka tokonya.
0: Iya.
2: Ya ngono lho mbah yo. Wis. Aku ngrungokno isuk mangi ya bahagia ngono lho Mbah, berarti ada yang begitu mencintaiku dan mengetahuiku.
0: Oh lah iya, kowe iku dadi artis. Lek dadi idola kowe harus bersyukur.
2: Ya harus bersyukur, Mbah.
0: Lah iya.
2: Tapi kalau jadi idola harus melayani, ya maaf, loh. Saya enggak punya waktu.
0: Lah iya, wong sibuk ya. Sibuk.
2: Mungkin ini kan orang sibuk sebagai emak-emak yang super duper mumet. Ya. Ngumet nang pawon, ngumet nang jeding, ngumet nang kamar, ngumet nang latar.
0: Kandhane.
2: Wah, jangan mandek ke, yo sebagai, ya bang tak omong nembah ya, wes saya jadi orang tadi unek-unekku.
0: Apa?
2: Ini loh mbah ya ceritane, gue sama niku tak ceritani, lah sama niku lah seneng nang aku ya jenemen-nemen.
0: Lu lah iya.
2: Lah ngidulano aku ki ya jenemen-nemen.
0: Oh ragere. Oh ragere.
2: Aku ki ya de bojo mbah.
0: Lah aku ya iya. Lho lah mangkane. Nek ngefane nang anakmu ya, Bu.
2: Aku punya kesibukan.
0: Lah iya. Ya,
2: sebagai ibu, aku iki wong wis umur ya.
0: Iya.
2: Punya banyak kesibukan. Terus aku tidak mau halu.
0: Lah apa halu?
2: Oh, jaman nek wong lanang, Mbah ya. Wong wedok ini tak seleksi. Enggak semua orang itu bisa. Wah, kita itu harus hebat ngobrol ngalor ngidul. Layo larek TK, Mbah.

0: Lah, aku dune
1: aku ya. Karo Pak Eko di udara itu ya guyon kayak gitu. Pak Eko pun gak duwe nomorku.
0: Lah iya.
1: Dan orang-orang itu yang oh guyon de ambe aku de udara iki Mbah, gak ono sing duwe nomorku.
0: Ya kita berapa namanya istilahnya harus tahu sila-sila. Oh, kita di radio kita bergurau ya. Setelah itu ya sudah. Nanti bergurau ya, lagi sudah, di ya, radio lagi. Sebatas itu kan? Saja. Lah iya.
1: Enggak ada iki ora ambek aku gak gelem alasan wedi bojone. Lho ya mesti ae aku wedi bojone ketimbangane wedi kon.
0: Lah iya. Radio blai. Radi belanja nih kuno tenan.
1: Nah, daripada kita ngobrol ngalor gitu dengan orang yang kita tidak kenal, Mbak. Iya mending aku mesra-mesraan karo bojoku. Kita ngobrol guyon karo bojo karo anak ya kan?
0: Iya.
1: Nah, iya. Makanya jadi orang jangan halu. Cari kesibukan biar otak itu bisa berpikir ngono lho, Mbak. Cek kok waduh aku anu ngene, aku ngene, aku ngene. Ndak. Ngene ku malah lebay-lebay.
0: Nah, iya.
1: Kita yang mau baik itu lek nguasi ngono iku males, Mbah.
0: Kandhane ya.
1: Loh, takok apa Eko, Pak Eko lho gak duwe nomorku. Aku pun gak duwe nomor Pak Eko, tapi kita di udara oh guyone kaya kaya bendina rangu-rangulan kan
0: lah iya. Ini namanya di apa jenenge hiburan, kita di radio itu kita berperan.
1: Oh, lah iya, ibaratnya ki awake dhewe ki main dadi lodruk ngono lho Mbah.
0: Lakone apa? Oh, lakone Pak Eko dadi ratu. Ya misalkan.
1: Ya ratuku.
0: Ya ora tau. Ora tau dhewe. Nang penggayaan jaluk. Lah iya.
1: Aku sama almarhum Pak Ndut dulu Mbah ya.
0: Iya.
1: Wis muka-muka padang dalane.
0: Amin.
1: Kubure, di ngapura kabeh dosen. Aku sampean ngerti dhewe kan aku guyon ndek udara kaya apa?
0: Lah iya.
1: Tapi pun ndek WA yo ora tahu Mbah. Ora tahu WA anan. Lah iya kita memang teman di udara bukan teman di nyata, bukan teman di dunia nyata. Kita temannya itu di udara.
0: Nah, dan di
1: begitu Mbak, kita dan, itu harus memilah dan memilih sebagai manusia yang baik dan benar dan normal. Dan, begitu Mbak, laku dunia nyataku ya bojoku karo anakku. Lho, itu kan lho. Duniaku.
0: Pamane kita punya keluarga yang harus dijaga, ya dah.
1: Lah iya lah mengaku dari bojo-bojoku sing bendino ngeloni aku, sing belanjani aku lara sing ngerumat ya. Lah masa aku kate endang-endang karo wong liya-liya, kate ning ngobrol karo wong liya. Lah iya kan ngono. Ya kalau orang yang ndak punya pasangan, Mbak, cuman halu ya memang kayak gitu.
0: Kayake ha.
1: Aku jemale.
0: Makane
1: aku wingi rong dino ki emosi, Mbak ya.
0: Weh.
1: Wah, ngerti ya, aku ngene iki jan mentol aku ning arepku tak untal.
0: Ngerti ya ngono kata unggane iki mau rerek. Musuh wong emosi ngene iki.
1: Tapi sedina iki mah ora. Tapi gimana malah ora emosi mbah aku
0: ngono. Ah, sebagai mbah yang baik ya to. Nek ana putune sing lagi emosi, kita itu harus nyiram. Kok nyiram? Ngedemit.
1: Gambir, tapi lek gambir yo jo, yo dilok-dilok lek sing digambir nopo Mbak. Ya aku wis emosi sampean gambir lengoga.
0: Ben murup gawe manggang aku mau.
1: Arepe nyaingi karo Kalimantan.
0: Arepe tak gawe manggang nasi kuwi mau. Nasi bakar. Loh,
1: jenenge nasi bakar yo. Loh. Nasi, Mbah. Sampeyan ngerti nasi?
0: Setala.
1: Nasi iku sego.
0: Iya.
1: Sekul.
0: Oh, lah iya. Lek nasi bakar kan wis dadi nasi to. Kelapa dibakar langsung dipangan wae. Kan yo.
1: Itu kan mencari sensasi sangit.
0: Kok wis sego enak-enak. Kok yo dibakar lemu. Aku gawe nih teko
1: beras.
0: Lah iya, teko beras wong tak bakar. Kok
1: lah iku
0: tak buka.
1: Iku samane ku atenggal lontong. Karene wong wis ninggal ngono kok mbahane ngene.
0: Lah tak buka. Sik beras atos tenan. Ora jadi.

0: lho Mbak ngrungokno iku mangga langsung kekel aku. Ajut men yo Mbak kula. Ya ora takok aku.
1: Lho lah iya kowe jarene juk raja masak yo to kan apa jenenge cari sensasi ah mangan sego wae kan yo bosen ya pengen kuwi mau bakar kuwi mau sederas mari takum kan otomatis sik ono banyune kuwi sik iso to di leboni karo mari dikepel tak leboni iwak yo terus tak bungkus karo godhong gedang tak bakar wong setengah jam wah sampe ireng godhonge sampe entek
0: sampe itu marang ngono godhonge iki. Maksudnya
1: iwa
0: itu
1: seman wonggol
0: apa sama
1: sumir? Utok pindang siji ora tak suwir kepelanku orang kepelan kok.
0: Kalau pindangnya di suwir ora kroso.
1: Utok pindangnya tau. Mari ngono lah kok segone kok untunge pindang iki ra doyan beras ya, kaya misalkan doyan balak entek dipangan karo pindangnya gitu. Oh,
0: mana susah mentekan jerone iku mang petek bantek
1: terus. Entek kan dari, buka pitik we lemu. Wes kasih to mangan.
0: Tapi ya sego iku lho Mbak.
1: Walah sego.
0: Terus dikai jerone iki dikai wis sak selerane sampean lawuhe di opo terus dibunteli dikepel kayak lontong ngono iko. Oh. Ngono lho Mbak terus dibakar.
1: Lah iya kan
0: beras. Beras dibakar.
1: Wis saiki adang dhisik berarti yo.
0: Ya iya lho.
1: Eh yo mangan wae sego wis mateng suwe. Indo gawe.
0: Lah iya jenenge eh sing langsung anu kan sensasinya iku kan
1: golek apa golek sangit
0: golek sangit lek
1: pengen
0: golek aku sih enggak usah repot-repot
1: ora repot-repot lek pengen golek sangit wae kuwe ya to mangane ning ngarepe luweng ha wis sangit wis wis sangit wis karo mangan ngono karo ngobong
0: terus dibakar beras
1: ngobong. Iku kalau tapi
0: mangsa aku mbakku iki kok ya tambah nemen.
1: Tapi ya mbak ngobong beras iku ono manfaate. Tadi kita tahu lek misale kobong beras wah iki didelok. Nek misale kelet
0: berarti beras itu asli.
1: Itu asli plastik berarti.
0: Heeh.
1: Pemane saiki kan
0: iku kena genyumet geni, Mbah.
1: Nah, kuwi aku kudu apa piye ya? Ya kalau di berita-berita hal di berita-berita itu ono beras apa jenenge palsu
0: plastik.
1: Endok loh ono sing palsu.
0: Lho memang Mbak, endok itu mulai saya kerja dulu itu wis ada endok palsu Mbak.
1: Tahun padahal wis lawas lho kowe kerja lek setahun lawas pisan.
0: Lho ya wis lawas ta Mbak, aku sik urung nikah biyen.
1: Endok palsu kuwi anjene ono.
0: Ada memang.
1: Iku sing ngendok pitik apa?
0: Cuman so.
1: Tak kira pitik-pitikan ini gawe iso ngendok. Wah, berarti ade apa ya piye ya sebagai masyarakat kuwi kadang itu kita harus
0: teliti
1: tapi yo infone maksudnya pengen delok oh piye asli piye palsu niku urung cetho, cekan.
0: Iya, ya lek wis dimasak iku baru kita tahu, Mbak.
1: Mengono.
0: Lek sing beras sing asli, beras kan mesti punel to.
1: Iya.
0: Tapi lek beras-beras palsu itu kan kadang itu kaya apa ya?
1: Kelet.
0: Berlendir ngono kelet molor ngono lho, Mbak. Wong jenenge plastik.
1: Oh, yang mending
0: ya, kayak plastik diobongi kan ya
1: molor. Lah iya molor ngono kuwi. Ya mending iku wae atau glukol. Padha molore. Glukol dikei caos padha koyo cilok kon wae.
0: Lah iya tapi repot.
1: Mane glukol sing rada lawas kan.
0: Ya glukole kan koyo anu Mbak, koyo
1: kanji
0: makanan papeda.
1: Lah lah iya koyo tepung kanji.
0: Iya, itu tambah enak.
1: Kandani kelet-kelet wewe. Kan iku kudu hati-hati kita. Ah, ketenan iki yo warek salah wae. Kudu hati-hati makan juga akeh apa jenenge? Pilihan makanan ya dong, jajanan ya kudu milih sing
0: jajanan-jajanan itu memang harus soalnya jajanan yang rasa iki mbak di omah di hati-hati di sekolah nih kan kadang ya udah wes
1: putuku
0: terus lah iki loh mbak ya yeah. Ya onok tontonan biyen tontonan iku sih mesti kan onok e gula kacang
1: ya yeah, yeah.
0: kacang godok ngari ngono melinjo kan ngono sih mbak
1: iya
0: rasa iki bayu ya aku ya seneng tapi
1: kandani yo warna-warni yo gerobake iku lho warna-warni senenge
0: lek nonton tontonan aku ya mesti maju mbak nomor 1
1: walah maido nomor 1 malah
0: lho lah iya mbak
1: iya
0: iya masak ende iku jam loro
1: wah janenan iki karo tema dino iki ya to babakan cita-cita kowe mbien duwe cita-cita apa sing paling mbok idam-idamke terus kira-kira sampai saiki keturutan apa ora?
0: Aku siji, Mbah.
1: Apa?
0: Sing gak keturutan.
1: Apa?
0: Aku biyen iki kepuwin dadi polwan. Soalnya kan aku uwireng to, Mbah. Wah, aku cocok lek polwan. Aku anu biasa caring ngono kan.
1: Polwan no ireng.
0: Nah, kan di masa-masa anu biasa lek ireng ngono kan masuk, Mbah. Oh, iya. Berarti lek jaman biyen arek ireng berarti ora arek menye-menye ngono.
1: Oh, iya. Iya.
0: Lah mari ngono. Kepuingin mbak, soalnya aku biyen kan kegiatan sekolah kayak pramuka, PMR, OSIS, pokoknya segala kegiatan kan mesti aktif.
1: Mbok turuti, mbok ikuti semua.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mari sono. Jaran lulus semeang. Gak oleh mbak bapak.
1: Apa alasane?
0: Gak. Polwan wis gak. Ngono. Ya, akhirnya kita menggok dalan jadi pembantu.
1: Ada pene.
0: Internasional.
1: Internasional malan polwan yo mending ini wae.
0: Iya iya. Dan bayarannya juga melampaui batas polwan kan enggak
1: jenenge. Tapi apa jenenge? Ya kadang ya ngono ana sing dhewe pengin duwe cita-cita nanging ora ketutan yo ora masalah. Ojo dadi halangan awake dhewe tetep berkembang dan tetep berusaha yang terbaik. Lah ngono
0: to. Ya. Aku mek percayane ngene Mbah, oh bapakku iki kan lebih berpengalaman.
1: Lah iya. Ya.
0: Jadi dia itu enggak mengizinkan aku jadi polwan, mungkin ada sesuatu yang enggak baik kalau aku jadi polwan, mungkin aku dadi sombong.
1: Nah, iya.
0: Mungkin aku dadi kementus kan iso ae, Mbah.
1: Alah ora usah dadi polwan, kok ora usah dadi polwan kementus aja sih.
0: Orang kementus ya raurep.
1: Lah iya. Orang tadi yo poluan yang lagi kementus ya ramai gitu. Tapi aja deh.
0: Aku ya sih ngono mikir ngono ala oh iya mungkin rezeki bukan rezeki dari situ rezekinya iya. Tekok dalam dia
1: setiap,
0: kayak gitu.
1: Setiap orang tuh punya rezeki masing-masing lah ngono. Lagu ini apa ki?
0: Kayak ono sing gedruk-gedruk non mbah.
1: Wah. Gedruk. Oke.
0: Apa jenenge iku? Yo nek arepe moto kok ilang jenenge iki apa yo?
1: Lalah.
0: Ning kutha Solo. Iku lho Mbah.
1: Apa ku?
0: Mudan-mudi Taman Juruk.
1: Oh, Taman Juruk. Oh, iya. Oke.
0: Okay. Ketok tulisannya tapi rasa macane.
1: Lah kok isai lho.
0: Lah kan tulisannya diangan-angan, Mbah.
1: Oh iya
0: ya.
1: Oke.
0: Ya wis ngono iku, cuma pesen satu, Mbah ya. Aku ya ya sing iku mau lah, jangan seperti itu ngono ae lho wis biar ndak terlalu.
1: Ya sing biasa wae.
0: Dadi wong iki ora cek enggak terlalu halu ngono lho, Mbah. Wis biasa ngono ae lho. Ndak semuanya itu harus kita capek, harus kita harus memaklumi, harus di apa ngono ku Mbah jenenge ya. Enggak kudu di oleh ya.
1: Iya. Ya maksudnya
0: lah,
1: apa jenenge kita harus menghargai ya ta apapun keputusan orang punya hak masing-masing. Kadang
0: ya ta. Karena saya tuh enggak mau mengganggu orang lain, jangan mengganggu saya. Nah, iya, jadi, kita berteman baik, oke. Okay. Tapi enggak berteman itu enggak harus yang rono-rono rene-rene anu ngono ndak.
1: Iya. Oke, wes ya.
0: Oke, ngono ae. Terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lur, lagune sik diaturke. Siapa iki? Ono Ratnantika duet karo Agung. Sing rumangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kadang pamit deng, makin ibetal sampun buat nyekapi. Kulo mbak tejo nyuwun pamit caking pamit dengan panjen dengan. Matur suwun kawi katasan jenengan setoyo nyuwun kungi sampun rupang amsami. Nah iwantan atau ningkang buat ngenani penggalih lan bapakan cita-cita, angen-angen, keinginan. Setiap orang pasti memiliki kala cita-cita, angen-angen, keinginan. Pasti. Angin. Kadang kenyataan bicara lain, nah kita harus legowo, tidak usah berputus asa, tetap berusaha yang terbaik. Lagi ya awake dhewe mung menungso, awake dhewe oleh berharap, boleh bercita-cita, boleh punya keinginan, tapi yakin Gusti nggadahi sing terbaik kanggo awake dhewe lan. Iye matur nuwun kawi gatasan jenengan sedaya. Selamat aja. Nuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ya mene kok ngetoke gunung, liyane gunung ra ono bedor apa siwir.
1: Ya, iki rajong. Ora dong basa Sunda takon iki.
0: Lah iki gunung lho.
1: Lho, mulane
0: kok ono jagone bedor kok ketoke gunung iki piye basa?
1: Aku nek ketok nek kowe iki tukang main.
0: Lho, aku ora main, aku bandar kok.
1: Makane nek ora dong basa Sunda, kuwi takon aku.
0: Apa gunung iki?
1: Kowe meneng tak artekke.
0: Oke. Lho. Aku anger ngawur tak balakso.
1: Ayo, saka ngarep no.
2: Nggih. Gunung.
1: Padha karo basa Jawa, gunung.
2: Galunggung.
1: Galunggung iki gununge ning Jawa Barat.
2: Paham rong, Pak De? Paham rong? Maksud rong?
1: Gunung Galunggung iki jenenge nang kene ya disebut Gunung Galunggung, nang kono disebut Gunung Galunggung, dadi artine sama saja, tidak ada perbedaan bahasa. Terus yuk. Rasa gagas kuwi. Rasa gagas mos SDM rendah kuwi rasa digagas.
0: Hei, aku madarasah kok SDM. Madarasah kok SDM.
1: Madarasah.
2: Kapungkur.
1: Kapungkur Gunung Galunggung neng burine. Kapungkur.
0: Burine apa?
1: Burine. Ayo, yus meneng sih, engko ben diteruske artine aja. Neng burine.
0: Burine gunung.
1: Heeh. Geger. Apa?
3: Gak ya wis.
0: Wis sih ditutupke sih. Kapungkur gunung neng burine. Gunung Galunggung neng burine.
3: Iya.
2: Geger.
0: Neng burine geger.
1: Terus
2: gunung
0: gunungnya loro
2: kiwa tengen
0: kiwa
1: tak
2: lola yuk piye
0: ngarep buri mau piye kok kiwa tengen
1: iki rung tek
2: gunung kem kiwa tengen
1: sik durung tekan cakepane kok sudah udur toh terus kesik toh tak artek ke iki ahli bahasa Sunda ya di dia
0: Didik ya.
3: Didik nini towo.
2: Kuwi didik, Pak.
1: Iya.
2: Gunung Semadang Katunjang.
1: Nah, iki critane kan ana wong arep ning Gunung Galunggung. Heeh. Niku liwat Gunung Sumedang terus ketemu Gunung Galunggung. Ketunjang deke nang kono kuwi.
0: Ketunjang.
1: Iya.
0: Ketunjange ketunjang apa?
1: Ya mbok urung diteruske kok kowe aja ndisiki cakepan to. Terus yuk, terus yuk.
0: Ndang tokno to yuk, salah kepengin kok ayo.
2: Talaga. Sakawayana.
1: Antara ning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi tengah-tengah ana telaga lan sak kiwa tengene Sangkawayana kuwi dan sekitarnya.
0: Ora kowe iki dalan apa guru biologi apa geografi?
1: Aku ora percaya to.
0: Dadi gunung-gunung kuwi tengah-tengahe ana
1: telaga.
0: Telaga
1: Sangkawayana kuwi sekitarnya telaga.
0: Oh, Sangkawayana iki sekitarnya.
1: Ya.
0: Yo.
1: Ben apa?
0: Ya wis ta.
1: Eh, padha karo ngandani wong pekok aku.
0: Aku ya wis manut wae wong timbangane.
1: Terus
0: timbangane ngeyel dolarku dijaluk meneh kemalan.
2: Trang kicik. Napa Pak De? Kok kaget?
0: Oh ya terus no sik opo
2: kuwi?
0: Trang.
2: Di tengah gua.
1: Dong ra artine.
0: Iki opo-opo?
1: Takon aku.
0: Kata-katane ora sambut tembange mau apa?
1: Terang kicik.
2: Terang kicik di tengah gua.
1: Ah,
0: kemricik saka jero gua.
1: Terang kicik ngawur. Di Gunung Sumedang, di Gunung Galunggung, tengahe ana telaga.
0: Telaga.
1: Sekitarnya itu ada gua.
0: Gua sing kemricik
1: betul banget. Ora, ya ning gua kuwi do terang kicik.
0: Gah.
1: Waduh mau yo ngeyel terus ke si ke
0: se terangkici terjemahan lo se terangkici ke apa
1: terangkici ke bahasa Sunda
0: nah ya apa tegese
1: anek tegese aku ra ngerti wong do terangkici ngono wong tak terungok ke ya do terangkici terangkici terangkici
2: terangkici
0: tok iki jajal metu mbok menawa bantalan kicik iki ngopo ngono
4: tunung na
0: dunung na
1: ayo arep do terang kicik ning tengah gua peteng to dunung nak ki nggone ora ngerti nggone
0: dadi terang kicik ning jero gua peteng
1: ora ngerti nggone
0: dununge terus terus terus, terus.
4: Ula pundung tu disungkur lan sungkem.
0: Mudial.
1: Kalau gampang, kui gandeng orang ngerti gono, yo sak kecekele.
0: Oh, apa niki?
1: Ula pundung tu disungkur lan sungkar, kui boso Jawa artine sak kecekele.
0: Ati entok entok punggung punggung.
1: Masalah. Masalah.
0: Wangedan, wangedan. Apa-apa kok dipangan. Iki sejarah ya.
1: Iya.
0: Sejarah tumut-tumut dumadine Gunung Galunggung iki.
1: Terus, terus e.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Masalah Jumu'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah setiap kali kita mendapatkan kesempatan melaksanakan sholat fardu Jum'ah seperti saat ini, dari lubuk hati yang paling dalam kita berniat untuk selalu merawat, mengembangkan dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan berusaha menjalankan semua yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, imtithalul awamir, juga menjauhi semua hal yang dilarang olehnya, ijtinabun nawahi. Dengan takwa Allah semacam itu, kita berharap dalam mengarungi hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini, Dia senantiasa memberi perlindungan kepada kita, memberi keselamatan kepada kita, dan juga memberi keberkahan dan kesuksesan, tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih keberkahan dan kesuksesan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Ali Imran 164,

fihim rasulan. Dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan min anfusihim dari jenis mereka. Yatlu alaihim ayati, yang seorang utusan itu membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Waizakihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Wayu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Wa in kanu min qablu, dan sesungguhnya mereka sebelumnya lafi dhalalim mubin, benar-benar

Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan anugerah yang besar, anugerah yang paling berharga pada kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam As-Sa'di Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah As-Sa'di dalam salah satu karyanya, kitab Tafsir As-Sa'di, ketika memberi tafsiran ayat ini, beliau mengatakan, hadhil minnah min akbarin ni'am billahi subhanahu wa ta'ala. Diutusnya oleh Allah subhanahu, diutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang beriman ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diutusnya baginda Rasul ini merupakan nikmat yang besar? Tidak lain karena beliau ini di muka bumi diutus ini punya misi besar. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih. Beliau mengajarkan, membacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Dengan dibacakannya kitab suci Al-Quranul Karim, di mana isi dan kandungan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat benar, sesuatu yang tidak ada kesalahan sedikit pun, la raiba fihi. Sehingga jika seseorang mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan mengarahkan menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Misi yang kedua, yakni wa'izzatihim. Beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini punya misi wa'izzatihim, mensucikan mereka. Tafsir Al-Jalalain dikatakan waizakihim minad dhunu, mensucikan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang pernah dilakukan mereka itu. Dan yang terakhir, misi dari baginda Rasul diutus ke muka bumi ini adalah wayuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada orang-orang yang beriman Alkitab, yakni Al-Quran, wal-hikmah, yakni As-Sunnah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hadirin jamaah salat Jumu'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika baginda Rasul punya visi-misi dan semacam ini, maka jika kita selaku umatnya mau mengikuti apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan. Tidak hanya keselamatan, tapi juga keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat kelak nanti. Kemudian daripada itu, jika kita mau mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan keselamatan, selamat di dunia
juga selamat di akhirat kelak nanti, yakni dengan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan taat dan bertakwa kepadanya, hingga pada akhirnya kita akan mendapatkan di saat ajal menjemput kita, kita akan mendapatkan predikat yang mulia, yakni husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu

صلى الله عليه وسلم. صلي فرضاً.

was. الله أكبر. الله أكبر.

الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Allahu Akbar. Sami Allahu.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brantford, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Original Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.

pilar RRI yang terdiri dari Radio Teristerial, Portal Berita Online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat.

0: di MNE News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi, nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

0: ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
1: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Pak Warto dari
1: peruntungan keluarga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono,
2: 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

hutan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Perompat Network ya. Perompat Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Perompat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perompat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona ya. Dadah. Kita kenal aja dah sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wanda Sonanyi?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. siap. Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya. Nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRNet nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih. Ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana? Iya.
3: Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Rian Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Rian.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kali ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: Jo. Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Perompak Sungai Liat di 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021 350 4510. Kalau untuk nomor 08 12 11 24 928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat. Dan langsung aja deh, boleh buat apa namanya, untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perompat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas di seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Rian Megawandi, SHMSI, yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Ian.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas, saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah, gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Ian gitu.
4: Iya, jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
3: Yeah.
4: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
3: Secara tetapi visual gitu ya.
4: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu, mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya, kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
3: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
4: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
3: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
4: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
3: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
4: Biasa saja atau indah gitu, tapi di balik itu apa?
3: Iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Ian ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
4: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
3: Yeah.
4: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk, mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya, Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa. Itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
3: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu, dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
4: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
3: Masih banyak gitu nikmati. Ya, setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya, ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
4: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira menyimpan itu, mendokumentasikan
3: gitu ya,
4: untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya, kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
3: Dokumentasi
4: ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
3: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, didokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
4: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk ya. Lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat. Ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar, kita ingat, kalau kita menulis, kita tahu, kalau kita melaksanakan, kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah. Karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
3: Ingin dibuktikan secara
4: ingin
3: langsung.
4: Dibuktikan gitu, secara langsung.
3: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Jadi tambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
4: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi, tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
3: Okay. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
4: Ya,
3: atau atau gimana?
4: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film, film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
3: Yang nonton langsung.
4: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
3: beda,
4: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink atau merah marun. Jadi imajinasi yang
3: bermain di imajinasi, terbangun gitu,
4: betul yang terbangun itu lebih kaya, ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
3: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas. Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
4: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di.
3: Aduh, di mana nih?
2: Lupa namanya. Nah,
3: bagaimana ceritanya?
2: Ya? Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
3: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di telepon 0812 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat
2: Budaya. Oke, siap. Nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Ian ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Nusantara. Propat FM Surah Budaya Nusantara, kembali lagi pemirsa RNet dan juga pengap Propat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Propat Network, Propat Jakarta dan Propat Sungaliat, dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Propat Sungaliat. Kak Ega.
1: Lagi Bang Ju.
0: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh enggak sih di sana?
1: Di Belitung berarti ya.
0: Cuma di Belitung ya.
1: Belitung Timur.
0: Gitu katanya di Manggar.
1: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
0: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya, Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
1: Belum nih,
0: belum.
1: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
0: Boleh, ya. Ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
1: Oke, silakan. Okay.
0: Halo, Propat, assalamualaikum. Halo, Propat, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
0: Iya Ica, boleh dengerinnya via telepon aja Cak.
2: Sudah.
0: Udah ada ya, silakan Cak. Udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat Cak.
2: Halo Mbak Ega, apa kabar?
1: Halo Kak Ica, kabar baik?
2: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih. Bagus banget
1: suaranya. Alhamdulillah ya.
2: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
1: Boleh ya bergabung sekarang kalau
2: nanti
1: gitu. Nanti
2: kapan-kapan. Bang Jojo Ica mau nanya dong. Ica nggak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum? Karena Ica juga baru nyampe nih ya. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu apa? Selain bahasa Melayu, bahasa
0: apa lagi nih pakai?
2: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
0: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
2: Ica. Udah tuh aja.
0: Siap Ica, terima kasih.
2: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
0: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
1: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke. Okay. Jawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
0: Sudah bunyi, yaudah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
1: Oke. Kita tampung dulu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Baik, Propat, selamat siang.
3: Siap, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
1: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
1: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
3: Jakarta dulu, Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
1: Ya pun.
0: Iya, ya pun.
3: Assalamualaikum Pak Ian.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
4: Oke.
3: Okay. Nah, okay. Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Edo.
0: Terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
1: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
0: Iya.
1: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke, okay. Dari Bang Edo dulu nih.
0: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
1: Pantai Hako,
4: ya. Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai Beach Resort, gitu ya. di situ. Indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parepenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya, yang Ica saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya, lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun.
4: Gitu. Kain tenun cual. Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas bahan dan benang sutra ya. Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin. Gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu.

0: kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin fangin jicong.
0: Ada ahok.
2: Oh iya,
0: misalnya
2: iya.
0: Gitu ya.
2: Siap ya.
1: Jadi keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, kayak gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
0: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya, mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
1: ya.
0: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyu misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
1: Luas sekali ya.
0: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
0: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunde Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyu atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah ya. Jadi banyak sekali

0: yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya?
0: Ya, sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat. Sengat atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, terima kasih penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
2: Oke, perempat selamat siang.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu. Boleh.
3: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu. Ya, benar.
3: Katanya Megawandi. Bagus banget temanya, mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saja Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
3: Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modern itu seperti apa, kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
3: Tiga, terima kasih banyak Bang Jojo.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
0: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rashidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya, yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
2: Yeay, di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun, ntar lagi ya Kak Ega ya.
0: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga, latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta, atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Pak Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengatakan Pemkot Jakarta Selatan bakal membangun jembatan antar kampung atau JAK yang menghubungkan Kelurahan Ulu Jami dan Kebayoran Lama Utara. Pembangunan jembatan bakal dikerjakan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan guna menyediakan akses penyeberangan yang lebih aman dan nyaman. Selain itu, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mempercepat pengerukan sedimen Kali Pesanggerahan untuk mengantisipasi banjir dan penanganan saat musim hujan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya menggelar tradisi berayakan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Convention Hall Surabaya Rabu kemarin dengan membagikan 2.233 barang kepada sekitar 1.400 anggota dan keluarga besar PPPKK. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi berayakan yang diisi pembagian perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari tersebut dinilai menjadi sarana melestarikan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pun memiliki 6 ritual adat. Ritual adat tersebut bertujuan memberikan pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa dan menghormati roh leluhur untuk meminta berkah dan keselamatan. Dari 6 upacara adat itu, yang terbesar adalah ritual adat Karo, yaitu memandikan jimat kelontongan yang disebut dengan sodoran. Pada pelaksanaannya, adat Karo dipimpin oleh seorang ratu.

samadum botare pajuk pangaudohot tohasia moa samadum marhasoho tanau roho tulambuki hape lelindo autar paima hape lojan wa menelungui holib doa siang pameringan daun doa siang pakrimu

0: tangan, pegang setir yang lurus.
1: Oke.
0: Mata, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

leher dengan lubang di tengah sebagai peluncuran anak sumpit yang tajam. Ketangguhan anak sumpit yang tajam ditambah dengan racun yang diambil dari getah kayu siren mampu membunuh berbagai jenis binatang. Kebiasaan masyarakat Dayak berburu dengan menggunakan sumpit kini sudah tiada lagi, ditambah dengan semakin sulitnya mencari binatang buruan. Sehingga sumpit sebagai salah satu senjata tradisional hanya sebagai alat hiasan yang disandar di dinding. Agar tradisi masyarakat berburu yang biasanya menggunakan sumpit tidak hilang atau punah begitu saja, setiap tahunnya pemerintah melalui Dinas Pariwisata mengadakan lomba menyumpit yang diadakan bertepatan dengan hari ulang tahun ibu kota, kabupaten, maupun

Is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good.

0: Pas jam gangsal ulas. Wanjinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Polres Blitar menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan menghadirkan sejumlah pelayanan publik bagi masyarakat di halaman Masjid Baitul Mukmin, Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Blitar mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Warga yang hadir tidak hanya mengikuti kegiatan Jumat Berkah, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan secara langsung di lokasi. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbih Nasution hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi jajaran pejabat utama atau PJU Polres Blitar serta Porkopimcam Gandusari. Beragam pelayanan disiapkan untuk memudahkan masyarakat, di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan sembako murah, uji praktek surat izin mengemudi atau SIM, perpanjangan surat pajak surat kendaraan, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, serta sejumlah layanan kepolisian lainnya. Dengan pelayanan yang dipusatkan di tengah lingkungan masyarakat, warga bisa memperoleh akses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor Polres Blitar. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Setelah rangkaian layanan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Jumat Curhat. Dalam agenda tersebut, Kapolres Blitar bersama jajarannya berdialog dengan warga. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan maupun keluhan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

Klub Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ojo nari to lele, kaya cabe to uai, mau boleh cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus ini.
6: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu...
7: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Mikrofon Mafro atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara pada kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Kita berjumpa kembali dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik barengan sama saya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar semuanya? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Oke, saya senang kalau dengar semuanya sehat. Dan seperti biasa, cuaca hari ini alhamdulillah cerah gitu ya. Tapi kemarin sempat menunjukkan di pada sore hari begitu ya, ada mendung begitu. Tapi ternyata tidak jadi hujan, jadi cerah semuanya ya, alhamdulillah. Dan sepertinya di RRI hari ini mulai sibuk begitu, karena menjelang hari radio pada tanggal 11 September 2026 nanti, tinggal beberapa hari lagi, banyak kegiatan di sini. Dan yang pastinya seperti biasa 081-5569-1053, saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan, request lagu atau sekedar kirim-kirim salam, saya perbolehkan banget-banget, gimana sih bahasanya? Tentu saja saya berbolehkan ya. Jadi sekali lagi di 081-5569-1053. Oke, luar biasa hari ini udah cerah, udah sehat, udah semangat dari pagi. Begitu ya, kita bangun semangat dari mulai pagi hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan saya sampai di jam 15 lewat 12 menit ini, di detik ini sampai nanti ya, sampai besok lagi, semuanya masih tetap semangat dan mensyukuri apapun yang sudah kita jalani hari ini. Semoga saja ini bisa menjadi keberkahan dalam hidup kita semua ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke deh, kalau begitu langsung saja saudara pendengar, sebagai tembang awal perjumpaan kita, jangan halu katanya. Ini satu teman dari Cita Citata. Ini dia, saya ucapkan selamat sore

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir siping. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Masih kembali bersama saya Bu Demi dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik pada kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Satu tembang yang sudah didikai sama Mas Faris yang ada di Batu. Selamat sore Mbak Mei, ya selamat sore, lagunya sudah saya putarkan ya. Jangan tunggu lama-lama yang masih jadi best town ya. Oke, dan juga kalau nggak ada, tapi udah saya putarkan ya. Spesialnya salam buat Mas Bagas, Octavian di Pro 2, buat Mbak Mei yang Mbak Mei-nya sampaikan ya, salamnya buat Mas Bagas, salamnya salam kangen dari Kak Faris Febrianto. Terima kasih banyak ya, tak tunggu lagunya. Oke.

081 556 0503. Sore hari ini masih saya buka dengan semangat. Yuk mari merapat di 081 556 0503. Ya kalau kita berbicara tentang lagu yang di request sama Mas Faris ya, kalau memang sudah dirasa cocok begitu ya, namanya kecocokan itu tidak semua hal gitu ya bisa cocok, apalagi pasangan yang dimana cara berpikirnya beda karena dibesarkan dari orang tua yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda begitu ya. Tidak akan pernah bisa cocok 100% ya. Tapi bagaimana kemudian dua karakter yang berbeda ini dengan tujuan yang sama begitu ya, ini bisa saling menghargai dan menghormati. Asik. Jadi jangan tunggu lama-lama, kalau ya cari yang sempurna tidak akan pernah nemu ya. Kalau memang dirasa sudah oke, gas. Oke deh, 15:32 waktu Indonesia Barat, langsung saja ini dia, jangan GR ya. GR duluan ya, GR sendiri ini dia.

0: lapor, Liz. Bukan salah saya, Ma. Baru kenal udah nganggap pacar.
1: Ma!
2: Ngadu, Tria.
0: Emangnya gue pikirin, salah dia sendiri, Ma. Siapa suruh GR duluan?

0: Kelas 4 SD hobi berenang. Cita-cita dokter polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Kegiatan yang digelar secara berkala tersebut menjadi ruang bagi BDK Malang untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menjaring masukan dari stakeholder. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan, forum konsultasi publik minimal digelar satu kali dalam setahun dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BDK Malang. Ia menyebut sejumlah stakeholder yang hadir antara lain akademisi Universitas Brawijaya, BPSDM Jawa Timur, pemerintah daerah, Direktoral Jenderal Pajak, Bea Cukai, serta pemerintah Kota Batu. Menurut Iqbal, tidak ada persoalan berarti dalam kerjasama yang selama ini terjalin. Namun, komunikasi secara langsung tetap diperlukan untuk menjaga hubungan antar lembaga. Selain menjaga kolaborasi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk menggali peluang kerjasama baru dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. BDK Malang, kata Iqbal, juga menerima masukan dari stakeholder mengenai kebutuhan pelatihan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah, baik melalui BDK Malang maupun unit pendidikan dan pelatihan di tingkat pusat. Forum konsultasi publik tersebut diikuti lebih dari 30 peserta dari berbagai unsur. Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperluas perspektif BDK Malang dalam menyusun dan mengembangkan program pendidikan serta pelatihan ke depan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 17.

Grup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: lagunya terhasut ya. Boleh. Salam buat Bu Titi, Bu Sumiaten, Bu Pandan, dan untuk semuanya. Nah, sekarang ada Bu Riatin juga ya. Abis ini saya bacakan minta lagunya Roma Irama yang judulnya Awet Muda. Selamat sore, assalamualaikum Batimus, goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asyik.
0: Yeay, betul banget.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Betul, tadi gue dengerin Bu Demen tuh kita tuh harus saling menunjang gitu. Bener banget gitu. Apapun persoalan itu, apapun masalahnya, tanpa kita kerja sama gak akan berhasil.
0: Yes,
1: gak akan
0: betul.
1: Sukses gitu. Iya yeah, gitu sama. Maka itu begitu contohnya. Contoh nih, gak usah jauh-jauh nih. RRI kalau gak ada penyiarnya, kagak ada suaranya Bu Dumei.
0: Betul.
1: Ini mangkanya gitu. RRI harus ada security-nya, ada teknisinya, ada tukang bersih-bersihnya. Soalnya kalau RRI enggak bersih, kata Pak Ustadz, dengerin nih pagi-pagi cahaya ngati, kebersihan bagian pada iman. Nah, gitu, dengerin Bu Dumei dari awal cahaya ngati sampai terakhir.
0: Ayo dengerin terus. Luar biasa.
1: Dari situ ayo bisa menimba ilmu gitu loh.
0: Masyaallah.
1: Ilmu itu tidak harus didapatkan di pendidikan formal aja Bu Dimu. Tidak harus di sekolah, di kampus, di mana aja juga bisa. Dari juga ada kok ilmu yang kita dapetin gitu loh Bu Dimu.
0: Betul, saya setuju.
1: Makanya itu Bu Dimu. Rumah nih Bu Dimu. Kalau nggak ada gentengnya juga kehujanan, kepanasan.
0: Iya.
1: Rumah nggak ada tiangnya nggak akan berdiri.
0: Betul.
1: Nah, itulah hidup, saling sokong menyokong, saling bantu membantu. Itulah hidup yang sebenarnya.
0: Masya Allah, nah, luar biasa menjadi cahaya ya.
1: Iya, betul. Dari situ sebagai referensi saya Budim, looking, listening, and doing. Itu sebagai referensi. Lihat. Dan dengarkan, kita tanya, kita dengarkan. Dan udah tahu kita kerjakan Bu Dimi.
0: Yes.
1: Dan insya Allah berhasil.
0: Masya gitu, Allah, luar biasa Babe Mus. Masya Allah.
1: Biasa, ayah biasa di luar Bu Dimi.
0: Oh gitu kalo ya.
1: Ayah takut kalau di dalam. Kalau di dalam takut ayah. enakan di luar adem.
0: Oh gitu ya, enakan di luar banyak angin ya Mr. Sierra ya.
1: Iya,
0: oke deh kalau gitu, lagunya apa nih?
1: Oke Bu Dimi. Ada lagu Debu-debu Jalanan. Nah dari itu kita ambil hikmahnya Bu Dimi.
0: Okay.
1: Kita berjuang sebaik apapun kita Bu Dimi. Tetap aja ada orang gak suka. Tapi biarkan anjing menggonggong.
0: Yeah.
1: Biarkan anjing anjing menggonggong. Mike Sera tetap berlalu.
0: Tetap berlalu.
1: Iya Bu Dimi. Oke, thank you Bu Dimi.
0: Oke, thank you so much.
1: Bu Dimi tetap sehat ya. Semangat selalu.
0: Amin.
1: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka NKRI harga mati. I love you RRI. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Mus yang ada di Jakarta. Adios mi amor. Debu-debu jalanan, luar biasa ya kalau ngobrol sama Babe Mus ya. Jadi banyak apa ya kalimat beliau atau ucapan beliau tuh yang mengandung atau syarat makna begitu ya. Jadi setiap ucapan itu ada makna yang dalam seperti itu, luar biasa. Terima kasih Mr. Sierra. Nanti saya akan putarkan dari Fendi apa dari Imam S. Arifin ya, bebas ya. Ini sudah saya siapkan, Bu Riatin juga demikian. Terima kasih Bu Riatin, goyang senggol katanya ya. Lagunya itu Awet Muda. Oh kayak Bu Riatin ya pastinya ya. Untuk penyiar idolaku panjenengan Bude. Terima kasih Bu Riatin ya. Oke deh kalau gitu. Saya masih undang Anda di line telepon 081-5569-1053. Masih saya buka kesempatan untuk Anda. Sekarang saya akan menuju menerima ini penelpon dari Bandung. Assalamualaikum, selamat sore goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin digoyang semakin asyik.
0: Asyik, apa kabar Pak Bandung, Pak Irfan?
2: Bandung lah cuaca lagi panas.
0: Masya Allah, berarti sama ya. Cenderung terik gak sih?
2: Ya, tapi tidak ada kebakaran, cuman kebakaran hati mah ada.
0: Kebakaran hati dan sumuk kalau orang Jawa bilang. Kemarin saya enggak kan ada
2: kemarin,
0: di
2: kemarin ada kebakaran itu dapur MBG.
0: Oh ya, di mana?
2: Sini kan dekat ke dapur MBG saya mah.
0: Oh, gitu. Masak kali ya. Pas lagi masak kali.
2: Tapi cepat teratasi itu kan.
0: Alhamdulillah. Kemarin saya tuh di Bogor ya, berapa hari, hampir satu minggu. Waduh, panasnya luar biasa. Saya enggak betah di sana.
2: Bogornya di daerah mana coba?
0: Di daerah Citayam.
2: Oh, Citayam itu mau masuk ke Depok itu kan.
0: Betul, di Depok ya.
2: Masuk ke Depok kalau Citayam itu kan.
0: Benar.
2: Kalau saya mah Bogornya di Kota Madia, ya lahir di Bogor, saya makan besar di sini itu. Okay. Masih Jatsun, Jawa
0: itu?
2: Sunda.
0: Oh, Jawa Jatsun, Jawa Sunda ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik.
2: Ya, pulau Jawa, cuman tanah Sunda.
0: Benar, masih di Jawa, ya. Oke, okay, baik.
2: Cuman penduduknya kalah Jawa Timur juga, itu kan, Jawa Barat.
0: Iya.
2: Walaupun Jawa Timur punya 38 kabupaten kota, Jawa Barat 27, tetap aja penduduknya kalah dari Jawa Barat.
0: Lebih banyak di sana, ya. Aduh, ya Allah, baiklah kalau gitu. Pak, ini sore hari ini pengen dengerin lagu apa dulu sebelum salam-salam?
2: Saya sore ini masih tetap terngiang-ngiang lagu Bujangan kalau saya itu kan.
0: Bujangan? Roma Irama ya?
2: Bujangan.
0: Oke, okay, ya, boleh.
2: Kan. Katanya boleh. Enak menjadi Bujangan. Kemana-mana dada yang larang.
0: Hidup terasa
2: tapi ringan, jangan salah, Bujangan itu banyak godaan. Lebih baik kawin, lebih nikah daripada suka jajan kan gitu. Betul.
0: Saya setuju. Ya, oke, okay, lagunya sudah saya siapkan. Salamnya buat siapa?
2: Buat Babeh Mus ya. Buat Mas Rendra, buat Mas Paris. Buat siapa Pak Puji gitu kalau enggak salah, Bu Riatin. Buat Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, buat Teh Dinda, buat siapa lagi, banyak pokoknya lupa lagi ya. Bude Mei. Bude Mei.
0: Oke. Okay.
2: Gitu kan, salam buat keluarga semua ya. Semoga keluarga Bude Mei, keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Mungkin buat semuanya aja ya. Nah, salam dari Tarupa juga buat Kang Deddy Mulyadi itu. Buat bupati saya Bapak Dadang Supriyatna. Dikirim bupati sama gubernurnya juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada pantun
0: Boleh?
2: Ya, ya kan. Ke Pati jalan ke kota, Surapati jalan ke kota itu kan.
0: Cakep.
2: Udah disiapin tapi sedikit lupa gitu kan.
0: Oke, okay, gitu kan. Ya.
2: Surapati jalan ke kota tuh kan.
0: Cakep.
2: Belawan ke Bumi Ayu tuh.
0: Cakep. Kan. Cakep.
2: Hati-hati bagi wanita. Ahmad Irwan pada merayu.
0: Bahaya tuh. Pak Ahmad Irwan pada merayu.
2: Tapi jangan salah, ada jawabannya gitu kan.
0: Oh ya.
2: Ada pisang, ada sagu, ada bawang di Surabaya. Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pria setia.
0: Bisa
2: walaupun
0: aja.
2: Walaupun ragu tapi setia gitu aja.
0: Luar biasa. Terima kasih ya. Emang ini stok pantunnya banyak banget. Makasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara pendengar, Pak Irwan itu ya terkenal banget ya. Ini sering banget buat pantun gitu ya. Saya tuh suka banget deh kalau dikasih pantun-pantun gitu. Tapi saya sulit ya untuk bisa membuat pantun semudah Bapak Irwan itu ya. Oke lah kalau gitu, di menit ke-18 saya akan putarkan satu tembang yang sudah direquest sama Bapak dan Ibu Widi Terhasut. Lanjut Awet Muda dari Roma Irama. Lanjut yang direquest sama Mr. Sierra dari Fendi Debu-Debu Jalanan dan Bujang. Yuk kita nikmati bersama.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

dan lebih dari selamanya. Enak banget lagu ini ya. Sengaja saya putarkan di penghujung acara kita dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik pada kesempatan hari ini Jumat 4 September 2026. Oke, lagu romantis dan kita kenal bersama bahwa Lesti dan juga Vildan ini adalah jebolan dari salah satu program yang ada di stasiun televisi. Ya, namanya Dangdut Academy gitu ya. Luar biasa melahirkan talenta-talenta yang sungguh dengan lagu-lagu yang hebat dan juga bisa kita nikmati tentunya ya. Keren-keren banget ya, pokoknya lagunya benar-benar berkelas begitu. Baiklah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:51 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Bu Demi pamit undur diri dari program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Tenang saja, besok saya juga akan hadir sore, tapi sepertinya saya dari pagi sampai malam itu ya, besok ya, kegiatan di RRI sampai sore, lanjut siaran sampai jam 8. Mudah-mudahan saja senantiasa diberikan kesehatan. Harapan saya juga untuk Anda semua bersyukur kalau kita diberikan kesibukan begitu ya. Setidaknya kita masih ada pekerjaan, begitu itulah yang harus kita syukuri. Oke, baiklah kalau begitu, pokoknya jangan lupa bersyukur aja. Pesannya Bu Demi, jaga kesehatan badannya, jaga pola makan, pola istirahat, pokoknya semua harus dijaga supaya kita juga awet, apalagi di usia-usia kita, khususnya untuk para pendengar setiap program 4 ini adalah usia-usia yang sudah tidak muda lagi seperti Bu Demi begitu ya. Oke, terima kasih, salam sehat dan bahagia, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hangat dari saya. Dadah.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu melibatkan generasi muda dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Karang Taruna menjadi salah satu kelompok yang disasar dalam sosialisasi program gempur rokok ilegal. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, mengatakan keterlibatan generasi muda penting agar edukasi mengenai rokok ilegal tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar Satpol PP Kota Malang dengan dukungan Kejaksaan, DPRD Kota Malang, dan Bea Cukai. Sosialisasi menjadi bagian dari agenda yang didanai melalui dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DPHCHT. Ali berharap peserta dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada komunitas dan lingkungan masing-masing. Dengan demikian, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurut Ali, masyarakat perlu memahami bahwa rokok, maksud kami harga rokok ilegal yang lebih murah bukan berarti tidak memiliki dampak. Produk tersebut tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan oleh industri rokok ilegal. Karena itu, generasi muda juga didorong menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem industri rokok yang sehat dan persaingan usaha yang sesuai aturan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Klub Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa hibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan hibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena hibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, hibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum hibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,

Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la tajassasu wa la yahdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayya kulalah ma'ahihi maita ahihi maita fakiritubum wattakullaha innallaha tawwabur rahim sadaqallahul azim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman hibah, di mana hibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan hibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

0: pas jam 18. Wanjini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, jumlah pengguna jasa kereta api di stasiun Blitar menunjukkan tren positif sepanjang Agustus 2026. Tercatat sebanyak 140.340 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun tersebut selama satu bulan. Data KAI Daup 7 Madiun mencatat dari total tersebut sebanyak 70.369 pelanggan berangkat dari stasiun Blitar, sementara 69.971 pelanggan lainnya tercatat tiba di stasiun Blitar. Jumlah pelanggan tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada Agustus 2025 saat itu, dan stasiun Blitar melayani sebanyak 124.400 pelanggan. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan jumlah pelanggan sekitar 13% dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan aktivitas penumpang di stasiun Blitar tersebut turut menjadi bagian dari tren positif angkutan penumpang KAI Daup 7 Madiun secara keseluruhan. Sepanjang Agustus 2026, KAI Daup 7 Madiun mencatat total 1.018.161 pelanggan. Jumlah itu terdiri dari 519.006 pelanggan yang diberangkatkan dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 7 Madiun dan 499.155 pelanggan yang tiba. Angka tersebut meningkat sekitar 15% dibandingkan Agustus 2025 yang mencatat total 881.850 pelanggan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian. Menurut Tohari, capaian tersebut menjadi motivasi bagi KAI Daup 7 Madiun untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keandalan sarana dan prasarana menjadi bagian yang terus diperhatikan. KAI Daup 7 Madiun juga terus melakukan berbagai inovasi dan meningkatkan fasilitas pelanggan, dan upaya tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sekaligus meningkatkan minat masyarakat yang menggunakan transportasi massal kereta api. KAI Daup 7 Madiun berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dengan menjamin keselamatan, keamanan, dan memastikan keandalan sarana serta prasarana demi kelancaran operasional KA. Demikian disampaikan Tohari, dan KAI menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan. Kedepan, peningkatan pelayanan akan terus dilakukan agar perjalanan kereta api dapat berlangsung selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabuloteh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kateng sutresna budaya. Pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dalu menika dinten Jumat inggih, Jumat tanggal Sekawan September 2016. Pepanggian kalian kula budhe mengkang Ayu dhewe nggih versi yoga kula mekaten nggih. Enggang badhe ngancani panjenengan sedaya ngantos mangke jam kalih dasa. Terus pundi pawartose para kateng pamireng sedaya kemawon sehat nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng mekaten nggih. Nah, seperti biasa para kateng pamireng sumangga ingkang mangke badhe setya tuhu nyawiji kalian budheme wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol dalu menika kula aturi pinarak. Wonten pundi budhe? Wonten 08 1 3 0 3. Terang aku niki tembang judulipun salam kangen nggih para kadang pamireng bener ah bener. Salam kangen saestu. Kula niki lek empun dangu mboten pepanggihan kalian panjenengan niku kula nggih kuwangen saestu lho. Nggih, pramila monggo ingkang badhe mangke napa ngirimaken pesen utawi badhe ngobrol-ngobrol kalian budheme. Nggih, insyaallah mangke wonten setunggal informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan mekaten para kadang pamireng. Pramila budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan kagem sedaya kemawon. Nggih, para kadang pamireng tetep stay tune wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Jan Gia yang temenan kok enak sesekarane budhe saking sinten saking Ambar Wiranti nggih menika judulipun nonton wayang. Eling jaman biyen aku apa budhe ya aku biyen golek ya apa meneh ngrungokno wayang teko RRI lek bengi ngono kuwi mulai jam 09.00 apa jam 10.00 ngono wis pokoke sampe para esuk niku mboten saged diganti frekuensi ini. Kok lek wis diganti iku langsung sing jenenge mbahku iku ngamuk. Tase eling kula nggih terus lek baterai radio ne entek kadang di PP. Ngomong-ngomong wayang niki para kadang pamireng nggih. Para kadang pamireng nate napa mboten panjenengan niki bayangaken nek wonten sebuah kesenian mekaten nggih engkang rumiyin niki mampu membuat satu dusun niku berkumpul. Heeh, apa menen lek ana wong sing nanggap wayang ngono ku bayo wis kumpul kabeh ya. Dadi ruame-rame ambeke bapak, ibu, mbah buyute berangkat bareng mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Ananging saat menika keberadaan wayang niki nyaris nggih hanya tinggal dalam ingatan nopo nggih para sesepuh. Nah niki wonten sebuah dusun ingkang alit wonten Kecamatan Kalipare para kadang pamireng Kabupaten Malang nggih niki nate urip mekaten nggih sebuah kesenian ingkang unik inggih menika wayang topeng Menak Kalipare. Naminipun mungkin mboten sepopuler wayang topeng Malang nggih kalian cerita Panji ananging justru sak menika keunikanipun nggih para kadang pamireng tetes wayang topeng Menak sak menika ngangkat kisah saking serat Menak utawi ingkang lebih dikenal niki sebagai Hikayat Amir Hamzah. Dan dinten menika para kadang pamireng kesenian kasebat niki napa nggih menghadapi mekaten nggih menghadapi napa budhe persoalan serius napa niku budhe nggih soale sampun terancam ilang lan boten malih dikenal kalian generasi-generasi sak menika para kadang pamireng nggih. Lah nek berbicara tentang wayang topeng Malang napa nggih kita biasane lek langsung napa nggih emot nggih kalian ceritanipun nggih menika cerita Panji ingkang dados salah setunggaling lakon ingkang paling suwering dipentasaken kelompok-kelompok topeng ingkang wonten Malang Raya mekaten para kadang pamireng. Ananging niki ternyata wonten cerita nggih cerita lain mekaten ingkang pernah tumbuh wonten tengah masyarakat Malang naminipun lakon Menak. Nah lakon sak menika bersumber saking serat Menak kalian tokoh utami kados Amir Hamzah engkang wonten tradisi pementasan niko dikenal napa nggih sebagai Amir Hamzah utawi wong agung Menak Jayengrono mekaten. Nah di Kalipare sak menika kesenian kasebat nggih nate urip mekaten nggih melalui sanggar wayang topeng Kopral wonten dusun Kopral Desa Sukowinangun. Nah sanggar sak menika diasuh kalian seorang dalang niki sekaligus penyungging napa nggih topeng ingkang bernama Mbah Wiji utawi Abu Yamin. Nah dalam waktu nggih namun ananging maksud kula perjalanan waktu sak menika membuat kesenian kasebat niki semakin sulit ditemukan. Napa niki mboten amargi kesenian sak menika mboten memiliki nilai para kadang pamireng. Ananging amargi pengetahuan mengenai pertunjukannya ini pun ugi semakin sedikit. Nah sementara pelaku dan saksi sejarahnya juga semakin sepuh. Nah disinilah letak keseriusan ya persoalan ingkang serius pelestarian budaya ingkang dados napa nggih sangat penting mekaten nggih para kadang pamireng. Amargi ketika seorang sesepuh niki sampun sedo meninggal dunia mekaten nggih nah tanpa sempat mewariskan pengetahuan ingkang mungkin dimiliki mekaten nggih bukan hanya seorang manusia yang pergi. Nah ini bisa jadi sebagian sejarah dan juga pengetahuan budaya tamtunipun juga ikut hilang bersamanya mekaten para kadang pamireng. Para kadang pamireng kita sering nggih ngomong mengatakan mekaten lek ini budaya niku kedah dilestarikan.
1: Seni
0: pertanyaan niku mangke kula bahas malih nanging sadarengipun kula badhe nyapa rumiyin niki wonten sinten wonten Pak Eko ingkang wonten Tlatah Dampit Wilujeng Dalu matur sembah nuwun Pak Eko sampun setyo tuhu kalau bau tasik muter sesekaran nggih dados nggih mboten sumerep lek ne panjenengan niku badhe nyawiji mekaten Pak Eko terus pundi Pak Eko lek ne Pak Eko badhe napa nyawiji malih kalian kula nggih monggo kula aturi pinarak Pak Eko sumangga lho budhe iki kaya apa sih lha apa wong aku iku ngomong ngono tok kok mosok gak oleh sih lah iya iku lah gak maksudku ki aku teng ngomong nek Pak Eko badhe pinarak napa mboten nek mboten nggih mboten napa-napa kula tak lanjut malih mangke lek ini badhe pinarak nggih kula tenggo wonten pundi 08 1 000 3 nggih budhe mangke balik malih nggih para kadang pamirang ananging yang kula nggak ada setunggal informasi yang kang badhe kula aturaken kagem panjenengan rumiyin sumangga kita midhangetaken rumiyin informasi nipun.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Tempat ini juga berbagai tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Maradona.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar telah menertibkan 21.227 paspor hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi gambaran tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan ke luar negeri. Wilayah pelayanan imigrasi Blitar mencakup Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan, capaian penertiban paspor hingga Agustus tersebut sudah mencapai 83,01% dari target pelayanan selama 2026. Dari puluhan ribu paspor yang telah ditertibkan, kebutuhan perjalanan wisata menjadi alasan paling banyak masyarakat mengajukan paspor. Sekitar 44,6% permohonan paspor tercatat digunakan untuk keperluan wisata. Jumlah tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan masyarakat ke luar negeri masih cukup tinggi. Aditya menyebut permohonan paspor untuk wisata biasanya meningkat pada momentum tertentu dan lonjakan umumnya terjadi ketika memasuki masa libur sekolah serta menjelang pergantian tahun. Selain wisata, kebutuhan bekerja di luar negeri juga menjadi salah satu penyumbang besar permohonan paspor. Sekitar 24,3% permohonan diajukan untuk keperluan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Sementara itu, kebutuhan ibadah umroh menyumbang sekitar 20,7% permohonan. Sisanya digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti ibadah haji, pendidikan, pengobatan, hingga pekerjaan formal di luar negeri. Di tengah tingginya pelayanan paspor reguler, imigrasi Blitar juga mulai memberikan pelayanan khusus bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 2027. Pelayanan khusus paspor haji tersebut mulai dibuka sejak Sabtu pekan lalu. Hingga Kamis tanggal 3 September 2026 sebanyak 71 calon jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung telah mengajukan permohonan. Puluhan calon jemaah tersebut telah menjalani tahapan foto dan wawancara. Berkas permohonan mereka selanjutnya masuk dalam proses pelayanan. Menurut Aditya, pelayanan paspor bagi calon jemaah haji rutin dilakukan setiap tahun dari 3 wilayah kerja imigrasi Blitar, yaitu Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Rata-rata terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor untuk kebutuhan haji setiap tahun. Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemohon paspor haji yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Total ada 2.000-an pemohon paspor haji dari 3 wilayah kerja dan Kabupaten Blitar termasuk paling banyak. Pelayanan khusus calon jemaah haji dijadwalkan setiap Sabtu, sedangkan pelayanan paspor reguler tetap berjalan pada hari kerja seperti biasa. Dengan pengaturan tersebut, masyarakat yang membutuhkan paspor untuk wisata, bekerja sebagai PMI, umroh maupun keperluan lainnya tetap dapat mengakses pelayanan secara normal. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Nene, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
6: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
7: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
6: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
7: Sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Semoga tambah mireng wal cina korban tresno. Nah, kalau ngomongin korban tresno, gimana ngono korban tadi ketika kebudayaan kita tidak kita wariskan kepada para generasi kita, mekaten ke para kadang pamireng ge. Nah, para kadang pamireng awake dhewe kan golek ngomong lek ne budaya niku kedaipun dilestarekaken mekaten ge ananging sakmenika pertanyaane dos pundi carane melestarikan. Nah, ternyata niki salah setunggaling langkah ingkang paling mendasar inggih menika mencatat dan juga mendokumentasikan mekaten para kadang pamireng. Amargi napa nggih saat menika para kadang pamireng niki sedang digagas mekaten nggih sebuah penelitian saking penulisan buku ingkang berjudul Sejarah Keunikan dan Status Kepunahan Wayang Topeng Menak Kalipare. Nah, upaya menika dados salah setunggaling napa nggih ingkang disebut sebagai dokumentasi darurat utawi istilah lek basa Inggris niku emergency documentation mekaten nggih. Dados tim peneliti sak menika ugi berusaha ngumpulaken berbagai potongan sejarah ingkang tasih wonten sisanipun mekaten nggih mulai saking wawancara kalian sesepuh, salajengipun dokumentasi topeng kalian busana ngantos penelusuran arsip penelitian napa nggih sampun penelitian lami mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah, menariknya jejak wayang topeng menak sak menika ternyata mboten anangi ditemuaken wonten Kalipare, wonten sanggar wayang topeng Kedung Monggo niki wonten eraipun Mbah Karimun, niki ugi pernah dibuat mekaten nggih 4 topeng khusus tokoh-tokoh cerita menak niki wonten tahun 2013. Terus topeng-topeng kasebat niki tersimpan nggih wonten rumah topeng Jawa Timur Pak Setunggal engkang dados salah setunggaling bukti fisik mekaten ingkang saged membantu memahami kembali mekaten karakter menak wonten versi Malangan mekaten para kadang pamireng. Nggih, engkang menarik para kadang pamireng saking upaya penelitian sak menika metode ingkang digunakaken nggih. Nah, dados data niki mboten anganging di angsal atau diperoleh mekaten nggih saking setunggal cerita setunggal orang. Nah, niki peneliti ugi nyobi membandingaken 3 sumber ingkang sepindah ingatan utawi kesaksian lisan para pelaku kalian saksi sejarah ingkang kaping kalih inggih menika artefak fisik seperti topeng kalian busononipun lan ingkang ketiga inggih menika arsip kalian penelitian terdahulu mekaten nggih para kadang pamireng. Dados kalian coro sak menika sejarah kesenian kasebat diharapaken mboten ananging dados cerita berdasarkan ingatan mekaten para kadang pamireng ananging ugi saged disusun secara lebih akurat lan saged dipelajari malih mekaten. Harapanipun buku ingkang sedang disiapaken sak menika mboten nanging menceritakan sejarah wayang topeng menak Kalipare ananging ugi mendokumentasi karakter visual topeng sinopsis lakon ngantos pengetahuan mengenai pementasanipun kados pundi nggih. Dados kalian mekaten para kadang pamireng generasi muda mangkenipun ugi saged nggadah bahan mekaten nggih kagem mengenal mempelajari atau mungkin menghidupkan kembali kesenian kasebat para kadang pamireng. Matur sumanuwun sanget ingkang tasih nyawiji kalian kula Buriyatin wilujeng dalu. Buriyatin hadir nggih sesekarane napa melo ae wis budhe oke gas ya. Nggih para kadang pamireng wonten pundi-pundi salajengipun wonten jaman edang saking Danang W.

sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Satu Skansa Romantika, Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Tasih Wantena Dicoro, Tejo Wangi, Jan Krespol. Bu Sri Purnomo, Waalaikumsalam, Tejo Wangi, Jan Krespol, Bude, Nge. Bude kulo hadir, badhe nyuwun sesekaran Banyulangit, kagem Bude pinaringan kesehatan sekeluarga. Amin, lancar rejekinipun lan sugeng makaryo. Amin, matur sembah nuwun Ibu. Nge. Sampun kula siapaken nggih para kadang pamireng sesekaran ingkang dikersakaken kalian Bu Sri Purnomo. Nggih lek wau mbahas tentang napa niku jenenge wayang. Wayang napa? Wayang Manik nggih. Wayang Manik, wayang Menak kali pare mekaten para kadang pamireng nggih. Mugi-mugi niki napa ingkang sampun dados informasi ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Wayang topeng Menak Kalipari sak menika napa nggih nyukani kita sedaya setunggal pelajaran penting lek niki kepunahan sebuah kesenian sak menika mboten selalu terjadi karena masyarakat niko mboten mencintainya mekaten para kadang pamireng kita semua mencintai nggih. Sedih lek ana jaman-jaman biyen terus mari ngono ana kesenian-kesenian tradisional ingkang kedai pun di jagi lan dilestarikan mekaten nggih para kadang pamireng nggih wayang topeng Menak Kalipare niki nyukani kita sedaya setunggal pelajaran ingkang sangat penting mekaten lek niki kepunahan napa nggih sebuah kesenian sak menika mboten ananging dados amargi masyarakat niki mboten mencintai kesenian kasebat kadang nggih sebuah tradisi sak menika ical amargi mboten sempet dicatet mekaten nggih para kadang pamireng nggih mboten sempet dicatet mboten sempet diwarisaken lan mboten sempet dikenalaken kalian generasi-generasi kita. Nah amargi sak menika para kadang pamireng ketika tasik wonten sesepuh mekaten nggih engkang sumerep sejarahipun terus pundi lan sak lajengipun ugi tasik wonten topeng ingkang saged ditingali ingkang saged wonten arsipipun niki saged ditelusuri. Nah pramila sakbeneripun tasik wonten kesempatan damel nyelametaken kesenian tradisional sak menika nggih wonten sebuah dusun kecil ingkang wonten tlatah Kalipare kita sedaya diemutaken lek niki kekayaan budaya Indonesia sak menika mboten ananging ingkang tampil wonten panggung ingkang ageng mekaten nggih wonten ugi kesenian ingkang urip napa nggih tebih saking sorotan ananging nyimpen cerita lan identitas masyarakat ingkang sangat amat berharga mekaten para kadang pamireng. Lan mungkin topeng wayang Menak Kalipare memang napa nggih sedang menghitung napas terakhirnya. Akan tetapi selama masih ada yang mau mencatat, mendokumentasi akan mempelajari lan memariskannya, nafas itu masih bisa diperpanjang. Amin. Nggih sak menika kisah tentang wayang topeng Menak Kalipare nggih. Mugi kemawon semakin banyak masyarakat ingkang peduli terhadap kesenian tradisional mekaten amargi ketika sebuah budaya hilang, yang hilang bukan sekedar sebuah pertunjukan tetapi juga bagian dari ingatan dan identitas kita mekaten para kadang pamireng nggih. Matur sembah nuwun sedaya kemawon. Salam budaya pokoke lan kula badhe aturaken sesekaran pokoke monggo sesarengan gandengan tangan menjaga melestarikan dan mewariskan untuk generasi kita sedaya nggih. Semanuwun sanget Banyulangit kagem Bu Sri Purnomo.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
3: Iya terus.
4: Tidur.
3: Tanggung nih pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis ya, boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan. Mau mandi apa? Habis mandi. Maju, mau beleja terus.
3: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati, kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Gamer ketama mirang sampang jam 19 langkung sekawan doiso 3 wancinipun budeme pamit undur diri sange ngadi coro teco wangi jan krespol dinten menika Jumat sekawan September kalebu nemlikur matur semanuun kawi gatosan panjenengan sedaya para kadang pamireng ingkang tasih setia tuhu ingkang sampun nyawiji ingkang sampun berpartisipasi dalu menika nggih salam sehat lan bahagia pun tembuti-tembuti tasih kata dicara salajengipun budheme pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam Kalidoso.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.
2: Baiklah yang mulia.

0: Yang mulia, saya membawa Putri Purbarana dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusmu di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu, tapi Purbasari menggantikan posisiku.
3: Kakak,
1: diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
4: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
4: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
4: Bagaimana kalau...
0: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
5: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhmu.
5: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
0: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang, dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
1: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam? Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kau pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada Ayah.
0: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya. Dia menghasut ayahnya untuk membuang Purbasari ke hutan. Akhirnya, Prabu Tapa Agung setuju dengan pilihan Purbararang. Setelah itu, penasehat kerajaan menemani Purbasari menuju hutan. Sebenarnya, Purbasari sangat sedih. Tetapi demi ayah dan kerajaannya, dia pun rela.
6: Aku sudah membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggalmu, Putri. Itu bukan salahmu, Putri. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Aku akan mengantarkan makanan setiap pagi. Jaga dirimu baik-baik, Putri.
3: Terima kasih.
1: Karena ini sudah malam, aku pikir aku harus mencari kayu bakar. Ah, apa itu? Aku sebaiknya bergegas.
7: Tunggu! Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
1: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
7: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
1: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
7: Kenapa?
1: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
7: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
1: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
7: Baiklah.
0: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
7: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
1: Ada apa, Lutung Kasarung?
7: Duduklah di sini.
0: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
1: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
7: Ini dapat menyembuhkanmu.
0: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
3: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
8: Yeay!
7: Putri Purbasari, aku membawakanmu makanan.
3: Maaf, saya di sebelah sini.
7: Putri, Anda sudah sembuh?
3: Ya, ini kabar baik, bukan?
7: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
3: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
7: Kenapa?
3: Aku tidak ingin.
0: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
9: Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
9: Baiklah. Aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Tapi, ayo kita berlomba lebih dahulu.
0: Pada pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
9: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
3: Dia, Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
9: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
0: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
2: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
9: Itu berarti aku kalah.
3: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
0: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
10: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ba?
1: Yes.
0: Lo, nga po?
2: So?
0: Wong ngomong di barengi cek kacung no ta. Dudun no lek panjak kendang bangkit ngono. Katau ngundang wong bal-balan kok. Lah lek sing dhuwur kalah kalau nisor ayo susah ta. Apa ni? Yo tak pertahanno Dik, ratase kendang karo sing dhuwur ate kalah sing dhuwur lho yo kebaciut. Waduh iso ngoceh koyo jalak koci. Coba tak badele gak iso. Mbok izin kan ya. Si coba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah iya. Iya.
1: Lah isa tibake. Eh, isa lagi.
0: Dorong si An coba ya. Iya nyene wis luwe iki. Si coba ya. Pak Kerto tuku kertu modun kretek Kertosono. Nah. Ayo.
1: Lo iso tibake arek iki iso tibake.
0: Tambah cilik rek suara kowe. Ya gimana le ayo. Glundung-glundung ketatap cagak. Ayo. Wanjani ya, wanjani juara arek iki anjene. Tapak liman anjene. Dari situ le ayo. Kecemplung blumbang, kelagep-kelagep. Remek kon saiki. Wes. Wes. Wes menclek diterusno ae. Apa glangget-glangget iki? Wong kelagep-kelagep kok glangget-glangget. Wah ngene iki wis eling pacarku. Minta nih oh, arek iko ya dipecel nih ya kowe. Tadi bojoku gak ujar gak kaul, cek gak metu-metu tak paku jidoke tak cendel nih. Pada cek titanus. Lo halo.
3: Halo mas.
0: Aduh halo.
3: Mas.
0: Ngrungokno suarane tok wis merinding disko aku.
3: Tak kandani. Sajane aku nyeluk emas sampean niku gak pantes
0: lho. Apa? Oh. Apa?
3: Sampe gak intelek belas ngono kok.
0: Lho, pakaiane gak intelek apa-apa sing penting lah
3: hatinya.
0: Hatinya murni.
3: Murni.
0: Iya.
3: Murni kuwi apa sih?
0: Ya murni ya gak campuran, gak karak dadi murni.
3: Padane kopi ae.
0: Wah, aku rindu padamu.
3: Wis terang ae.
0: Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Cek koyo temen lho modele.
3: Ya ngono ta.
0: Alun sebuah simpon patah hati. Tak ilang mau gak kenal.
3: Sama ini kesurupan dah.
0: Loh enggak aku lah ngetok no kata-kata mutiara dah. Karepku no lo.
3: Ya ngono ya, sing ya. Indah-indah tok no. Cek aku tambah ya. Cinta.
0: Kena omong aku tok cek merangsang kan ngono lo.
3: Merangsang disco ta.
0: Mau kate nganak no pernyataan kepadamu.
3: Ya wis ngomong tak rungokno.
0: Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan.
3: Loh.
0: Anu,
3: kok iso Bakul Bakwan sih?
0: Bapakmu Bakul apa?
3: Aku.
0: Bapakmu Bakul
3: apa? Arung sembarang sego.
0: Wis, iya Bakul sembarang.
3: Bakul sembarang.
0: Cinta bukan karena lahiriah atau materi.
3: Iya.
0: Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. Ananging.
3: Lho kok anak.
0: Apa-apa? Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua.
3: Sampe kok ada wah ada nih butoi.
0: Ya ya apa wis indah durung, mesti durung indah.
3: Ya terus nota sawangan ki ayem ngono lho
0: rek. Lah kon gak ono pernyataan bas gak ya aku tok gak kentekan bondo aku lagi. Lah situ-situ yo ngomong tadi cek ayam matiku.
3: Ayo terus no sik.
0: Kaitane ben nak ngene ya. Karena kita sering bertemu muka.
3: Iya.
0: Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi.
3: Yo pancene bener.
0: Ada ya.
3: Karena cinta bukanlah bibir yang memulainya, ayo
0: tapi
3: matalah yang mencium cinta. Oh, kaitane iya. Awak dhewe ben lak berpandangan.
0: Iya. Waitannya aku lah berpandangan mata sampai mencicil.
3: Wah, ngamurai.
0: hingga timbul kecocokan. Tak terus nih ya, iku mayu. Saya gak medot.
3: Iya, ono kata-kata medot ta.
0: Serta kerasian sampai kemudian disambung dengan pacaran.
3: Keserasian ta?
0: Iya, aku batin kecocokan tak suwe-suwe.
3: Aja bingung ta Mas menghadapi aku
0: iku. Lah gak bingung ya wong drijiku kok remet ngene re. Adinda, kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat.
3: Iya.
0: Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai, tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan.
3: Yo, kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan.
0: Nah, dan det lekat-lekat. Ini masih gak man sedino yang limbru ya nanti.
3: Ya luwe.
0: Nah iya. Kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan akhirnya membawa salah satu pengorbanan.
3: Membawa salah satu pengorbanan. Tanya ini bener Mas.
0: Lah petuk pisan kok pilung ini ra pisan.
3: Makane berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana akhirnya hancur lebur.
2: Ayo istri. Mas.
3: Aku gemeter aku nek sir-siran iki.
0: Bekasku sing terakhir ya.
3: Iya.
0: Ojo lali ya.
3: Apa sih aku iki
0: perang apa? Berikan senyuman manismu kepada semua orang, tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalan sing juweru ya.
3: Loh, ojo kuwatir.
0: Temen takon iki.
3: Cintaku hanyalah untukmu.
0: Wadah, ayo aja untukmu temen ta.
3: Temen, sumpah demi Allah.
0: Lah winane sampe ketata becak nglirik sapa kon?
3: Oh, iku lak ndelok, iku lho Mas modele rok lho.
0: Oh. Wis aja kuwatir perkara rok meneh tak rokno asem ya.
3: Lho ya, wis.
0: Dik dini. Memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara yaitu bahagia atau sengsara.
3: Wow. Kok iso?
0: Seorang perampok seorang perampok akan minta harta atau nyawa, tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lu lek perlu korban re, lu ya.
3: Lah aku minta apa?
0: Yo njaluk apa njaluk cikar gledekan ya tak tukono ya.
3: Ya aja ngono sih.
0: Nah, iyo.
3: Cincin pengikat.
0: Wah, cincin pengikat.
3: Iya sih.
0: Wis cincin gak ono iki.
3: Nah sing ono?
0: Akik ya apa akik?
3: Nemene Mas, Mas sampean iki.
0: Cinta murni, Dik, jangan dijual eceran. Itu sangat berharga. Bukan semata-mata mencari uang. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki terkecuali orang yang disayang.
3: Engkaulah Arjunaku.
0: Engkau adalah kok bukok.
3: Aja mono tak aku. Kok iso blaker atau sama sawah.
0: Iku engkoku kok iki. Dulur saking dulur gak krawatan ya aku.
3: Dulur apa iku?
0: Enggak apa. Lek ngekeki dhuwit aku, oh jreng jreng.
3: Iku dikeki tok.
0: Ya kon bungok-bungok iki apa?
3: Dikai
0: tok, tak
3: lemu.
0: Dikai tok, kok ecelem. Wis saiki mulya, Dik.
3: Ya apa sih aku diusir iki?
0: Lho, wis puas rasane atiku.
3: Wis temen ta?
0: Kondo Bapak.
3: Semari kangene.
0: Wis, ya wis ketok tok wis mari aku.
3: Semari apa?
0: Wis mari kangen. Kondo karo Bapak.
3: Heeh.
0: Nek engko aku rono to meni, waran ono wong gedhe rene, Pak.
3: Wong gedhe?
0: Ya.
3: Sopo? Sampeyan
0: iki? Ya aku.
3: Nang iki apa sampeyan sak ngono kok ngomong gedhe lho.
0: Ya mlegune mlegune sampeyan. Aku ndelok irungmu dadak terus sreten ae.
3: Ajane nangis ta, lah sampean nguwasno sing gak enggak.
0: Ya mlebune golek kok wara wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya.
3: Ngono ta.
0: Wis kono.
3: Ya wis nek aku tak matur romo.
0: Iya, iya. Romo. Romo bong ya.
3: Nanti gak ya, Mas?
0: Ya, Bapak.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye. Oh, apa sih rek bye-bye ku? Ya ngene wong gak sekolah iki, ono bye-bye, umur bye-bye, mbok cocok mbok enggak. Ut, dilungkas adikne melok ae. Bumbelenak arek sithik. Cipeng lho sik cilik kok ngintil yune ae.
4: Hei, Kakala.
0: Kok mringi sae sih, Peng?
4: Tiriwanti, Kakala. Lewa dikawa mati.
0: Ah, rek iki atane. Setakne asale biyen iku ya apa sih? Jenengmu kok Cipeng?
4: Enggak. Dia yang dicocok membalik bawa aku itu baik tak lo.
0: Apa ke bawa kamu?
4: Bawa aku lagi gepeng tak lo.
0: Setelah ini kan kok ngeludus aja.
4: Aku lagi tadi pengawal tiba dia tak lo.
0: Ngawal siapa kan?
4: Yang ini kok apa? diganggu oleh pemuda lain. Tak ngono acak to.
0: Wis, engko uyu ae rek iki rek. Lah karepmu ya apa?
4: Aku lak irak-irak no peno acak.
0: Wah, ayo ngomong amu peng, peng.
4: Iya, Cak.
0: Temen aku niku.
4: Arek iki ditandani kok gak percaya.
0: Kok percaya? Hah, tambah kan aji ini aku rek. Tambah diarek-arek.
4: Alah, penolak mari ketok ning se iki mang.
0: Iya. Sik tas mule yumu.
4: Tayem rene. Tangkulu ane.
0: Apa terusin?
4: Ayem atine.
0: Wah, lek kita tak bengengeh ae.
4: Tapi aja lali tak tolo. Barek mata lali.
0: Tumang samu aku iso sopir kola kadek mah kelar bareng.
4: Ayo kok nak gawe kok tukok napa aku.
0: Gampang, engko tak tukokno kacang. Ceketer ya opo sih ngene. Ngene lho, Peng. Nek kon tadi IP-ku besok tak sunggi suwine pitung dino pitung bengi.
4: Tak rusak badan hamba.
0: Oh, apa badan hamba itu? Wis peng mulya peng.
4: Alon dhisik tak tak tolo. Jare peno pinter ngidung tak.
0: Masih gak pinter ya iso ngono lek didik-didik.
4: Ayo, ngidung dalkinuku mbarek aku tak.
0: Loh, ayo le. Suwi-suwi panas atiku dadakno. Ayo. Sudah curi.

0: cilik-cilik ala pinter ngitung ya rei. Jane arek iki cerdas, cuma suarane lho kemeng. Namung gak tak jak ngono. Yo dipotong bayarane. Lho. Ah, arek iki lak balik ae. Mulane nek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono.
1: Kak, mbaleni sampean. Golek adikku marene ta, gak kepethuk.
0: Sopo?
1: Cipeng lho arek wis ngetut ae mangkel aku. Gak bersir-siran sampean aku.
0: Paling alasan belakang, anu alasan belakang bagimu. Paling kon baleni aku.
1: Enggak temen kok.
0: Nah, cipeng tak sono kene kidung-kidungan bare aku.
1: Yo yo. Roh ae arek iku pokoke aku metu lunga buntut ae.
0: Ngajari ngomong pengawal pribadi kok. Tapi sing dirairakno. Iya jane sing dirairakno aku.
1: Karuan gak kondo bapak ngono. Kondoan arek iku.
0: Wis nek ngono ndang wis ya.
1: Lho pancen wis.
0: Lho lha apa gak ngono? Wadhemu pinter ngedeng tin.
1: Masa sih?
0: Bajak ngajak dol tinuku.
1: Lah iya.
0: Pakno parian yo iso ae. Sopo sing muri?
1: Ya enak.
0: Iya.
1: Yo ngene omah iku meneng-meneng iku kamar dikunci.
0: Oh, lek ngono arek iku titisane Pak Durasim, Mbak.
1: Ya mbak, kadang-kadang ya mangkel, kadang-kadang ya seneng dulu
0: arek. Ojo sakno, iku kena hiburan. Arek iku ingono-ono ae, ingono-ono ae.
1: Jesuwe.
0: Mene-mene kena golek dhuwit arek iku.
1: Ya kan ngono sih. Ya sampeyan sing sabar mene-mene dadi pene.
0: Duh, lah aku gak luas sabar, sebab makelar lek gak disabari. Nek sampe ono apa-apa, wah susah.
1: Iso makelar sih.
0: Duh, dek mah ngomong, aku makelari cak jare ngono.
1: Kurang ajar arek iku. Sangat nabemu tadi apa?
0: Pokoknya jangan lek penyenis dadi adikmu tak panggung. Tak panggung.
1: Sangat layangan
0: ta? Gak ngono tak enak-enak mangane tak aji-aji sakno arek koyo ngono ya. Wis mulih.
1: Tiba enak di arek emang.
0: Mulih.
1: Tiba endi?
0: Ya sudah kene. Ngene
1: kene kan fisik yang seneni bapak
0: wis. Wis mulih. Das, menih lek gak mben rono lek gak ingkok tapi aku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: kadung mapan. Wis kadung pleken blek gak kaya sopir. Ngene iki pada umume jarene arek-arek iku nek ngarani sopir iku nek mari ngasu mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya no mampir iku gak gelem marung remeh-remeh. Paling rumah makan. Depot. Kadang-kadang iku ya warung rengkek. Iku saking keplepete. Wong tapi awak dheweke wong sopir. Lunga sak lunga pakaiane necis. Apa maneh nek ana undangan pesta. Dah. Umpane wis sedan. Pikop. Aku nyumbungi menawar kok temen, aku wis gak lega gak lila. Biyen semboyan ambek aku. Ayo ri. Aduh nasib, monggo nasib iki sik kuntet. Elak nasib anak iwak dermoy. Masih tengok enak-enakan uripe. Tapi nyata nih dek, aku tak delok. Pirang-pirang dine katok ini, katok Mekau. Ceklane pecut. Iku lebih tadi apa makelar ya, atau belantik hari. Hei Rik, Or.
1: Waduh, kita gemuk tok.
0: Nyamuk kaya apa rek?
1: Sowir, sowir. Sowir.
0: Sopir.
1: Oh sopir ya syukur kan nyambut saya nyopir. Hey. Tapi nyekelo mas, Allah kan
0: itu. Apa?
1: Dole hubungan sing erat ngono rek.
0: Waduh, hubungan erat
1: kok tapi kepun yo pokon itu.
0: Le.
1: Oplet BOT tahun selikur. Nek di starter gak muni ngeng muni ebrek ebrek ebrek.
0: Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih.
1: Ceperan apa wih?
0: Karena aku tugas luar telon.
1: Ya apa?
0: Rauto engkel.
1: Oh.
0: Paling gandeng papat enam gandeng wolu likur
1: umumnya supir perahu itu mesinnya umumnya loh nang luar kota ya
0: iya
1: sobone nang warung-warung mesti nang arep wedok-wedok ya
0: Eja.
1: Tapi ya apa loh celana ini dengkul mutisiin rek masalah kan itu
0: loh katokmu bisa kena suwek tadi
1: kan tak kandani
0: bisa kena suwek tadi
1: ya kenapa ya
0: memet.
1: Masih aku kan rasanya ya kru.
0: Waduh kan juga jadi gilok no aku. Delok cikarmu cikarmu.
1: Lho lak wek-wek ku dewi.
0: Aduh.
1: Gerakan pring meneh iki dijaluki tolong. Kirim nek gak salah 1.600.000 wek pring tok ya.
0: Pring 1.600.000.
1: Dandani kapal sing lapuk-lapuk.
0: Eh ana kapal kok bahane teko pring ya.
1: Lho dimasak. Ya
0: kan. Kan iki tak kandani masalah. Kan iku sopir cikar iki masa golek kenalan ngono angel. Delon,
1: sapi kucing sese kula niki nyang bire.
0: Mamen, jelek kuping.
1: Ya omong, lho layu aku ya gak ndudono donya aku temenan. Iki kan sing cilik lho sak ngono. Dinyang 1.000.000 kurang 100 sih.
0: Waduh wong sapi ngeri-ngeriin padha mbek sing duwe ngene. Lho, lha trindi ki ketok kabeh ngono jare
1: di 1.000.000 setengah. Ketokmu kuru.
0: Ya kuru sapi.
1: Lah sing kuru ku ayange sanane ku.

0: dene ngelak yang nyusu dek sapi itu.
1: Tak bisa gitu loh.
0: Ngomong-ngomong
1: ini sore asyik senuk kangkangan ini sapi paling kan ketiban torani sing gwede.
0: Iya kan tak kandani.
1: Iya loh enggak loh enggak lampu ini montor ke dulu ini tak dim juga dulu.
0: Duh jarak jauh jarak dekat
1: barang kan apa kan centeli ting. Wah kan nyolah jangkrik tak ya apa kan.
0: Iya gak apa-apa iya iya tak koni. Tapi lah menjaga itu keselamatan. Artinya itu peraturan lalu lintas.
1: Wah, gak sesuai.
0: Nek kikarku gak tak kayak lampu abang, tak kayak lampu strongking.
1: Iya.
0: Nek dikerubung ngerik cilik-cilik. Langgang dulu lalu
1: lintas. Oh, no bener. Sebab apa jari umang untuk menjaga ketertiban lalu lintas.
0: Iya.
1: Kayak lampu ting abang.
0: Mm-mm.
1: Gak menjaga lalu lintas itu.
0: Apa?
1: Pancen kikarmu gak oleh melebu kuto. Melebu kuto macet kendaraan Cak Surabaya.
0: Ya, kan ngerti sih. Anak ini kikarku gak oleh melebu ndek jalan iku ndek kuto. Soalnya lak ngeman ambek cikarku.
1: Ngeman apa yang merusak aspal niku?
0: Diemen karo pemerintah. Soalnya nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane diemen.
1: Wis ta. Iku opo pelenge kok teko kayu.
0: Ate nembang kon supir kecekel ana swidak jaran kon.
1: Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku.
0: Soale kon
1: lah kon gak isini-isini coba. Mari ngedukno botol terus wingane geger betul cau. Cek nemenmu war kon.
0: Kene apa?
1: Wong kon utang 10 tawung ngono cau.
0: Lho gak diutang.
1: Apa?
0: Lho soalnya keserempet pring jeng mburi. Ngono omong.
1: Eh saiki nae. Senajan awak dhewe iku nasib anak semono ya.
0: Lho iya. Sebab
1: ngerti kon saya iki gak ada nyikar iku cek soro.
0: Heeh.
1: Kayak menemen kon tak duwek didik terus nemen ya gak ero ya.
0: Lah iki lho pendungamu kan sampai konco. Pendungamu
1: ayo masuk abe.
0: Masih aku nyambut gawe nyikar dodo pring ini ngingonin di omahe wong sak kecamatan gak kroso. Ya gak kendu.
1: Ya gak kroso wong jaluk-jaluk enom.
0: Lho.
1: Coba kon usaha dhewe nek gak dengkek gegermu kan. Tak sopir kurang duit pelas nang Malang.
0: Kon terus e
1: ngerek
0: kali wono kromo sama Gunung Sari. Iku trucuke mbutuhno aku iki lho ya apa? Pring sak
1: kabupaten.
0: Iya. Ngandani. Nah, iku sing
1: trucuk tok.
0: Iya, batine siji selawi ping pirang atus.
1: Lho, paling satu muatan ku wis dina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng ping 10 balak-balik kon cek kelemer.
0: Carane coyo anake tangga-tangga tak kon nggawa sitok-sitok.
1: Oh, wis nggawa. Lah lapo kon bareng kon mlaku kelemer-kelemer sabung kon pecet. Cetar-cetar, lapo sapimu gak ada yang ngetok no parem. Ayo, kok parem.
0: Wah, kon ini sampel temenan hari ini. Pengertianmu ya apa sih kok?
1: Tidak ada bobok parem.
0: Ya tak sebut, his, terus, brus. Iko ire, ngebros. Soale munggah tetep.
1: Meniku anu wis cocok adek nyikar kon temen tak eling nang adek. Mangel balik tenang pangan kon. Coba ta padha-padha upama umat menungsa ngono. Kewan iku padha menungsa.
0: Iya.
1: Cuma ya kewan iku berpikir, ya. Tapi tidak bisa bicara.
0: Bicara iya.
1: Kalau manusia kan berpikir dan berbicara. Lah kok selalu gebuki kewan upama ne si putumu digebuk. Coba gak loro kon.
0: Sakjane ya perasaan ri aku. Aku jok nyikar terus duwe loro puyeng ya apa sebabe. Sapi lah anak ngarep.
1: Iya, terus.
0: Terus iki lho ri. Wadah kenapa terus puyeng kumat.
1: Menek ya, kan iku nek nyikar iku ya. Sapi-sapi lanang sik kuat. Kamu kan golek sapi-sapi wedok kon cik. Coba
0: nek ana sisiane ngono
1: gak. Kok gak golek hiburan. Seneng ngamuk sapi wedok kuru.
0: Apa sebabe sih aku gawe sapi wedok? Lak mlaku iki ndek tuang-tuangan bek iki sepian.
1: Wes, saiki nek
0: iya.
1: Bung awak dhewe nyekel dhuwit.
0: Lho iya ri, iki mang aku
1: oleh. Mari di charter ke Manten iki, Bang.
0: Iya.
1: Nang Bandung. Tak kelak nyekel bis. Nyekel bis.
0: Nyekel apa?
1: Bis.
0: Paling kan yang ini bis Semarang Bandung.
1: Charter ke Manten kok.
0: Di charter ta?
1: Iya.
0: Ben jolek muatan.
1: 50.000. Cekel tangan.
0: Lho aku ya gak ndutene iki lho.
1: Oh, pengen gue mbak, aku kresek.

0: gawe kak koyok maru. Sembarang iku wis kanus pemerintah. Badhe titik ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak sanggo-sanggo dhewe. Sing penting nak penghasilan. Ate ndek anak wedok situ. Wayune wong sak dunia internasional. Ayo apa? Nah aku sih nunggu sepi pamping kan apa-apa. Lho apa? Nah anakku sih nunggu itu. Wadah, wis. Bangsa Indonesia itu ngelompok tadi situ. Nanti hari ini. Bisa mini. Kano.
1: Pak, kenal?
2: Ini dia
0: hari ini.
2: Iya, lho, sombong ini.
0: Mangga. Wadah.
2: Masalah makan ini kan kerasan warung. Gak seneng murah-murahan terus.
0: Sapari. Wis kadung mlebu separuh ri jange bali ae. Bapak ini sing nunggu.
2: Iku ta?
0: Iya. Jange bali sukan yo saya kopi-kopi tok ae.
2: Mumpun dia cacak-cacake mlebu ae.
0: Wedha kenapa?
2: Oh, nggih.
0: Mangga. Wah, warapar
2: petani sampeyan.
0: Bir. Menten.
2: Bir.
0: Nggih.
2: Sakrat mon.
0: Oh, sak kat bot nenten kan tutup petok ni wal.
2: Sampai ni kita
0: kencing kontol, kontol, kontol lah nenten.
2: Kontol bot nenten bekok bekok biar.
0: Kau ni kalau ngomong ngawo bekok bekok.
2: Bekok apa sih?
0: Bekok.
2: Oh, bekok.
0: Enggak,
2: wah nenten je nenten.
0: Biasa mawon.
2: Biasa.
0: Biasa.
2: Sate sate rompulus untuk.
0: Oh, sate rompulus.
2: Sate wedis, sate
0: sate wedis.
2: Wedis cilik apa wedis?
0: Kuru.
2: Nek enten wedis blendingan. Sama ini apa? Sama belen itu udah gede atau udah sanaan?
0: Loh, kalian ini nambah tenena, nambah tentari.
2: Saya balungnya nambah, saya ketemen golek akan wadis yang tas lahir.
0: Tas lahir, ya?
2: Menurutnya ini, kan? Sego rawon, mawon, sego ini dewi, duduk dewi, rawon, rawon. Rawon.
0: Rawon apa, Dek?
2: Nen?
0: Rawon apa? Letari di sini.
2: Sapi, ya?
0: Enggak, enggak. Sapi jawin apa sapi buan?
2: Lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon.
0: Mun sapi anu, maksud sapi asik sapi Inggris ah.
2: Ngopo?
0: Sapi songkel. Sampeyan yo napa yo nari sapi puan sapi Jawa.
2: Yo nek mboten nari mboten neco, mungkin sampean pengin sapi sing wedhe, biasa ini sapi Jawi.
0: Wonten.
2: Sampeyan juga akan bir, sampean kena doyan bir sampean kula biri.
0: Lho. Dibiri lah apa sih dek?
2: Kalau ini ada yang aneh beras, sebab ini sopir.
0: Nah
2: kira perangsangnya tadi, kalau ini terganggu kesehatan gue loh. Bir mawan 10 botol. Nah sampean kan ada yang bir, ini kalau biri kali mau nawan.
0: Pun, nak bir mendemi, sampean susu mawan betul mereka. Ini sampean doyan susu, ini kalau susu ini. Ya dek, sampean ini kayaknya apa sih? Nyusun sampean niku lho napa carane?
2: Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho.
0: Ngoten ta. Nggih. Susu nggih.
2: Nggih,
0: susu.
2: Susu nggih.
0: Susu kebo napa susu bandeng?
2: Sing enak susune wiwi gombel niku.
0: Ya gak ono susune wiwi gombel.
2: Sampeyan saged usaha susune Pak Min.
0: Kan kaya susu ini boleh gombel
2: wong telur cara rasa no belakrak
0: ini gitu loh, susu rabuan ini susu rabuan
2: susu rabuan gue beli kalengan nih
0: oh, yang kalengan
2: kali kalian patah saken rokok
0: rokok?
2: Nggih
0: rokok
2: nggih, nggih
0: dik
2: tanyaan gue loh
0: soal mereka buatan ke danan dik
2: buatan
0: kok kebir sih dik
2: omong gue loh manjain jebrot
0: kebir sih
2: ini kenapa bocor nih pancok gue loh nih
0: waran gak ada cendela nih oh, mulai nih dik kepiyur nemen.
2: Sampeyan tuh misalkan rokok kretek
0: nggih.
2: Sampeyan tuh. Lah niki kanca kula
0: dayana. Marang sampeyan niki non stop nggih. Mboten tau tutup.
2: Mboten pun biasa
0: ding. Mulane rek warunge sawang tok sama sangit ngene.
2: Mun teteh mawon, teh mawon teh nggih.
0: Nggih.
2: Warung nang bersih.
0: Lho iki lho.
2: Iya.
0: Iki kiri.
3: Lho apa?
0: Ngene tunggu nak.
2: Sipat.
0: Tinggal mlebu nang mburi ya.
2: Pas delok.
0: Para kora emang lho.
2: Nang surine. Nang surine.
0: Gaya
2: abrai
0: iki lho iki masih mangan-mangan godhong tok gak apa-apa
2: eh cikarmu lho pikirin cikarmu
0: ya Allah
2: sapimu suntikno wis ngring-ngring meneh iku kon kerjane mati sapimu kon kok waduh pamer
3: ngono sampe rene dipamerno surine karo
0: iki lho Dek jare nang Semarang
2: iki rokok apa diketok iki
0: penjalin
2: rokok penjalin. Wah, kalau niku masih golek perang sing iku nemen kene.
3: Dik. Ini nem saja.
0: Ya, sak iki.
3: Napa?
2: kami lo berpakan niknik ini.
0: Barung mupiani kok dik, menya tak gantine nyar wis.
3: Ganti napa?
0: Lho, pring aku gak jeragan pring.
2: Eh, diganti pring iki tak dodol cikar ya meni. Bangkrut kon gak iso nyambet karo.
0: Bapakmu nek ngomong ya karo kon tarien Pak, butuh trisik gak tak gawakno trisik meni.
3: Kenapa sih?
0: Lho enak bapakmu mati gak gawe wis.
3: Sampeyan iki durung dadi mantu wis ngancam.
2: Bapakmu jisengkel ta?
3: Kula. Nggih.
2: Ayo karambol.
0: Omong-omongmu kan iku.
2: Gak iku aku ya sih. Kan duwe bojo.
3: Oh, sampean dadi ijen.
2: Egan.
3: Joko?
2: Lho. Tak ana menawar iki anak papat ya.
3: Eh. Joko kok anake papat.
0: Nek aku lu sawangane. Sawangane koyo wong tapi ya. Durung tau duwe gandengan nek aku.
2: Walah,
3: padahal. Ya ora ada gandengan.
0: Pasang
3: cari yang cikandengan.
0: Lu gak ngono, artine njolek pasangan aku.
2: Lho, Dik.
3: Pasangan apa?
2: Kayak belanja. Lah duit.
3: Dewe.
2: 100.000 iki, ya.
3: Saya setu ta.
2: Kayak teman-teman pikir ya.
0: Setoran rolas dino iki.
2: Lho apa? Masih ngono gak? Banter aku golek duit. Timangane kon kelemer, kelemer iki apa? 100.000. Kawan ya.
3: Niki sawakan kula ta.
2: Ya aku sawan. Cawanci-wanci rene ya, striman dengan normal.
3: Ngoten ta, sawanci-wanci. Iki matur nuwun nggih.
0: Cacak gak seneng ngali apa-apa, Dik.
3: Lah napa niku?
0: Warung gak ngono warungmu saiki tutupen ayo nang tuku siola.
3: Lah napa?
0: Sak ketokmu jupu ndik kono. Terserah kon.
2: Iya digepuk sing dodol.
0: Iki kemuruki nyolo. Digepuk ya terserah kon dik kon kenceng yo apik kredit yo terserah iki.
3: Ah sampean niku ngeten atok sampean.
2: Lah iki jas iki engko kan bapakmu ya kon delok bapakmu
3: langsung ya. Sampean kok tak nyukani kula.
2: Ya jas. Iki sepatu sepatu sisan.
0: Sepatu apa wong sandal japit. Kon sepenita ini ini.
2: Lho nek usah rek kaos kutang ambek.
0: Lho arloji iki.
3: Saya setu ta.
0: Watu 31 dik ngene.
3: Kok atase batune?
0: Iki sonder, iki wis sonder kate muter dik matek-matek dhewek ya niki. Iki miki dik iki miki.
3: Waduh. Matur nuwun nggih. Lah sampean menen ten ta?
0: Lho ndek omah wis.
2: Iki kali kaos kutang ta ambek iki lho ya.
3: Sampe niki nek medal ya napa nang di warung mriki.
2: Banyu Agung tak adus.
0: Hei. Separi. Iki yo opo iki kon?
2: Lah kon yo opo kon yo.
0: Mayo kaya tik
3: lambi. Sampe niki napa kok lambi sampe nemen coplok niku?
0: Iya, Pak, Dik.
3: Ajeng lan opo kok nemen coplok?
0: Olahraga.
3: Wah.
0: Hei, kon kari kaos tok, aku kaos tok katokan cekak. Iki yo opo jadi?
2: Nek apa-apa sing demi kebutuhan.
0: Halo, halo.
3: Lah,
0: aduh, adus. Aku lak semoyo meneh ajane.
3: Wis
0: iso saiki
3: ta? Yo. Wis sampe tukar pisan iki, Mas.
0: Wis ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki.
3: Kok cincin sih? Cincin.
0: Oh, tukar cincin. Lah iya.
2: Dik, sapa
0: iki, Dik? Wis. Lah, awak. Mari engko ngono genteng ta.
2: Yo, wis Mas dicekel aku war.
0: Malah apa nok kene?
2: Cekelmu jek urip ta?
0: Ya apa kene?
3: Iki lawale kertu.
0: Lah jare bae kok nyopir. Lah saiki kok
2: nyopir.
0: Duduk somur tanduk kene. Lho enggak wong rong dino mbek setari dadi rambutan akeh aku
3: iki. Sampe tak kandhani Mas Lolo. Wong loro iki mangan coron-coron pakaiane dikene aku. Lah iki apa?
2: Iki malah wetengku mules ta terus kidu. Tanduk jangenge sis, jangenge sis.
0: Oh, kan ini
2: angin-angin.
0: Karmu kudu seneng karo tini kita.
2: Oh,
0: iya.
2: Wah, oh, sok ngomong iya kisungan lo. Iya saja nih.
0: Oh, yang delok-delok ta, ya duduk pantangi. Bojomu lho, kate nglairno kon iku pisan.
2: Aduh, mati jane.
0: Wis ngulang.
2: Wis urip pacek lamun.
0: Yo, apa bojomu kate nglairno gak kon reken. Waduh, pikiranmu yo apa ri.
2: Lah mun awar yo sing wedok dening-dening wong perkara utang gak nyari-nyari iku lho rame ndok mamu iki, Mang.
0: Malah utang mek 7 bulan ae lho.
2: Oh, dadak panas-panas ndok kene.
0: Ha iki, balekno iki
2: klambi iki. Aku dirampas kabeh bojo.
3: Eh, Mang rampas ngono lho, mung dikai dhewe.
2: Kok mentake isih?
3: Dikai ini
2: lho. Nah, aku sing lali lah.
0: Wah, rek. Berarti ya, ini jangan tak bina, rek.
2: Bina.
0: Bina.
3: Kayak anggota, ya.
0: Loh. Nanti, Romo.
3: Romo, siapa, sih, Mas? Bapak dan anak muri.
0: Loh. Lah, ini tontonan yang pun teko, buatan kadoan, buatan kelambe, nih.
3: Lagi malah apa, rek,
2: ini? Eh, perasaanmu monyet, kak. Ini ngomong, gak celonan, gak kelambe.
3: Siapa, ini?
0: Loh. Nah, ini konjokku, loh.
3: Kemang ini, loh, Pak. arep iya. Jor-joran wong loro iku. Pakaiane kene aku arep roji, plambi, celana.
2: Tapi duduk karepmu mutah karepe wong lanang
4: iki. Karepane Pak Camat niki, Pak.
2: Apa? Wis sakniki to, Pak.
4: Sakniki
2: ya iki gawen pakaianmu.
4: Ibarat iki
2: gelangmu.
4: Sing ngulutan ana wong wedok iku, Cok. Jor-joran ngene gak apik, nah.
2: Iya.
3: Aku iki jenenge kawin. Lah bojoku iki apa?
2: Lah saiki aku seksenono.
4: Senono.
2: Dene iki aku tukarake.
4: Liru
2: apa?
4: Liru nah.
2: Bukan apa?
4: Cincin itu wali-ali.
2: Cincin sak gramnya gak gablek.
3: Ya ono jane
2: wedok iki jane kon rapi.
4: Iya,
2: durung kon rapi tak incipane dhisik.
4: Lho.
2: Maksud e iki ngene lho. Ah, jane kon rapi lak gawe jajan.
4: Iya.
2: Tak incipane jajane ngono lho karepku.
4: Oh, kanggo tukar akik iki ya.
2: Ya iya. Wis ono jajane, Dik.
3: Ya wes.
4: Kapan kan tukar?
2: Ya saiki, ya iki
4: sementara ya pun.
2: Pengiringnya terus.
4: Iya ya,
2: ono tau to tak
4: tak sumbang sementara iki ya sakno duwe bensin kira-kira 50.000.
3: Kok nyumbang iku laboratorium.
4: Nyumbang kok ngono cara.
2: Entukmu sik grek-grek wis gak usah wis.
4: Karepmu ya pun, Nak.
2: Ya sakniki mawon monggo ya. Direksine akan nggih persoalan tonangan iki mun sampai tini niki diganggu wong liya utawa dijaluk oleh disukaken
4: ngoten lho ya ya ya gak apa-apa nah mulo kabeh kowe wis padha ati-ati ya
2: nggih saiki anu mari adikmu mari kanggo nyanyi kanggo hiburan ya
3: war emang mandi arek kuwi nok mburi pe
2: ngono
5: apa ning
2: nyanyi apa engko lho peng ayo peng kon pinter nyanyi peng
4: oh iki ta
2: ha

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Apa?
1: Kene joget ngarep tak lumenak.
0: Lah, ngedung ana wong joget tak goput anggitmu gak angel tak ngedung.
1: Masa sak kuwe. Lah lha apa aku gendeng?
0: Ya lah koyo biasa ae, Cuk. Awak dhewe siji maneh arep bengi iki pementasane lain daripada yang lain. Ya ana wong edok aja ganggu. Ngene iki malih kesrul malian.
1: Ngono kok sok gendeng.
0: Lah anggitmu gak angel tak koyo kangelan ning ngedung. Iso tak kon tiba-tiba aku yo gak ora iso kon.
1: Ya iso ae.
0: Iso?
1: Yo.
0: Temenan e.
1: Lho.
0: Ngedung iku angel yo.
1: Lek
0: lek ora turunan utawa titisan angel lho.
1: Ya jelas angel.
0: Kon lek panjenengan ngidung kaya aku bang, ayo ngidungo.
1: Ngidungo te-te.
0: Iya, ayo.
1: Ya kecil.
0: Kon kok ngremehno kon?
1: Yo. Te-te. Kon aja maneh njaluk iwak banteng.
0: Terus
1: njaluk iwak kadali lho aku iso.
0: Kon berarti sak apa panjalukku iso nuruti kon?
1: Njaluk apa kon?
0: Gawekno yo te-te. Lawe iwak mujair disambelno tomat dikei lalapan gobes timun karo kemangi.
1: Iwak mujair sambel tomat lalapan gobes
0: timun
1: timun sambel kemangi.

0: jaer, sambel tomat, lalapan timun, seorang kene.
1: Meniku gandang tak ijir-ijir kon. Kono ngomong lawo apa edin aku iso nglayani. Aku iso gawe kidungan. Lah buktine,
0: lah lek lawo sakono kae tok kon ngedungno ya gak kene.
1: Iwak liyane. Liyane. Iwak lele. Di apa jenenge dijangan apa sing enak yo. Oh, gawe rendang lele sing rodok pedes.
0: Rendang lele oh, enteng lele.

0: gandang.
1: Eh, iku duduk gandangan iku kon hitung-hitung kate blonjo.
0: Ya aku sesuai tak urung hitung tadi botekan aku
1: mau lihat. Ngitung kak entos kok semuanya ngomong entos
0: kon.
1: Ngitung sing enak.
0: Sing enak ya.

0: menungsane kok iso kancane dianggep mangan tikus.
1: Lah kon gak doyan nate tikus.
0: Ya gak doyan.
1: Tapi lek kucing
0: seneng.
1: Oh ya lek ngono kon.
0: Ya mesti seneng.
1: Mene nang omah.
0: Apa?
1: Kono badhe gedhe entekno wis, Bah.
0: Apa?
1: Lho kono kucing badhe gedhe nek konku.
0: Lho kon kok
1: lho lah iya kan tikus gak doyan.
0: Ya gak doyan.
1: Tapi lek kucing
0: seneng.
1: Lah mulane kon lek rono kucing ku wedi, wedi lek kok emplok lek.
0: Aduh. Sing tak maksud ora kok aku seneng kucing enggak. Kucinge mangan tikus.
1: Lah terus tikuse
0: tak mangan.
1: Kok kok rangkep.
0: Kaya engke.
1: Kurang marek kon situ.
0: Tim tikuse lo dipangan kucing.
1: Lah terus kucinge
0: tak mangan.
1: Lah iya kodok

0: sing kula ucap.
1: Ayo jalan.
0: Neng ditimbang podoku celuke.
1: Kok podok hidungan apa? Lah, apa sih ini?
0: Iya.
1: Aduh jalan.
0: Enak.
1: Jula-jula dineng no, gak enak di pesan ini.
0: Enak.
1: Kok gak ada pesanan yang batamin bian?
0: Ini sentimen aja nih.
1: Eh?
0: Baru aku gak isair. Panjak lah kok moro nampani sebuah tokok mburi.
1: Yo goro-goro sinoman mlebunget ning sego iku kon disabotase.
0: Berarti panjak gendus segluku karo sinoman.
1: Meneh aja ngono man.
0: Senenono.
1: Apa sih bedane Udin mek Menjo?
0: Lho, iki lho
1: sing kon niku lek aku ngedong digongi penak-penak tabuhane kendang iso meriah. Menjo ngedong kok iso gak dikendangi gak tabuh pantes lah kon niku. Kon durung ngono ta kon niku?
0: Iki lho sing wis ro.
1: Piro sih bayaranmu lho piro sih?
0: Lho, iki lho. Kecil
1: ngatasnya panjang kendang bayaran ini mek titik dewe lu modelnya kayak mogol-mogol mince ke dagelan top
0: lu
1: ini ke wayang seri A
0: A
1: lek kayak aku seri D bayaranku mek 200 iki selawe pun gede dewe gede dewe bayaranmu lu gede dewe
0: kan lu 200 aku selawe
1: seri A kapan 1 juta urut-urutannya 1 juta 100 800 modun iki wis 1 juta 200
0: juta rong iki lho sing ngeruh
1: padane apa langitmu saking ngopo sih ada lah lihat aja lodruk meke hiburan
0: nih
1: arah iki kudu adu-duane wong sembarangan langitmu
0: iki lho tonggo cedek
1: anake wong bambungan kon tak kandhane tak jelas kok kon ati ngawan aku nih
0: winginane sampean lak mampir nang buk glodok ah ya iku omahku kon ku
1: celuk tawangi kok kon iku
0: ngewangi tambah ngebles
1: aja ngono ta lah mencut cilik gak kurang mangan le
0: lho
1: anggulan nunjuk kone piro wene sih lho kone kadung iki kan durung mate muring-muring kocap apa wis muring-muring
0: ta
1: ono caluk
0: sao caluk batone truk buang poh kon
1: ono perang
0: saut berang batokne truk matek kon tenan lho Bik.
1: Ono memean.
0: Saut memean rombengne.
1: Kon nyebrot ta kon?
0: Nyebrot ta kon. Tok anggap aku nyayap tok lha apa memean.
1: Padane opo nek wong soge lek iki.
0: Lho semangat
1: nek. Anake wong soge menjo iku.
0: Iki lho.
1: Lho lha lek kon ade bapakmu gak kesuwur. Lho temenan kon nek gak percaya lek mencu gek desane gek kromengan iku anek wong sugih. Rono, nduk omahe kono gombal apa sing gano? Sembuarang ngono. Lho temenan.
0: Lho gombal suwe, serbet.
1: Lho kok iso gombal suwe apa sih njok? Kon sita, wong desa lek ngarani sandangan apa?
0: Ya
1: gombalan ayo, maksudku gombalan apa sing gano? Nduk kon iku jas ono,
0: jaket ono,
1: levis ono,
0: sembarang
1: ono. Kon rum mati ni bapak ni Menjo. Ada lek bapakmu paling mati mek sing lawat paling akhir rong RT polwis. Bapak ni Menjo mati yang gitu dilawat wong telung deso.
0: Lo tenang.
1: Sampai jaban ni deso lo bon-bonan ngelawat bapak ni.
0: Layat bapak.
1: Lo kon rum bapak ni Menjo mati. Dibungkus kloso. Hebat kan?
0: Ada. Kon gak ngerewang sih. Ojok sembrono. Ojok mirang-mirang lo. Aku karo dulur kene wis manjing seduluran apik lho. Aku wis itu nama terbaik nang daerah Kali Bening lho.
1: Ojo kaget, Kali Bening ndi?
0: Iki lho.
1: Berbening, Kali Bening Lumajang lho.
0: Asline mbiyen Bedah Krawang Kali Bening saiki didadekno sumber terus bening.
1: Ya wis sak karepmu wis.
0: Ojo kadek macam-macam.
1: Macam-macam
0: kon iku sik. Kon iku
1: sik arek mana ojo macam-macam.
0: Udin mau ora mek kendang tok panjak tak senenane. Rungokno.
1: Kabeh senenane
0: lho. Lho iya, wong kon digong enak aku kok kotak. Mak gledhok ora digongi.
1: Kayak ono mare.
0: Nah cak ae. Kendang iki tak tesi pusate panjak kabeh lak teko kendang.
1: Setir iku.
0: Setir.
1: Iya iku, sopir
0: ana. Sembrono kon. Ayo. Lek pinter-pinter ngendang kon kendang tayub sing kecuwur kendang ana omonge Menjo pirokno omonge Menjo
1: tapun lambene Menjo
0: oh kan lha lapo ta
1: lambemu muni apa
0: iki kok lah
1: iku tak kon ngetutno
0: tak tesi
1: tapun apa
0: ayo omongku tirokno karo kendang nang Jombang tuku gedang-gedange tak tugel-tugel buangko
1: ayo
0: kok gak iso aku bales anakku sing SD lho lek perkara ngono ya iso pengane ya
1: nek gampang ajare yo iya
0: ayo si jengkas nang Jombang tuku kertu mudun kretek Kertosono bongko
1: kok angel temen sih
0: wirang wis salah wis mangane entek sak piring iki kok wirang ayo. Pinter monyok
1: langit mu arek tau bon-bonan nang diae
0: nang Jombang tuku wedus-weduse muni mbek
1: angel iku
0: lho ayo wongkoh ayo
1: muni mbek
0: sing mbek mau kendang apa
1: lho ya mbul krumu ya apa
0: sese balenan nang Jombang tuh kuat jadi muni mak mbek kerungku koyok kendang tapi kok iya untuk kemeng
1: iya lo kendang aja lo
0: ayo ayo
1: tabu coba
0: lah cucu sing mbek
1: rek menco iki cek lego atine cek puas kayak no jula-juli sing enak ini lo biasai ya koyok iku mang tapi sing bener-bener enak ya
0: ayo kendangmu lalu lah unek menangin tak
1: cangkep apa gak penerus
0: nah penerus lah ini temung
1: cangkep ya
0: kenong saron pak kenong
1: lu
0: selendam lu muni tukang gong barangmu duduk coba
1: barangmu
0: barangmu lho.
1: Lho apa?
0: Barange tukang gonge apa?
1: Ya tekane ya gong iki.
0: Lho la iya. Barang iku leke barange tukang gong, leke jarine wong tuwek-tuwek. Barang iku gong loro, iku barang sautan. Iku barang aja barangmu dhewe tak cocok. Gong sautane cocoken.
1: Loro.
0: Lho,
1: kaya nek sing kana
0: tunggu lek mau. Cocok barangmu. Loro. Lah lah lek barangmu dhewe tak tutuk ya semakut kon
1: yo. Ya yo, kene kok
0: mako. Ha, julat.

0: Dijenuena. Ojo syair nasihat pendidikan.
1: Nasihat bathukmu.
0: Jangan kowe.
1: Napa
0: sih? Lungono ta wong garku-garku kok
1: enak lek kendangi.
0: Ngono ya.
1: Kok nangis.

0: Joko ini labus yang ngunuk kosong
1: leke karu tendang aku is iramannya enak bonang ya enak saron enak
0: kata nanti kan ini
1: khususnya tukang gong
0: apa?
1: Tak kandani gak manut masih kono tuwek ya wani
0: loh aja keke talakannya kano situ itu apa?
1: Gak tau kurung kidungan Jawa Timur leke ono cengkok ada nani lo ne
0: Nani,
1: nek sono, iku ate gong. Ayo,

0: Tadi aku nang kono gak ndir siku utang nang sanak sedulur dibayar iki.
1: Lah apa kok dibayar utangmu?
0: Kancane didongakno modal.
2: Upama sliramu kembang sembojo.
1: Kaiso wis.
0: Menungso urip kudu

0: oleh-oleh telung dino berarti telung dinane. Aduh.
1: Lah iya kancane didongakno aja dari pendosa. Itu telung dino kok tak kabut nyawamu, tak cocok gunung remuk.
2: Ngomongane aku wegah lek campur sari apa jenenge iku? Apa iku? Nek sing nek mantep kok sapa?
1: Gara-gara nek mantos. Gara-gara awake dhewe mungkin didasari dengan pengangguran ya ngene iki.
2: Gara-gara wong nganggur iku mglam, biar dibae.
1: Asline aku telung wulan dinak gak wani muleh.
2: He?
1: Telung wulan gak muleh aku.
2: Ya janji ku ae tak kekno kon. Ya janji sing wulan kepungkur iko.
1: Sing ngomong
2: ya aku ngomong colek sak waya-waya aku iki umpama rono ditampa maneh mbek juragan kon tak jak. Aku lak leren wis suwe ah 2 taun aku leren.
1: Aku lak repot mikir umpama aku ndang peduke Udin. Kamungko pendidikanku SD gak tutup.
2: Duduk soal pendidikan. Sing penting duwe aturan sopan santun. Lah aku pancen sarjana, masih kon SD gak tutup tapi sopan santun adat ketimuran panggonane.
1: Lah juraganmu kan setidaknya orang wong Solo, Cuk. Wong Solo.
2: Wong sabar.
1: Ojak terus mau umpama tanpa didasari dengan pendidikan syaratnya apa?
2: Lah kon lak liwati aku sih, Cuk.
1: Iya.
2: Tapi kok gak melalui aku, kon paling kiti SMTA, SMU sederajat. Heeh. Lah senerane liwat aku mari ditelepon, Den. Rek sampean kate balik mana nyambut ganduk ini pintu terbuka bali on aku rong tahun lewen sik ditampa aku muni ngene Pak aku lek balik jange iki gak iso ijen Pak kancaku saken soalnya durung nyambut gawe wis telu gak apa-apa ngono sementara sitok gawe contoh kon
1: berarti jeraganmu mbutuhno tenaga sing anyar
2: iya telu
1: nah, iya.
2: Tapi kon kok cukup ae kon sosok basa
1: lah Jawa Timur
2: lah yo lah iso ah
1: iso lek basa
2: pokoke rada alus titik wonge mek butuh telu.
1: Oh, iso
2: kon ngomong injing ya apa sih
1: nomor 1 syaratnya injing
2: nek wong itu nggih gak ngono
1: iya
2: nanti kon injing
1: injing
2: iso sih
1: iso
2: injing
1: injing
2: sing nomor 2 mboten semerap
1: mboten semerap
2: bisa
1: ya iso
2: nah, iya mboten semerap
1: mboten semerap
2: lah sing nomor 3 monggo kerso utawa lasu monggo
1: lasu monggo la. Aduh yo enteng nang
2: ngarep
1: inggi
2: sing nomor 2
1: mboten sumerap
2: lah sing nomor terakhir
1: asu monggo
2: asu sumangga
1: sumangga
2: basa mek telu iku tok takoni
1: nyambut gawe
2: takoni sembarang jawaban telu ya wis iku tok wis
1: matur pun nek
2: tapi aku gak nyeluk bales budi nang kon lek kon wis nyambut gawe koyone klompokno ge ngedekno anak yo
1: yo anjen semboyan
2: ngono wong piye lho iki wong piye wong kulon aku lek ngarani gak iso aku pokoke wong daerah Jogja Surakarta iku alus kabeh awake dhewe nang ndi yo
1: ya
2: sama kelawan
1: iya
2: apa itu
1: kan om? Inji
2: boten
1: boten sumerat
2: lasu
1: monggo
2: aku janji ambil jerakan dek kene
1: tak petuk ono aku no
2: lo setengah siji kiki kurang anu kok kurang seperapat
1: iya iya
2: jadi kalau umpam masak waya-waya jerakan kurene pas aku tepak kano si tuku rokok kondo nang tuku tuku rokok ya
1: iya iya iya netepi omongi Udin boso telung macem nyambut gawe anak bojo gak kapiran sandang pangan aduh kesempatan
3: ya ya oh kecinta Din ya ya ya papan kebeneran kue wisintuk tenaga ya ya
2: kapan? Bisa ini Dendi
3: wis di omah. Ana ya Den ya. Heeh, ya ya ya ya ya. Loh, ya heeh, ya ya Den. Suwun suwun suwun. Loh. Oh, Den iki ora kleru. Den, ora kleru kowe golek tenaga, Den. Hah? Loh iki kok wong wedok kok gawa mrene. Aku butuh tenaga kakung, Den. Kok wong wedok digawa mrene? Hah? Kleru, Den. Kok golek tenaga wedok? Sik. Kowe iki lanang wedok? Lanang wedok kowe?
1: Jaler.
3: Jaler jenengmu sapa?
1: Mencu.
3: Hah?
1: Mencu.
3: Oh, men menawa ae kowe tenaga baru sing aku limang dino kepungkur ngongkon Udin.
1: Tenaga baru toh?
3: Inggih. Mapan kebeneran. Iki menawa kenek kanggo ewang Udin. Tenaga baru kowe kudu kerasan dik ini yo.
1: Inggih.
3: Umpama bayaran pira-pira kon tak ya ora apa-apa.
1: Terus Udin iki nyang ndi? Mboten Sumerap.
3: Eh? Mboten Sumerap.
1: Lah Udin nak kancamu. Kok gak nyambut gawe? Hm? Lah kok iso mboten Sumerap? Karepmu kuwi apa kon kok tak waplok kon salah-salah?
4: Ah sumangga.
1: Katosen. Pas rosi. Tenaganya?
3: Katosen.
1: Inji.
3: Apa kowe nyapa? Sik muni katosen ngapane?
1: Inji.
3: Kowe tenaga anyar, kowe kerasan di kene. Nek kowe wis nyambut gawe ndek kene, aku mapan kebeneran iki perusahaan iki bakal berkembang. Yo. Udin nyang ndi?
1: Mboten Sumerap.
3: Wis. Mboten Sumerap sapa? Juragane iki sapa? Ha? Juragane sapa? Kowe kok mundur-mundur nyapa? Ha? Kowe kok mundur-mundur nyapa? Juragane iki sapa? Juragane aku. Raden Hadi Sukirno Enender. Alias Singo Maruto.
1: Maksudipun
3: Singo Macan Maruto Angin.
1: Tadi
3: juraganmu iki macan masuk angin.
1: Layak wetengi abuh.
3: Udin nyang ndi?
1: Mboten Sumerap.
3: Heh.
1: Mboten Sumerap. Kok ngene lare wane Udin? Kok nganti kowe ora ngerti karo Udin, heh? Nang ndi Udin kok tak keprok ora salah? Mboten Sumerap. Ayo, kan tak keplok salah-salah.
4: Atos. Kon saniki ngeten milih.
1: Kon kok iso muni atos? Heh.
4: Milih kelangan pelawak sito koyo atos tenan ae tak. Waduhmu wis ora kate jeraga-jeraga.
2: Kon dijak ngomong penak-penak ngomong nyeng-nyeng.
3: Ya iki jeragan iki.
4: Tapi sirah kelmun-kelmun.
2: Apa sih? Apa sih? Aku ngomong apa nang kon?
1: Ya mulai.
2: Pokoke iso ngomong telu sih. Lah yo, pokoke iso ngomong telu. Inggih. Mboten Sumerap. Lah sumangka. Apa kon digeprok ta? Kon ajrakane, kon ajrakane. Kon belajar ati jerakane ya?
1: Lho, ayo.
3: Jerakane. Jerakane. Kate males, yo kate males. Tenang. Apa cok, yo kate males.
1: Udin.
3: Inggih.
1: Ngerti lek watake jeragane piye kowe tak putus ngenani kae
2: inggih
1: lah tenaga sing anyar sing ndi
2: mboten Sumerap
1: ayo coba rene-rene apa bener kowe kancane Mincu biyen
3: kula mboten tau duwe kanca Mincu
1: lho diko sinten diko lak tenaga anyar ndek griya mriki Inji, kula lali kanca sampean ten pundi? Mboten Sumerap.
3: Aja guyon, tak keprok lho.
1: Tak sumangga.
3: Ya.
1: Kowe ra tenagane. Inji.
3: Kancamu akeh iki. Kancamu nyang ndi ae?
1: 20 kanca kula.
3: Terus nyang ndi wae?
1: Mboten Sumerap.
3: Mboten Sumerap.
1: Mboten Sumerap. Selikur. Selikur. Ora katir
3: krok-krokan.
1: Maaf minta tolong nanti ya bapak-bapak yang anu iki aku rodok sekalor tenan. Apa anjene sing diharapno kepingin mincung gak nyambut gawe iki kene koyo apa?
2: Orang yang pokok roprok itu anjok gak nyambut gaya.
1: Kelemun tenan.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: moto. Yen sing mbok gawe mepeca iki mawon.
1: Lah ora apa wong ning kono iki mang ya watu gedhe watu ireng sing tak gawe mepe saben dinane.
0: Ya pancen ora makar ping kabeh ora mung sedina rong dina. Aku wis rada suwe nggonku lungguh ning papan kene. Ya lagi iki aku ketemu pawongan sing gawe sak enake dhewe mepe gombalan kowe jane mepe ning cilah.
1: Jangan tu siapa tu jangan. Pangeran Nono, aku kira orang Blengo. Anak eh Demang, anak eh Nidah, Dwarawati. Mengko yang kau tak laporan ke bapakmu? Ya mestinya kau lagi kena benduk.
0: Lengah, bocah ayu kok dipek dewi gini.

0: ning mbau reksa nang kono.
1: Sing nggone pangwasa ya.
0: Durung ning aku iki ya mestine iki ya. Umpama ketemu wonge ya angel banget lho pisanan.
1: Ya ampun, yen mung kawula cilik kepengin ketemu karo situ menggung jeng.
0: Ya wis sak mestine.
1: Nengok.
0: Ya.
1: Ojo kaget yo Cahayu ya.
0: Apa?
1: Ora ono

0: boleh kamu lihat aku. Kena jantos seliramu ndak pidono pati. Iki sopo sing maikani wong sing duwe panguwasa kuwi. Neng dudu kuwi sing ndak karepake no cahaya.
1: Monggo kersa menawi panjenengan kelaan
0: menika. Ora, wis ora ndak pidono apa-apa, wis ngadep.
1: Sampun wonten ngadep.
0: Kon marang sliramu. Sliramu iki isih kenyo apa wis diwengku dening priya?
1: Nek kula menika tasih kenyo dumengku.
0: Dadi sik prawan ya?
1: Nggih.
0: Yuh, halah. Ayo ora nyono to. Yen lidah Ndorowati gunung papan panggonane ana bocah ayu sing kaya ngene. Dadi sliramu iki kekembangane lidah Ndorowati. Cahaya juga di

Di ngawi bawa neng katenggungan Surabaya ki priye lo cah.

0: Inggih tumen kumsel.
1: Sliramu semandut pasianing pangeran mbok menapa? Lairing ponang jabang bayi kuwi esuk to sore. Yen kakung aku asmane ana sajroning cindhik. Ning yen wadon aku pasrah marang sliramu lan biyungmu.

0: Cepat berbohong.
1: Kalau akhirnya yang penjenengan menikah bakal pelenjangi janji kalian.
0: Yang nanti aku dulu lah dosa aku malam setiramu.
1: Kalau orang tua suatu nengkar.

0: braku
1: loh
0: ya tenang iki wis ah
1: oleh wayahe jeneng aku mamu dhewe kok
0: loh ya
1: ating royo aku yo taki
0: ngene iku lho
1: Aiman
0: wis le wis wis
2: apa sere
3: biasa jeneng ni gula wedo ya.
0: Kon ni kalau ada apa ngurus jenengnya Pak Deo.
3: Nanya kau siapa?
0: Yo bama bami pokoknya Pak Deo kis gerwaras.
3: Maksud dia ini busen ini gua busen.
0: No,
3: lu apaan di busen ini yang
0: tadi apa?
3: Ambulan. Enak. Tadi gua ada apa-apa orang kini main boleh ini kotor.
0: Oh, motor rumah sakit punya perasaanmu.
3: Ambulan.
0: Nanti dia ini. Kalau ada orang mati boleh siapa?
3: Wes tak tadi ngomong bapak ini berat sih bener siapa ngomong.
0: Kau harus maringan jani kalau yang ngono saya takon kau kau
3: bingung. Kau masih silon pak de, bodoh singgilan aku. Buat,
0: mesti lalai. Ayo mangan mangan deh buri kono.
2: Ayo kau nengku mulai suruh sarapan
0: datang. Kena,
3: kena,
0: kena. Ada lo. Tadi
3: ya itu bapakmu.
0: Lah.
3: Tonggo sebelah malam Kamis kalau Jumat Kamis Kliwon Kamis Kliwon malam Jumat iki sore-sore tak delok wong ya nggo sepeda nggo apa nggo buntelan godhong paling kate nang kuburan kaya aku terus bapak se la kok ndek omahe sing wedok tak tawa-tawa mangan aku kate nang ndi leng tak warang aku te nang kuburan aku muni ngono kaya-kaya arek-arek kate jarene kate apa kirim donga ngono kok lho
0: oh selamatan nang kuburan
3: iya kaya-kaya aku moro aku te nang kuburan lapo sik cile nang kuburan barang. Rene mampiran le. Lapo? Iki lho mampir. Iki lho sok banget iwak petik ngono. Aku mau mampir aku.
0: Duh, mangan.
3: Lho lah diampirno sekono sego banget iwak pitik.
0: Mangan.
3: Iya aku merono. Bayaranmu opo le? Duh lek kula mboten pate repot pokoke enten ndas wiwi ati pelo dodo mentok brutu. Ya wis mek iku tok mek mer kepek werna 6.
0: Ana wong kudul. Iku jenenge pitik wungkul sitok wutuh sing belek gak ngengengi.
3: Lho mek ati pelo dodo mentok brutu. Mek pira sih suwiwi.
0: Terus wulu lek gak kok lek pisan. Cucuke gak kok
3: mangan. Nang dipangan lek.
0: Wulu pitik wutuh.
3: Loh.
0: Sopo? Wis tau ngono weduse tanggo liwat kok ya ate, Dik.
3: Anak ayangku
0: dhewe. Oh, iya iya. Ngene. Kon meneh-meneh tak takoni. Aku duwe bapak, yo duwe mak, wis tak omongno.
3: Tak kandhani.
0: Lah, aku iki bapakmu.
3: Dikene nopo nek gak percaya? Itungun keluargamu ndi
0: opo?
3: Lho, itung. Papat.
0: Papat.
3: Ono papat. Ono Pak D, Pak D.
0: Yo,
3: aku.
0: Lah.
3: Aja mblange, yo.
2: Iki lho.
0: Kono ora percaya lek kon ku anakku. Kono aja ngadu omonge wong liya. Ini anak, ini ya.
3: Wis tau.
0: Kon iki aja dolen to.
2: Yo. Gawe adone niku balekno. Melo ya ngene iku.
3: Mumpung aku lek dolen mule kesurupan seneni ae. Tapi lek biyong ora nganti gelungane ana klarase barang jago.
2: Wis. Yo ngajak golek kayu, golek kulupan dadakno.
3: Wis golek kulup nang barongan.
0: Lah kon lek bali ora oleh apa-apa.
3: Lah
0: iki lah
3: bali
0: oleh-oleh. Apa ya? Yo, metu kok nek aku barang. Lho, iki kok
3: dolan mbok. Lho.
0: Lah apa kok dititul? Maksude kok aku oleh
2: aku. Golek dagangan.
0: Mumpuk saiki mumpuk.
3: Yo mong papat.
0: Ya, mong papat. Lek kon ora ro bapakmu.
3: Coba-coba iki.
2: Tanda nono, Pak.
3: Siapa malam lah aku iki lalen
0: aku. Yo. Terus kok C.
3: Eh,
0: terus yungmu. Terus awakmu.
3: Eh, Pak.
0: D,
3: Rabi
0: Mbok D,
3: terus
0: dia anak Yong,
3: Yong
0: duwe anak Brek.
3: Nah, terus bapaknya Joko Brek,
0: Yong Rabi, Pak D Rabi Mbok D, terus dia anak Yong, bapak nih, Yong bapak nih.
3: Nah, bapak Joko Brek anak,
0: Joko Brek anak Yong Jaka. Yo,
3: aku tu kena topik kunci aku.
0: Yo, benar.
3: Aku nama Yo Jalu aku.
0: Jalu.
3: Yo, aku. Pak J.
0: Pak
3: J. Pak J. Rabi Mbok J. Mari kita mekar, mari mekar dari layo Pak J. Rabi Mbok J. Mari mekar dari biung, biung mekar mana dari aku. Lah, bapak ni aku. Bapak ini iki lho, bapak
0: sing lah iya. Aku bojone Pak Mbok D. Mbok D ambek Pak D duwe anak Yong Sangra.
3: Karena biyong dhe anak
0: awakmu.
3: Lah terus bapak nih.
0: Lah terus aku bapak nih Yong. Lah padha le.
2: Iki
0: wong kok ning.
3: Dibae sing ngirim peti iki aku dibae.
2: Lah iya, wis mangan to. Wis
3: kok ora kate mangan waktu. Lah rek aku iki apa? Kok kayak iki kok lho cuwilan brutu kok lho Mbok D. Aku malah pekon aku malah.
2: Oke wis mangan. Lah
0: tenang,
2: wis aja ditung ne.
3: Iya. Iki ra iki.
0: Oh, cek ditung.
3: Mbok D campur mriko campur ndanak iki pirang anu campur.
0: Iki suwe.
3: Iki yo. Iki campur iki terus ndanak iki. Marono iki
0: darah iki.
3: Iki lho campur mbek sapa sih kok jarae.
0: Campur mbek Mbok D mbek aku mbek Pak D.
2: Lah iya mbek kon bareng dadi saoman.
0: Dadi saoman.
3: Iki campur iki ndanake.
0: Lah.
3: Iki ndanake.
0: Lah.
3: Iki campur.
0: Campur aku campur Mbok D.
3: Tak lapurno ae.
0: Loh.
2: Dilapurno
0: campur sih.
3: Lah lapo bapakne ngeloni anake dhewe.
0: Loh loh loh loh. Ngeloni. Lah iya mesti sih. Lah kok ya anake Yong Sangra bengi lak dikeloni sih. Lah iki anakku iki tak keloni.
3: Iya tak laporno iki, bapakne ngeloni anake kandung.
0: Loh, sik tak lele.
2: Kon yo,
0: yo pete yo
3: iki dilini sik tak.
0: Ngene-ngene lho.
2: Wes kudune yo apa?
3: Kandang terus terang, panji berak terus saya cuma orang saya goblok nak, saya pinter, tak masalah saya berjaya dikira saya
0: ngelawar.
3: Ayo, terus terang. Pinter nurun sopan.
0: Nurun Pak Jene.
3: Pak Jene kocok ke anak-anak ya.
2: Yang ini ya le kok tak aling-aling ana sing kaya ngapa ya saya suwe kon iki ya saya akeh kancane terus meneh ya mestine kon iki oleh obong-obongan teko kanca-kancamu nganti kon iki kudu mangerteni wong tuamu sejatine lah ya ngono sele
3: lho dadi wong tuaku sejati jenenge
0: Bu
3: Iya ngomong wong tuamu ku sejati le.
4: Jenenge
3: wong tuane. Lek wong tuane iya mak ambon. Ayo lek wong tuane Joko Berek jenenge sejati.
4: Sejatine.
2: Sejatine iku
4: lek ono kowe ngomong
2: tegese. Tegese ku lho. Ngene yo sampean ae Pak sing ngomong aku koyo gak
4: kok. Ora apa-apa
2: wis. Bloko

0: Surabaya.
1: Sing kenal desa Surabaya.
0: Lah,
1: ya bapakmu.
0: Terus? Lah terus mari ngono. Biyen. Leke wis ponang jabang bayi iki lahir.
2: Iya.
0: Mestine dikongkon ngeterno rono kaya aku.
2: Lah, iki berarti wis kaya tak kelimu
0: wis. Lah, sik talah.
2: Lah, ampe sampeyan gedhe kok gak kepiyen diterno.
1: Wah, dikelangan kono.
0: Kene lho nah. Sakjane Pakde iki kate merung terno kon. Teko kene Surabaya ngono adoh. Lah nek gak duwe-duwe apa gawesan?
2: Lah suwe-suwe iki
0: dilok wong Surabaya. Pipisan. Ping pindone Surabaya ngono akeh londo.
2: Londone cili-cili.
0: Kae cili ah.
2: Heeh, lha anake
0: perane rame.
2: Saiki wis ausum dhewe perang.
0: Oh, saman.
2: Mang
0: kon kok iso ae.
2: Lainnya yang ngono urut-urutan ini
3: Kestalale saumpama kon biyen iku mulai lahir procet terus tak sowanake marang bapakmu ana ing Kadipaten Surabaya ya sak mestine mbokmu iki ya bakal kelangan awakmu
2: nah. Ya aku aja dikakno masuan aku ta aku dikakno masuan mu aku campur muat
0: Pak acep cepus muat bareng
2: aku dikakno masuan
0: ya apa jalan
3: ya apa sih aku suwe-suwe arek iki Kau ngerti kan?
2: Aduh, apa sih? Aduh,
0: saya
2: apa?
0: Saya jalan motor. Pemana ke motor?
2: Iya.
0: Saya itu pemana kring kring kring. Apa itu?
2: Ya, becak itu.
0: Kau minggir?
2: Ya, mesti ayo. Lagi serempen.
1: Becak,
2: becak itu ter-ter. Oh, oke. Oh, no, sing ter-ter. Sing punya, oke.
0: Terus mari kono. Ding-ding-ding. Gimana ya?
2: Itu sepeda motor atau motor.
0: Kau nyese.
2: Ya, mesti ayo. Tidak keserempet tau.
0: Kadang-kadang gak mesti. Kadang-kadang ada sing cekun. Gimana ya?
2: Apa? Mbak dia nyemplung got.
1: Apa mbak dia nyemplung got? Mbak dia rapen yang hiji kok nyemplung got.
2: Anteng
0: lah anteng. Anteng mah tak ketok buntute.
3: Perjal. Wes orang.
2: Ya apa-apa. Wong telu jajero. PT. Oh wis gak mangan aku wis no.
0: PT apa bawa?
1: PT apa? Ramangan.
2: Aku iki anu
0: kok bawa. Lek
2: mangan aki-aki aku diam.
0: Apa?
2: Wong tuh nek muncul aku.
1: Dan gue juga ayo lah mati
0: kalau cacanya ya bisa loh
3: betul
1: juga lah kok? Terus pak mau?
3: Le
2: apa yang?
3: Masa kan kak kena tak koti
2: nah? Aku aja di panggis kan ditangis kalau aku yang aku ini dong makna ketemu mbak uang tua aku anak mbak
3: lurga loh terus kan?
2: Terus
3: ya aku anak Surabaya terus ya mungkin telah sopo le
2: yang telah pak dia lah gak popo
1: eh salah satu tangisi malah kon metes lo malah ora karu-karu anakku iku ngono lho nak
3: tapi ya ya apa
1: wis dungak-dungakno ae bedangku petuk karo wong tuwa lanang kamu nang ora golek saiki ya
2: sampean
3: nang ayo ngaku karo wong tuwa lanang saja ora tega le yo kowe iki kudu ngecol nek kowe berangkat nang Surabaya nek yo apa meneh jane iki gak dikarepmu dadi
2: ini kan gak apa-apa nih aku yang main gawa gendero ini tuh ae lu
0: kok gendero sih ini? Gendero apa sih? Itu yang garani cendel yuk
2: kok cendel?
3: Kok cendel
2: sih?
3: Cendel
0: oh aku
3: cendel
0: tapi
3: ini kudu nani-nani kudu mbok kalungno yola sampai hilang yang hilang cendel ini berarti kan orang bakal diakon nih karo kan

0: kramamu ya lho.
1: Ya wis, senajan luwe
2: kaya apa sing dadi pesene koyong, bakal tak gatekno muga iki do sampe kual teko apa awakku yung ya. Ya wis aku aja ditangisi ae nunggu.
1: Kepiting

0: muka-muka sak budale anak upi sak ing sambikala dang diakoni karo wong tuane lanang ya. Ayo.
1: Ada suwit ya, Mas. Apa sampun tepu?
2: Kowe iki masih orang goyang guyu ngono apa ya ora iso sih?
1: Soale puan iki
2: kok jan jane aku iki pegel karo kowe iki, Mas.
1: Sebab e?
2: Saben kowe iki tak utus mesti tekani iki telat.
1: Ngopeni jago
2: lah ya ora terus ngopeni jago mesti lah ya ono ngasuwi sih.
1: Lah
2: iki Mas. Piye sawise kowe tau terus mlebu desa metu desa marak-marakake menyang sekabeng para bata agung apa wis kulsane. Ananging nganti dina iki kaya ora ono teko bata agung kang arep melu adu sawung ana sak tengeng palagan. Iki piye?
1: Kinten-kinten mawon sami ngiyup.
2: Lah.
3: Bata iki apa ya wedi kudanan.
1: Iya.
2: Mula Mas pringisan.
1: Mula Mas pun juara akan jagone kula.
2: Ya iki bagianmu mos aku to. Ayo, kowe sing marah-marahake.
4: Para ngabota agung putra Bupati Manca Padmanegara. Sing wis rumangsa oleh undangan sangka Kang Mas Saungrana. Sing wis samapta ing gati ayo padha mlebu. Sing rumangsa ana.
3: Lho,
1: Bali. Ini sampean ya sama.
2: Kok malah nyalahne aku iki piye?
1: Sampean kuwi nyebari nawala itu sendiri ya, Mas.
2: Loh. Nyebari nawala ya kaya adat biasa mestine sing keru iki kowe. Wong tak kongkon marake menyang Bata Agung malah bocah edan sing teko kene,
1: ha? Lah wong kula ngrumat sawung kok.
2: Loh, ngono kuwi. Ayo, hei. Bali. Mbok menawa iki kleru anggone marah-marahke Dimas. Dimas. Lah kowe iki kok malah bolak-balik.
1: Jagone kudu ucung.
2: Wis jagone bene, jago kuwi wis ngerti.
1: Kok kok aduh.
2: Lho. Hei.
1: Balik. Liwat kono kon balik-balik metu kono balik-balik.
5: Oh, liwat kendi-kendi gak oleh iki omahmu ae. Liwat kene ka oleh, liwat kene ka oleh. Terus kon bagian opo sih?
1: Bagian opo?
5: Masa liwat kendi-kendi ka oleh iki empon nasi tuku embongi.
1: Iki wong kon kekuasaan ing Surabaya. Ning ngerti masak ingsun wong loro iki sing nguasani kene.
5: Oh kon sing bagian Joko Embong.
1: Loh. Wis njaga embong.
5: Bakane om, lha iku rusuh kan disaponi lek bagian Joko Embong.
1: Kabeh para kawula karo kene iki padha nyembah.
5: Ngomong kalau ngono iku pun kena.
1: Iya.
5: Ki nek karo pawongan liyane, ning nek karo aku lan karo aduku Dimas Saungsari kuwi aja sembrono. Ngerti?
1: Ya aku dhewe mesti ngomong sok ngawur. Aku malah teko kono. Tujuanku kan rono.
5: Lah iya ya aku teko kono lah tujuanku rono.
1: Gelangmu lho ta.
5: Lah
1: nyampuk.
5: Ya sepurane ya ya. Mas putih.
1: Kandani sinunah. Bocah kan. Awakmu kok iso wani telusur-telusur liwat.
5: Telusur-telusur nggih mulo ta. Kok iso menungso kok telusur-telusur. Aku iki kate nang Surabaya sepurane ya gak iso ngomong suwe-suwe. Engko lek sampe suwe-suwe engko salah mlebah.
1: Apa takon karo kuwi.
5: Ya takon.
1: Sopo jengmu?
5: Aku Joko Brek.
1: Joko Brek pantes.
5: Sak bali kon sapa?
1: Lah,
5: ngono lho, per wis. Sopo
1: jengmu? Rungokne kupingmu.
2: yen ana satriya kang gagah prakoso.
5: Heeh.
2: Sarwa nganggo busana cemlorot.
5: Bapakne mesti Pak Sono lek ndelok bu, mbokne busana. Kon anake
2: busana iki nyandang nganggo pakaian.
5: Ngene iki lanang wedok iki.
2: Rumang samu. Kowe iki roh lanang roh wedok.
5: Lek ndelok gagah prakoso wong lanang kok iso disewaki. Apa to menono wong lanang disewaki.
2: Lah cene wis pakane koyo ngene iki ora
5: waduh oh, iya. Sing nganggo
2: wong lanang ora oleh.
5: Jenengmu sapa?
2: Sawung Rono.
5: Lah iki sing sing iki. Sing kan. Sapa?
2: Sari. Kowe iki malah jong ngelemek ngono lho.
5: Dadi tegas ngono lho. Lho ancane iki ademmu lak banci ya.
2: Piye kowe dilokne banci.
5: Iki ngene. Iki ngene Nori ya.
2: Dadi
5: supaya kontok kabeh
2: kok iso
5: Nori. Lengene sak meneh gedene tapi lemes.
2: Hei. Iso Nori.
5: Iya iki tak sawung Rono. Sawung Sari. Lek ning kono kula nyelo ya kesuwen. Kenani sawung Rono. Nandino?
2: Lho.
5: Nandiri?
2: Jakepono.
5: Lah iya Nori. Lho, kan cepet ta. Aku tenang Surabaya. Ya sepurane ya. Lek kon pas yo, lek aku te takon, lek pancen ro yo ngomong ro, lek enggak yo ngomong enggak. Wis ta, ojo
2: kuwi kok sawung iki.
5: Lho. Lho iki nyane iki tek ku iki anuku seneng aku.
2: Saiki yang lewat kriti ta, Mas. Ora diundang termasuk iki nyenyak
5: wae. Lah, apa aku butuh undangan? Aku gak butuh undangan, aku kate golek ya besku ning Surabaya.
2: Apa ebes yo?
5: Bapak ini goblok
2: lho. Bapak ebes.
5: Ebesku ini jarene biyung ana nggone Surabaya sing depani. Ndepani sak Surabaya. Ro ndepani aku.
2: Ro.
5: Apa?
2: Ndepani ya.
5: Ya tunggale lek ngono. Tunggale.
2: Depani iki sing duwe panguwasa.
5: Lah ya iku. Ya iku bapakku sing duweni panguwasa. Kadipaten Surabaya
2: kuwi ngomong aja sembrono.
5: Ya sembrono.
2: Sing duwe panguwasa ana ing Surabaya. Iki ora ana siji loro.
5: Ya kan ok. Ora ana siji loro ya kan ok. Kanok, kanok siji lho. Ya kanok pisan.
2: Paribasane siji lho.
5: Kanok loro telu.
2: Ya mung siji.
5: Lah,
2: kuwi kejaba. Kanjeng Rama ya tumenggung
5: kono. Iki wong. Lah, ya iki tumenggung Jengrang. Iki sing tak goleki. Sing tak goleki ya iku mang sing jenenge Jengrang ngono.
2: Iki. Eh, apa? Kuwi tenan terus sak aku arep mlebu ana ing Katemenggung.
5: Iya terus bablas aku. Masih gak kok dudu nggih bablas
2: aku ya to?
5: Iya.
2: Ayo. Pitemu kuwi didu karo pitemu.
5: Lho, tolong balenan apa tek krungu sing cetha, sing cetha.
2: Sawung utawa jago. Mm-hmm. Jagomu iki didu karo jagone Sawung Rono dalah Dimas Sawung Sari.
5: Ati ngecak didu.
2: Lho,
5: lho. Jamu apa pitemu kate didu iki? Sepurane yo, iki tas mateni 1000.
2: Waduh,
5: duh, duh. 1000 pitik konger. Lah lek tekmu sing endi? Pitemu sing endi?
2: Antuk.
5: Ayo cepet
2: to. Ayo pitik gorene ben roh.
5: Bu yo,
2: lah kan koyo sing duwe.
5: Lah pitik koyo sing duwe ngono. Lemas sawat iku.
2: Apa? Ya kok wani apa ora kuwi?
5: Totoane apa, Mas?
2: Lah,
5: ngomong.
2: Nek kepin menurut totoane. Nek pitikmu menang,
5: nang
2: ganjarane, diganjar Mas Pecis Donya Brana.
5: Waduh.
2: Kaping pindho. Kowe diangkat dadi prajurit ana ing Katemenggungan Surabaya.
5: Ping pindho iku.
2: Lah
5: kaping telu.
2: Kaping telu kowe diganjar tanah Sesigar Semangka.
5: Wegah. Semangka murah gremis.
2: Oh,
5: ayang. Aduh. Semangka takono murah.
2: Kowe cari basan.
5: Pariku basane pantun. Wah, gak iso basa arek kutho tapi bodho.
2: Tanah Sesigar Semangka kuwi ora semangka sak mini disigar. Ya separo kuwi separo aku
5: ya ora. Lah maksud e?
2: Iki maksude iki negara Katemunggungan Surabaya. Daerah Surabaya kuwi sing separo kuwi PN. Ngerti ya?
5: Dikekno aku.
2: Iya.
5: Dadi,
2: lah kuwi nek menang, tapi nek pitiku sing menang, apa ae totoane?
5: Waduh.
2: Kowe meneh hadiah apa marang?
5: Waduh lek kaya tekmu ya gak duwe aku wong desa.
2: Ora
5: duwe. Wis kene wis.
2: Nggih.
5: Donya sing sakmene kemang separone Surabaya.
2: Lah,
5: dadi prajurit marang dadi apa maneh?
2: Mas
5: Pecis Raja Brana sakmene kae musuh situk. Lek pinte kalah ketok gulu. Ayo, ya apa?
2: Diketok gulune, Mbah. Nekat
5: Mas,
2: nekat.
5: Dadi.
1: ketok gulune kuwi ora duwe sirah.
5: Heeh, penak wis. Gak iso raup.
1: Lah dikatang ijo.
5: Lah cilik. Gak apa-apa. Ayo,
1: kasih.
5: Tayaran pisan ae, yo. Aja suwe-suwe. Suwen kok yo, biasae biasa yo.
1: Oh, iya.
5: Iya, yo kebiasae kok lho. Iya lho. Biasa. Kayak ono brutune, yo.

sak banyon dadak meromor disaut kabeh ya dikira lek wis digawa pitik apa kira-kira kon gak tak tututi ngono ya sak pira sih bandre pelayumu kepingin ro aku. Oh, pring bolongan duduk maling buntet.

0: Sawung Rono lan Sawung Sari. Iya, Kanjeng Rama. Kok beda karo padatan? Sliramu kuwi prajurit. Nggih. Ngene ngarasane Rama kok begedakan wae bocah ora waras iki. Oh. Ana napa?
1: Ngapunten saking Kanjeng
0: Rama. Oh, napa kok padha kelicatan?
1: Untu menika panjenengan utus dhateng paregolan wonten ing Prabu Surabaya menika. Lajeng wonten bocah edan ingkang badhe mlebet dhateng Katemenggungan.
0: Sedo. Sliramu kuwi putra Temenggung, he? Eh? Benteng Katemenggungan Surabaya. Lah karo bocah edan kok mlayu kuwi lho. Iki beteng piye sliramu kuwi?
1: Cukup matur jelas. Mboten kok mlayune niku kawon.
0: Lah piye wujude kegedakan ora karu-karuan?
1: Lah mriki malah dipun tanya nyaten menyang.
0: Wong waras geger karo bocah edan. Lah yo ono bener rene. Anjur, bocah itu mau
1: mikir gandeng kalian.
2: Sepurane aku tak
1: balik.
2: Aku golek urusan Kang. Sepurane Kang, aku golek urusan.
1: Eh,
2: wis jebang
1: sampe yo. Wis meneng, tak takonane meneng.
2: Sepurane Kang Dul yo.
1: Lungguh
0: Kang Dul.
1: Lagi
0: kon
1: lungguh
0: sih. Lah
3: jane lungguh pokok pete bali aku langsung mule.
0: Si, tak takoni petekmu sing digawa pira?
2: Setunggal.
0: Lah mek setunggal engko tak ijoli. Tak ijoli sak kombong kok petekmu.
3: Kayo apa sak kombong?
1: Tak ono. Mau mliko bocah wae.
3: Petekku mari bagongmu wis tak ono.
1: Wah,
3: dondono kan mek
1: iku. Petek kuwi terus apa?
0: Wes. Wes kene
3: lho. Aku ngambitek.
0: Kene lungo kene tak urus tak takoni, ha.
3: Meneng-meneng kok ojo ngono.
0: Lho. Eh, iki lho bocah iki.
1: Ono.
0: Jajak kok ngono, lungo, lungo anu. Kamu menggolek jago apa ono perlu liyo?
3: Yo, sepisan goleki wong tuaku lanang nek pindho jago ku mang latarung nek jagone kono ah.
0: Karo Teh Sawung Rono karo Sawung Sari.
3: Aku dijanjeni nek aku menang nanti diganjar kuake mang sampe podo ping telu le. Ya, eling aku.
1: Oh,
3: tarung durung ono sak bayo bergom mlayu.
0: Sing go mlayu.
3: Ya nek loro
0: Sawung Rono karo Sawung Sari.
3: Bajingan maling kentul. Tutur ae anakmu iki. Main tos.
0: Wes. Iku tak dijoli. Jajan.
3: Kak usah dijoli, Pak. Pancet iku tok ae. Aku dalan tak bali.
0: Yo engko tak jukune.
3: Yo tak terusno laku
0: aku. Aku mung kok karep nandi?
3: Ati nang esuk golek wong tuaku lanang.
0: Lah wong tuamu nang Tegal apa nang Sawah?
3: Jarene bi yo ngono nggone Katemenggungan Surabaya. Sing nyekel panguwasa nggih Kabupaten Surabaya lho.
0: Jare
3: dadi temung.
0: Jenengmu sapa to?
3: Aku Joko Bera.
0: Joko Bera. Putrane?
3: Biyong Sangkra utawa Roro Brengo.
0: Loro Brengo yo Dewi Sangkra. Jur Pak Demu
3: Wong Sodrono. Ambulani Pak Jawa.
0: Wong sadrana kuwi demang dongkol
3: pitandel wati. Iku Pak Demo iya.
0: Lah terus Pak Demo?
3: Ya sore yo.
0: Isih urip.
3: Urip kabeh. Oh kapan-kapan rono panen telon niku ono.
0: Oh.
3: Gak pun sapa kono.
0: Lah apa sapa kono? Kowe pamit karo wong tuamu. Tujuane goleki Sudarmamu Kakung ngono.
3: Iya, jane nang Surabaya.
0: Ono Surabaya. Yen pancen nyoto-nyoto kowe putrane si loro bengoh ya Dewi Sangkra. Digawani apa sliram?
1: Digawani jangkrik le.
0: Ora api. Hei. Eh. Apa?
3: Kok mlaku arep kok kalung noi? Kalung kalung. Tak ketesut nekmu.
0: Apa? Opo, kowe opo mau digawani opo ya jangan digoleki dhisik.
1: Kowe iki nggawa opo? Dikasak orang ora opo.
0: Bingung iki
3: kalungno temen.
0: Sudah sarunge sarunge iki kok dhisik sarunge. Kowe anggere sekolah besar kan.
2: Kowe ni selendang.
3: Selendang apa?
1: Ah, gumbale mukti yo.
3: Ya mek iku tok, sangwe gak. Mau
0: ada
3: gawat,
0: ada
3: tatri liwat, aku
0: mau kelamut-kelamut ayo. Cukup, Bre. Jumbo karo karepmu, jane seliramu wis ketemu karo Sudarmamu Kakung. Orang mesti jiloro, temenggung jirono Sudarmamu Kakung, ya aku.
3: Aduh, syukuran dia mau.
0: Ya surah popo.
3: Aku tukang beso, boleh wong tok lanang.
0: Sing duweni luput iki Rama. Jalaran nganti wong tuamu mandhut pasaran pengiran nganti ponang jabang bayi lahir tanpa tak kunggoni, tanpa melu rumat, sing rumat biyungmu ya Pak Demu ya Mbok Demu ya. Serapa-apa kene. Ya, kene kene wae, ora susah bali nyang widah nyuruh wae.
3: Aku dikasih biyung kok wis foto karo wong tuamu ndang bali oleh ngono iki.
0: Mene kabar. Wis kok gampang.

0: kamu nate inget apa? Injil. 15 tahun sing kepungkur romo lak jengkar saka Katemenggungan. Sing isine golek usaha kanggo ngusadani kawula ing Katemenggungan Surabaya sing diserang dening Bekebluk. Nganti romo teteki ana sapinggiring rawa riung ing kono ketemu karo pawongan sing jenenge Loro Bengoh ya Dewi Sangkrah. Sasune bukan masalah seneng padha senenge cinta padha cintane. Biyunge si Joko Brek njur mandut pasane pengetan. Dadi iki wangsiting Jawata kena kanggo sadani kawula ing Kadungan Surabaya iki ya lantaran biyunge si Joko Brek.
1: Menengkaten menika tas kadang.
0: Kadangmu dhewe. Mung iki putra Selir, Seliramu sekarone putra Pademi. Kula ing kene aja mbok aku. Dulur sing model-model aku neng dulur lanang ya.
1: Nggih.
0: Cukup ya. Yo. Seliramu ketemu karo Sudarmamu Kakung ngono kene pasmitanmu dak tampa lan dak trimo. Ning saiki tak pasrahke karo kadangmu karo kakangmu. Sawung rono karo sawung sari kuwi kakangmu. Dadi mungku diwene pegawean apa wae trimaan ya.
2: Iya, Om.
0: Sawung rono. Buka kowe sawung sari.
1: Diatur ya.
0: Ditata.
1: Kenapa?
3: Kang No. Lah iya lak sejane sing dituwek kene. Lah yo Kang No.
1: Kang Mas Sawung Rono.
3: Oh, Kang Mas Sawung Rono.
1: Kang Mas Sawung Sari.
3: Mang lak wis digenano. Rek ibuku, makku, biyungku lak Loro Blengoh. Nah, lek iki sapa patutan saka Loro Blengoh. Lah, kon pat anake Patemi.
1: Dadi
0: apa?
1: Patemi. Patemi.
3: Iya lah aku Loro Blengoh. Lek Mak Riko wong loro iki Patemi. Lah iku mang.
1: Garwa Patemi maksude garwa Pramis Patemi.
3: Oh iya. Ya wis.
1: Wis Patemi Pak. Kowe wis krungu ngomong sing kaya ngono ku seneng.
3: Lho seneng sing digoleki Kanjeng Rama. Oh iya.
1: Kaya aku karo Dimas Wong Sari.
3: Mben aku gak ngene iki lho. Mben cak padha cak kaya dulur telu. Yang telu cak padha kaya segitiga.
1: Aku seneng.
3: Mangan
1: aku sing seneng.
3: Lho. Lah aku wis seneng petengku. Anjel mangan pandok.
1: Apa?
3: Pandok.
1: Jaluk mangan.
3: Iya.
1: Karo wong sapa ning kene iki warung.
3: Lho, ya jogokno kene dia.
1: Emo. Lah wong sapa babumu ta? Jogok ning mangan
3: iki. Lah kakang nih jogokno adikne kok ya gak apa-apa.
1: Aku iku ora sudi duwe adik kaya kowe.
3: Lah masih gak seneng lah wong nyatane yo.
1: Kanjeng Romo. Kuwi Kanjeng Romo.
3: Lah aku tak ngomong lek ngono. Tak ngomong lek Kanjeng Romo lek aku gak gelem mbek aku.
1: Aku dhisik. Aku gelem ngaku dulu. Ning kene syaraté kowe mau buku dhewe ya to. Yen aku karo basa wong sak iki dikongkon menehi penggawean para dhewe.
3: Ya sing ngenteng-ngenteng ae ya. Sing
1: ngenteng-ngenteng. Kowe penggawane kene ora enak penggawane
3: aku. Aku kok kuat lek ngangkat-ngangkat aku. Aku lek aku pokoke sing kuat ya lek angkat-angkat yo ngangkat piring ana segone putih, ngare wak empal kuat aku.
1: Sendok.
3: Aduh.
1: Ngono.
3: Aku mau ngangkat
1: aku Katemenggungan Surabaya iki duwe jarak.
3: Terus
1: kabeh 144 papat.
3: Iyo wakeh.
1: Wakeh.
3: Lanjen kadipaten.
1: Ha iya.
3: Terus.
1: Terus iki kowe tak kongkon ngritne jaran sing sakmono kae iki sanggup apa ora?
3: Sanggup? Sanggup wis.
1: Kowe sanggup?
3: Ya lah mek 144 papat e.
1: Jaran aja nganti ana sing bengenge.
3: Ale gampang dijahit lambene lak gak bengenge.
1: Oh, dijahit.
3: Lah unine ngono kaya apa
1: sih? Bengenge iki tandane.
3: Ya apa?
1: Jaran luwe.
3: Oh, dadi lek bengenge berarti luwe. Lek meneng berarti
1: wareg.
3: Lek sampe
1: aja nganti
3: ya wis
1: jaran sing luwe.
3: Lek jarane gak bengenge berarti wareg.
1: Wareg.
3: Lek sampe wareg suket isiake pangan.
1: Arman sama aku ya jaran.
3: Lah lek repot luwe bengenge gak oleh.
1: Kok aja nganti ana sing kali renjaran.
3: Ya wis, Bapak wis.
1: Sanggup.
3: Ya sanggup. Eh, jenengku Joko Brek kok lho, he apa sih? Brek-brek ngono lho, ojo he ngono kuwi gak ana dijenenge. Ana kalangan tajab semene kon ngono ku.
1: Lah iso. Wong Brek, aduh.
3: Apa? Lah ngono lho.
1: Kok wis sanggup
3: ngomong kaya kudu pelangupan.
1: Heeh. Pelangupan karo untu. Kowe sanggup kepare jaran saiki aku semua penggawane isuk karo sore.
3: Aduh ya ngono iki lho penggawean penak mek isuk mek sore, isuk muka iki apa jenenge lawangi tak konceni, tak bukai engko lek sore tak tutup tak konceni
2: iki. Ngapa iku? Iki ngapa ngunci apa?
3: Pintu gerbang.
1: Aku wis tutup. Lah ngomong ku wis mari.
3: Lah iku mongko isuk mek sore kate apa men nek isuk mek sore
0: ngomongne durung tutup.
1: Lah aku ngomong urung mari ku aja
3: tutup. Iya tutup men.
1: Isuk karo sore lah isuk ngetokne lah sore lebokne.
3: Iya tak tokne tak lebokne.
1: Sanggup?
3: Sanggup.
1: Gendruwo.
3: Heh? Gendruwo.
1: Ya.
3: Dadi lek isuk ngetokno.
1: Ya.
3: Lek sore lebokno. Sanggup?
1: Wes
3: seru. Roh.
1: Masuk apa?
3: Kayak iki. Aduh.
4: Hai iku anyar. Sing gak kena iku tak riu tak no.
2: Koso sing gak kena malah iku sing gak kena iki ya.
1: Saiki
2: oh cepat bare gendruwo
1: terne nang panggonane.
3: Kok aku lek turun di tengah yo.
1: Tengah ndi?
3: Nek kasuk eh kon ndek pinggir no pinggir aku di tengah canget.
1: Lho kok menyuk
2: barepe kok.
4: Lho aku lek menyok seneng aku.
1: Kok menyok yo?
4: Ha iku mah.
1: Kok penak men?
4: Oh wes aku menyak
1: sik ngono. Awakmu turu nang tengah durung wayahe. Turu nang gene kasur mentuk-mentuk karo wayahe.
3: Lho, ha ora adem aku.
1: Saiki turu amur jare.
3: Loh,
1: jaran sok mono kae awakmu turu. Awakmu bah turu nok ngisore, bah nek ndukure terserah. Sing penting turu nok ada jaran.
3: Lho wong kok dicampur jaran ya wis. Ya kapan-kapan lho golekno liyane ae.
1: Kok iso kapan-kapan?
3: Lho ya apa?
1: Perbawase iso nek kene sing atur wong loro.
3: Lho iku aku percaya. Lek waseso iku penggawane ngritno jaran. Gorene dibayar.
1: Waseso.
3: Lha iku mau. Waseso iku
1: waseso kewenangan iki diwasani loro.
3: Oh, dipasno riko kekali.
1: Heeh.
3: Iya iya wis.
1: Eh, jalan.
2: Ayo. Melu.
1: Lah ajuk.
2: Waseso.
1: Lah, kita
3: jalan. Samangan sih.
1: Loh, wis omongan mangan.
2: Blab, balik.
1: Ngambut balik jorok omongan mangan.
2: Ayo. Ayo dijogan kono.
0: Samurono lan samungsar. Telung dina sing kepungkur Rama oleh layang saka Kartasura. Sing isine Rama marang sliramu kudu tindak ning Kartasura. Ing kono nyekseni nggone ngarake Giri Patemboyo. Sapa saka sing bisa nyodor Cindhe Puspita sing ana samburing panara galak sengkake ngaluhur jumeneng Bupati Kulmak ning Kadipaten Surabaya minangka gantining Rama. Mula iki dina kudha titiane Rama sing dawuh ruyung pancal panggung ditokake. Njur titiane Sawung Rono lan Sawung Sari ditokake. Ayo berangkat nyang Kartasura. Ayo.

Aktor oneng dengar sana para tretan gula sedekah. Selekip dengar saka itu. Depak, pak puluh lima tahun. Sampah betul arah mangken dan gaula. Cuma nengerpati di sampang betul aja culuk. Panembahan cahaya.

Sabita tenggaula jumenang merpati sampang medur kapi kalau keni sampada punggo di kadipaten ngereng bentang oca aneng kutuari makin dan gula turun dari kadipaten sampang meduro ngangkui odeng payong tunggul noko maksudnya monden gaula dari pimpinan kau bisa ngayomi dek kaulo kini aneh dan gaula nerema nabola didengar sana sinon pati sinerjo sebede karto sepuluh isina nabola ngontangale temunggung jangrono betus mangken kepedongko lagi deh sana naan apa rek? Masalah gue terlalu terlalu pengirai aneh ngonek kepekir lakar pokal gak bener patek belentu sekurang ajar siap.

Mohon sampak tangani tembung jangkron norok salah pedungku lagi ben. Sinuun pati sinerjo. Dari pokal kami nepatek belentu sekurang ajar. Pacuan men pangeran Cakraningra. Mohon bener. Tangale temung jangrono betul semangkin. Tak salet dongko lagi ben sinuun pati sinerjo. Patek belentu sekurang ajar. Petaja sep. Cepang kini nak.

0: Dimas temenggong jangirono. Layo podo pedes panirang karto suro Dimas.
1: Berkampang esipun jangirang mas berkontong langsat buka bulung. Namun itu ngerai nyawasakin sebab kecunjuk ngarso sampean.
0: Yo tak tumpur lewat pujo pangestawan ingsun ketampan ini ya Dimas ya.

0: sampang Mas Cakramintang.
1: Engki yo.
0: Lah ya padha becik Swanirang Kartosuro.
1: Sopung langalang tak langkung. Dan gula ngatrake sembah kon junan-junan peninan dalem Gusti.
0: Ayo, yo yo. Tak tompo pangestaman ingsun ditampani ya di Mas.
1: Niki Gusti.
0: Piye pamana
1: kadung asto klo bekali. Mugi tansah angayomi dumateng sedaya para kawula ingkang wonten sampah kulo.
2: Tetai, ay tetah.
0: Yo. Iki ngomong apa? Piye pawartane sasune di Mas Cakrawirat dengan bupati yang sampang Madura,
1: Gusti? Sa kami ini pun kulo juga nang berpati sampang Madura sobung. Aman kreman boten tangan itu kan menapa mbok menawi wonten tempoedat pramuka sing pat muncul negari panjenengan boten sajeng kan saking kursi gading Mas Sondanu cekap rehan di kok klub penembang cakre yang ratu ni.
2: Ai cecek, ai tenai rewe cecek.
0: Pinana. Gandeng karo nawang sing wis tabalangake marang Bupati Monco Pat Negoro dina semangke pan sira tak utus wan ing Kartosuro mung bedheke supaya angeksene angresteni apa kang dadi patambayan ingsun regene Dimas Jengrono wis dongko tumunggung ing Surabaya mongko ingsun ngadakake giri patemboyo
1: njewu Gusti.
0: Iya
1: iya iya bener nek nggih kamar leres iki dina iki awake kono dongko sampun wonten seminggu Kang Mas nampi layang
0: tak ono salah le ya. Nggih mboten wonten. Dimas Cakrawirat, aja salah panampa ya. Dongkole Dimas Jengrono ora ndek kaluputan.
1: Nggih.
0: Gur Yuswane wis sepuh njur diganti sing muda-muda ben pembangunane ing Surabaya.
1: Bagus, bagus.
0: Padha karo liyane.
1: Nggih. Ngeding ojak Nas. Iki sampun Gusti disuwun Pak Sederjo.
3: Sampun Kang Mas.
1: Lek awake kon wis didongkol aku ta ya. Tawamu wis sepuh wis tuwa ta ya. Dalam emang wis tua lah ya kudu ngayomi ya ambek temenggung sing nom sing bakal ganti nebek kon ya
3: ini ku tanggung jawab pulau
1: bagus bagus
0: ingki di masa kanerat nyanyi sekabai bodo andar suwiwi ngerto suruh patemboyo bakal sumiwiti minongko panitia penyodoran orang mana sing tak wawas kejopo di masa kanerat pekor keamanan kiwo tengen jopo jero tak pasrake sudat kabeh.
1: Tolong dong kabeh. Ngerti. Panitia sodoran di Kartosuro kini tak lono lono telusin di pasrake kejopo aku panembahan cakren ngetai bab keamanane jero tolong mek dolondo kabeh.
2: Oh, my life is nice keamanan in Kartosuro. I sing.
1: Yen cara londone kaya ngono.
2: Yes.
1: Mun kok cah medurane ra, Mak?
2: Tak tau.
0: Yen ngono kena diwiwiti, didaftar sapa sing arep melu patembayan ingsun.
1: Oh, iki. Nek sewu kok tak. Ayo to. Didaftar dong.
2: Why is this name? Yes, why is this name? Of the day.
0: Kok jangkep ya bahasane. Aku ngumun kok.
2: I like wise name. I didn't end Baba Sangrono.
4: Siapa?
5: Ini suruh aku yang suruh saya daftar sudah.
4: Ah, betul.
1: Maju. Harus kok.
4: Iya, datangnya dari mana? Mun kok enggak tahu. Putra Surabaya. Putra Surabaya. Tanda tangan. Ten satu aja, ten Raden
6: Mas
4: Sawungsari
6: Putra
4: Kinasih
6: Katemenggungan
4: Surabaya. Tanda tangan. Yes.
1: Toh. Di daftar sing tukang sampang Madura toh.
7: Where are you to?
5: Oh, jangan banter-banter.
7: Ya. Duh.
4: And siapa?
7: Where are you to? Putra
4: Katemungan.
7: Sampang Meduro. Sing seji dah ya. Sing saya jene, Wiryo Kusumo, Putro Dalem, Putro Kinasih, Bupati, Sampang Meduro,
5: sing nomor telu,
7: Taono Meduro.
4: Delok sing ketutuk kecik mentol orang.
5: Pasti itu kok duro barang ruhu.
8: Cimas cukup pinggir. Yang suka pernah diwiti. Kepu cukup ya.
5: Duh. Kenapa naik?
8: Ya panah tadi kemah. Sawung Rono bin Sawung Sari. Tahun lu jago teko ketemuan Surabaya. Wong tuane wae kon tangane temung jangan lebih gedong berarti ayo. Sopo maneh jong sing ganti ne gawe kon dong yo.
9: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat
8: RRI nyaman,
9: Suara Budaya Nusantara.
8: Kok cilok nyaman boleh, ganti riak boleh ya.
10: Kan gua tak kerana
8: ngerang. Ya, sama kan no.
10: Gua nyumun tapi pun panis.
8: Bisa, tak restrain nih, gua ikut sering. Iya, nak. Tak ide nih, kok gua bisa ganti, kan gua ada yang cengkraman yang baik-baik.

0: kata latihan yo. Saya latihan ngono. Satu. Dua. Tiga. Tak tahu latihan. Latihan ngono. Sini-sini dah tak iso ngerti apa. Setunggal. Kali. Tiga.
1: Tau no. Siapa sih nomor dua?
2: Bapak Saul Sari.
1: Ya, Cok.

0: Gaya Selawu Sari.
1: Putra Pulungan Padukan buat apa yang mana?
0: Sing hati-hati gue sing bisa ganti bener-bener Kanjeng Rawangmu ya. Yang Mas Pora bisa, gue kudu bisa.
1: Iya. Bantu rocoknya.
2: Iya nak.
1: Pulungan tambah, tamis itu kan.
2: Iya sing hati-hati. Ya. Sopo mana yang masih wae kondis tak iso dekak pun ganti penunggu ini jeng ramani ya. Sing hati-hati. Engak jam ya, encer. Ya, petanyeng.
1: Mas.
2: Pak pas ngateng apa geger ya. Don! Don! Limpo! Wow, aduh, ulang kiki yong. Nah, ke atas sendiri yong ya. Ke atas sendiri.
1: Encer saking kiki wong ya.
2: Iya ya.
0: Yang ono ngulang ale ora tepak sisi-sisie. Lek kowe mesti tepak to lek ngulang ale.
2: Hati-hati lho.
1: Oh, nggih. Ingin
2: nggih. Enggak, Cok. Lah, tanya. Tanya. Mas Katakana. Dua. Tiga.
0: Waduh.
2: Munggah. Enggak tahu lagi ya, Cok.
0: Enten angin lho, Pak.
2: Kuwi ala sentuh.
0: Saya bagus tinggi.
2: Iya. Jago tinggi sampang Madura pun boten saged metu. Boten wonten carine. Saung rono ben saung sari boten saged ngrutu agenda niki gitu. Iki saung pami kula melu ndaftaraken apa dipun keparengaken Gusti.
0: Di masjid kan ana jumeneng adipati sampang Madura.
2: Engko
0: patembahan isun sing sapa bisa rutu ke cindepus petondo sun sengkake senapati anom ing Brengwetan Surabaya minangka gantine Dimas Temenggung Jairono. Yang di masjid bisa apa arep dobel jabatanmu antarane Surabaya karo Madura.
2: Ginun saya Bu Gusti.
0: Iya.
2: Punten sregep maksud tanda tangane Gusti.
0: Karepe piye?
2: Lah kula saged ngrotu akan cile pos bito bak ganjaran kula parayake congacong saung rono ben saung sari.
0: Iya lah kaya ngono. Iya oleh.
2: Nah, nek wis ngono tidak aktar to.
3: Wah, siapa?
2: Panembahan?
3: Panembahan.
2: Cakraningrat.
3: Cakraningrat.
2: Kelodok Madura.
3: Ojo banter-banter lho bentuke ya.
2: Lho wis dadi ocan apa nembahan Cakraningrat?
3: Kelodok Madura.
2: Bledek Madura.
3: Ledek Madura.
2: Can macanan Madura.
3: Can macanan Madura.
2: Kucing cilik Madura.
3: Kucing cilik Madura.
4: Oh. Dan tanda tangan Bapak Cakraningrat. Oh, arsing wis ten.
2: Ya, ngene to, wis sak ketemu. Kita jom
0: ngene iki kok iso.
2: Ayo dicoba.
0: Yo.
2: Iki wis ana. Oh, silakan.
4: Ya.
2: Jom ke suwen jom. Nek cilik pas ditaroto, dicoba bagian ewek kon lho ya.

0: apa panjang ini kok belas buat nanti latihan kan jenggo.
1: Cuma menungso gue ini apa setayo.
0: Oh ngapa.
1: Pas tepak lah ini jenggo, pas pengapasan ini jenggo jenggo. Kalau betul sakit itu tuh akan gue sih tangi.
0: Di masjid lanat minongko panitia penyodoran mongko pak teman Yesus udah dirampung ke dinaiki. Minongko panitia penyodoran metu saja bani ngalun-ngalun. Warak-warak mosok sopai bisa mutung pak teman Yesus.
1: Meringatkan Gusti, nyuntah baik panggis tuh Gusti. Walau kawai cerai kabe pada di rumah akan sing dinaiki pada orang japan elai gol janur kuning day iki no rawa roh roh arane siduan patah sinerjo kang mindo sariran yang ratu rapan dawang pindah pejaran pada bahasa ini sedino mangan telung dino tak mangan nah bisa merutakan cina bos pito disengkakan ngaluar gemeneng bupati andong menengkat uang sorboy josa panas ketinggalan. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo tuh sampai di sini kali ya untuk buka pe woi kodoh sebuah pada channel kondi kodoh untuk buka pe ayo ayo ayo tuh ada sini ketinggalan dia tuh terima ayo ayo ayo ayo terus coba sampai di sini kali ya cong cong nah cong nah cong eh eh eh saung ngomen saung sari. Sopo sing dadi panitia sodoran jauh?
2: Nggih,
3: panjenengan. Lho, kon bali arek tak nepeni patem boyo kon. Nah,
2: mengko bocah edan.
3: Ayo, Jong, nah, Jong. Nah, Jong.
4: Dah.
3: Terus.
1: Hei. Ayo, Jong. Ayo.
4: Oh. Dah, wes.
1: Tunggu lho.
4: Dah. Oh, oh.
1: Woi, kowe agulung.
5: Jane kok on gulung-gulung repotno kowe.
1: Sing tak arep tak ngono, Jong. Lungguh sinyal lungguh kaya ila kaya iku.
5: Lungguh ngono.
1: Iya,
5: mulo lungguh.
1: Lah kok sampe kon gak lungguh mesti mung lungguh ngene.
5: Cocok weteng ku gedhe bingung aku.
1: Panganane akeh gak umbrang. Jenengmu Joko Berat ae. Aku menetakan terus asalmu teko ndi, Jong?
5: Teko weteng.
1: Kenalaken, Jong.
5: Teko ndi?
1: Aku teko gunung iku, Jong.
5: Oh, dhuwur ya.
1: Oh, sing tak maksud itu iku, Cuk.
5: Lah sing ngendi?
1: Desamu.
5: Oh, ya kok gak gelem ngomong sing jelas.
3: Karang nongko.
1: Lah karang nongko.
5: Iya.
1: Dadah. Apa nek karang Mbak Bajo?
5: Sandring karang tewel lho.
1: Cedhek wae karang beton.
5: Sandringi karang Baba.
1: Oh, nek pas wel tewelan.
5: Lah niku yo bingung.
1: Sing tak maksud petinggimu lho ana sapa?
5: Aku gak kenal.
1: Iya.
5: Petinggine saiki melok bojone sing enom.
1: Oh, bojone loro ya?
5: Iya.
1: Gak melok mbakmu.
5: Oh, tuwek mbakku kano pisan.
1: Sing tak maksud lo asalmu kudu kok endi, Cuk?
5: Asal.
1: Iya, asli desamu.
5: Desaku.
1: Ya, bener.
5: Takon iki mbingungno masih sing jawab gak gobot ta. Iki kok takon cok lho aku wis ngerti ngeten pisan.
1: Lho, pancene penembahan iki duwe wibawa, Cuk.
5: Aku ro yang nariko sing nagel wibawa ro aku pisan.
1: Iya, saiki wis leren sekolah angel dan kandanane.
5: Aku teko lidah Jonowati.
1: Lidah Jonowati. Yo. Terus karepmu mrene kate la opo to?
5: Aku ajane gak sengaja rek.
1: Iya ya.
5: Sakjane aku ku yo asline ku aku mek golek jaran to.
1: Golek jaran.
5: Jaran ku lak ilang sing telu.
1: Oh, mau jaranmu ilang to?
5: Aku. Aku ku lak duwe rumatan jaran 144 ta. Mari ngono terus.
1: Di pinten-pinten tempat kula kono disepunten kal jan. Eh Tasyo,
5: aku ki duwe apa rumatan jaran 144.
1: 144 akeh jarane.
5: Mulih teko ngarit gak koyo biasae.
1: Iya iya.
5: Lah kok karek 141
1: ilang telu.
5: Ilang telu. Lah tanggung jawabku gedhe lah. Tak delok tracake ngulon. Tututi mbak aku. Heeh. Ngulon. Lah iku cantang ge jabane anu-anu to.
1: Iku sing gawa saungrono ben saung-sari ben tangale temu jangro.
5: Iku rumataku, tapi senarane gak kondo karo aku dilek ilang, tak goleki.
3: Lah sik menawa cung tak tak aku.
1: Ngene. Are kon gawa jarane iki gak ndok kondo ya.
4: Nggih, gak males.
1: Bojok ngono le. Kon pek wis gawa jarane yo. Joko bener ta yo?
3: Kaya ngomong.
1: Bener iku barangmu ta yo. Tapi lagi pasrahken karo wong liya wis dadi tanggung jawabe. Bukan tu
4: tunggung,
1: tak nak bukan lah mas. Jangan lori mas dan buang tu di pengayoman. Jangan karpe dewe, jangan peraturan dewe. Eh panjen kon, yo. Karpe ngelapori kiri patem boyo.
0: tak kandhaaken karo sing poso iki ta yo.
5: Kowe ora takon Pak Dirku, Mbok Dirku, Pak.
0: Wis gampang soal iku.
5: Ya wis. Ya boleh wis seru ya alhamdulillah.

0: gua saib lah tu anak lu.
1: Oh, sare ini becocok bae.
0: Kawan lu saib lah tu anak.
1: Wis tak apa-apa wis ya. Ton mlebu iki rit patemboyo ta ya.
2: Ngapurna.
1: Tak kandhaken. Yo. Gusti.
3: Mas sekarang ngapi ya?
1: Niki wonten bocah sakring karang pradesan bareng asma Joko Baratangge.
3: Lah dene iki wis dadi patembane ingsun sok-sok wae bisa mleboni patembane ingsun. Ora ketang tidak jaran tok ajang batok paribasane bisa ning enek syarat saranane.
1: Apa?
3: Yen putra Bupati Moncopat negara kang nrimo nawala saka Pati Sindrajo Pindho sanere ratu iki tak wenehi telung walan. Yang wong sudra kok dene si Joko Berat gursa alaran sakaran luput pocok janggane minangka tumbali ngalun-alun kartong surung.
1: Jom. Mulih.
2: Lho, kok sak dong atok mulih.
1: Lek putra Bupati Patasisir ta yo. Heeh. Kiping telu tak iso tau apa. Tapi lek awake pun ping siji tak iso ketok gulune. Potong bulon,
2: wis.
1: Kangge gulu,
2: jene.
1: Kangge ndas.
2: Tak
1: iso raup kon.
2: Yang kok diganti liane lah kan.
1: Ganti apa tuh?
2: Karena ini kon ganti apa kacang hijau
1: nang. Tunyu ini. Oke, Gusti. Ya mbek purun nang jene ping siji Gusti tadi.
3: Iya, iya, nek wis nekat ora apa-apa, nang didaftar.
1: Ayo to. Daftar to.
4: Oke. Hmm. Ya, Pak.
5: Jenengku Joko Berek.
4: Joko Berek.
5: Jalan Semeru.
4: Jalan Semeru.
5: Iya, RT 12.
4: RT 12.
5: Kampung Geger.
4: Kampung Geger.
5: RW 5.
4: RW 5.
5: Desane Lidah Donowati.
4: Lidah Donowati. Waru, angkat tangan.
2: Kok ditulis waru doyong ya apa sih ini goblok ini? Waru dok, angkat itu doyong.
4: Waru, waru, kulo iya waduh. Ya, wai. Waru.
2: Muka masa nih.
4: Lawang bukunya di sini kok bisa liat tanda tangan nang.
2: Kulang ngombok, aku liat tanda tangan gede aku. Nopakan kok mbleduk lho. Kae kok pakaian iku campur awu kok mbleduk.
4: Tek ae sih mangkine bolak-balik entek lem.
2: Aku mek kei pisan to.
1: Ya ping saiki tak iso potong bulon.
2: Dikecengong ngene ya.
1: Ngono ae. Hei! Lho, sing ngene sing katon pala jo.
2: Jare kayak gitu to iku.
3: Tutuk iku lha nek ada berkat amrodo jo.
5: Itu sing iku jong. Pak Di, Mbok Di kelawan biung santra. Ngertenono mbok menawa dinane iki Joko Berek ya putumu Pak Di. Ngeboni patepane wong agung. Sopo kang bisa manaji ndhewe puspita sing dipanggung sak ndhuwuring wanara galak. Kini pengangkitan sewu bakal disengkake tapi senopati alam ing pawetan Surabaya padhe. Nanging ngertenana padhe mbok di kelawan biung sangkra. Nek rayang gak bisa ngentasi pakaryo rayang bakal diketok jantane pendhem nenggone alun-alun Kartosuro minangka kanggo tebusane dosa padhe. Mulane sing tak jaluk pandu mereka wong telu muga-muga apa sing dadi kekarepane Joko Berek bisa kasembadan Pak Di. Bagong sing tak jaluk pandungamu ya go muga-muga bendaramu bisa katurutan apa sing dadi kekarepane. Nek rayang bisa ngentasi karya Bagong bakal tak tupokno kulungan rencana panjenengan sloko. Mulane Pak Di karo Mbok Di lan biung pisan. Nek pola mangan keseret ana, lek tulung lilir, lek mlaku kesandunga, mbok menawa ing dinane iki putumu Joko Berek tak ambali maneh. Nek nganti luput anggonku ngentasi karya Pak Di, dina iki njaluk pamit aku pisah karo kita wong telu Pak Di mbok di kelawan biung sangkra. Mulane sing tak jaluk sepisan kas pange

0: apa anakku lo kan?
1: Putramu tuh.
2: Nek jane pekat. Nek sakit ngelutuhaken putra bunda Kang Mas.
1: Jane kok
2: anakku lo tuh. Ngata iki putramu turun saka ndi?
0: Nek saking wedah merwangi loro beno nggih dari
2: sakra. Garwa selir.
0: Garwa selir.
1: Yen sawang rono sawang sari.
0: Nggih putra Pademi ta.
2: Oh, ngono. Dadi putramu ayen kaya ngono kuwi anake kata tembungane ning daru gedene sak kumbung Bandung ya kesampan ya kesandung ning Dimas Jengrono sing ora dumunung.
0: Nggih harus lepat mung pangapunten
3: Kang Mas. Anak ya dhewe aku anak. Jok dino beno.
2: Lah,
3: kosok sawung rono ben sawung sari menceret, Joko Bro pas mencelot.
0: Nggih ngapunten Kang Mas.
3: Tepat ngapunten, ngapunten.
2: Ya wis kaya ngono Dimas karena Dimas Jengrono Jenderal Pandeking Pandeler.
3: Sing
2: ngono ya, sing bisa minangkani patembane sing ana maneh ke Joko Bro. Bakal tak sengkak pingaluhur Senopati Anom ing Prangwitan Surabaya. Yen wis jumeneng Senopati ing Prangwitan Surabaya bakal tak pini sudo asmo Joko Brak Komak Sosronegoro.
0: Kang Mas,
2: iya.
0: Nggih, kamar para cakrane.
2: Iya, ya.
0: Training kula tiyang sepahipun badhe kula jumbuhaken kan kadang-kadang.
2: Iya, iya.
0: Ikan nomor setunggal niko sawurono nomor kalih sawusan.
2: Dan
0: niko Joko Brak badhe kula suka didengar Joko Brak di sawung kali
2: ini. Wengkanyu mingli.
3: Engki Gusti.
2: Urut sawurono sawung sari sawung kali.
3: Iya bener. Tapi dia ikul maksos renegoro tajan.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dengan aneka acara untuk hari ini, di hari Sabtu 5 September 2026. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri fid dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng Bapak Mirang pendengar setia Radio Republik Indonesia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu melalui gelombang 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara dalam Cahyaning Ati, di mana pagi hari ini kita akan mengambil tema akhlak di atas segalanya. Tentunya tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita baca dan haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini atau pagi hari ini kita akan ngaji bersama di Cahyaning Ati bersama dengan Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPDI, di mana kami sudah terhubung dengan beliau. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullah.
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya? Lama tak bersua kita.
1: Iya, ini nggak tahu berapa tahun ini.
0: Oke, tapi saya selalu menyimak Pak Dedi ini selalu memberikan kajian-kajian yang alhamdulillah sampai detik ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, seluruh pendengar setia dari Radio Republik Indonesia program 4.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Dedi, hari ini kita akan membahas tentang akhlak di atas segalanya. Ini memang kayaknya sangat relate sekali dengan zaman sekarang, di mana kayaknya justru akhlak ini dijadikan nomor sekian gitu dalam kehidupan. Justru hal-hal yang mengenai akhyu ini justru menjadi hal yang kayak dikedebankan, dan akhlak ini kayak ditinggalkan begitu. Nah, mungkin dengan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita semuanya, khususnya umat Islam yang mungkin sudah mulai meninggalkan akhlak untuk landasan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ustadz sudah siap dengan kajiannya atau mukadimahnya hari ini?
1: Insya Allah.
0: Oke, kalau begitu nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang mau bergabung. Nanti Anda juga bisa bergabung di 0341404504 ataupun juga di 081-5569-1053. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Ustadz Dedi menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan Pak Ustadz.
1: Matur nuwun Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhudana wa dinil haqq ليظهره على دينه ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Pro 4 Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita enjang menika saged bertemu kembali melalui udara untuk kembali kita melanjutkan kajian kita yang pada dua Sabtu yang lalu kita sempat membahas bagaimana teladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial. Hari ini kita memasuki 23 Rabiul Awal, ya, atau 22 Wulan Mulud, ya. Masih dalam nuansa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beberapa masjid masih menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Di tempat saya sendiri baru nanti malam itu masjidnya melaksanakan haflatu Maulidir Rasul, peringatan Maulid Nabi. Nah, ketika kita menjadi atau mengikrarkan diri menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kita ngugemi agama Islam niko, maka menjadi muslim itu sebagaimana yang ada dinyatakan bahwasanya kita ini diminta untuk masuk Islam itu secara menyeluruh, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian menjadi muslim itu ke dalam Islam secara kaffah, secara sempurna menyeluruh. Namun kita akhir-akhir ini ya melihat atau menemukan mungkin anomali-anomali, keanehan-keanehan, di mana ada orang itu bisa jadi pengetahuan agamanya secara fikih itu bagus ya. Jadi kita menemukan ada orang ngerti ini halal, ini haram gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi dia juga banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran ya. Ada yang satu juz, ya, setengah juz, ya minimal juz 30 lah. Karena untuk kepentingan sholat kita sehari-hari. Lalu kemudian ada juga yang belajar hadis ya. Kemudian TPQ itu di mana-mana TPQ. Ya, TPQ yang dulu itu singkatan yang terkenal TPA ya. Kalau sekarang sudah TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Qur'an. Kalau dulu itu TPA. Itu apa bedanya sama TPA seperti orang kan gitu. Makanya akhirnya wah, jangan TPA, ya TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Semakin banyak anak-anak kita itu, cucu-cucu kita ya, generasi-generasi muda itu yang lulus atau diwisuda dari TPQ, pengetahuan bahkan prakteknya membaca Al-Quran, tajwidnya sudah ditahsin ya, bahkan ada juga yang sampai fahmul Quran, jadi pemahaman Al-Qurannya itu bagus itu. Tetapi di satu sisi kita menemukan juga ya, tidak semua ya, tetapi ada kita temukan bahwasanya orang yang sholatnya itu rajin, bahkan tidak hanya sholat fardu ya, tetapi juga ditambah sholat-sholat sunnah, puasanya itu bagus ya, puasa Ramadan iya lengkap, kemudian ditambah puasa-puasa sunnah. Tetapi di sisi yang lain kok apa ya, akhlaknya itu semakin menjadi kurang karimah. Mestinya kan yang kalau fikihnya bagus, pengetahuan agamanya bagus, pengetahuan tentang Quran hadis itu bagus, maka akhlaknya itu semakin menjadi akhlakul karimah. Akhlaknya itu semakin karimah, semakin baik, atau akhlakul hasanah ya, akhlaknya itu semakin indah, bagus begitu. Tetapi ya coba aja kita sekarang ini ya, beberapa tempat begitu, kalau kadang kita kan sholat tuh pindah-pindah tempat ya, mencoba beberapa masjid begitu ya. Kalau dulu habis sholat wajib ya, itu kalau jamaah di masjid itu ya kita ada yang masjidnya itu ada doa bareng sama imam, ada yang tidak. Tetapi setelahnya itu ya orang itu masih ya salaman misalnya begitu ya. Kemudian selesai sholat itu juga masih tegur sapa begitu. Tapi sekarang di beberapa tempat beberapa masjid musola itu sudah tidak begitu ya. Selesai salam itu ya sepelencing begitu. Lalu kemudian ada juga kejadian yang disalami, wah, dia menerima jabat tangan itu dengan wajah yang tidak senyum ya, bahkan mungkin juga wajahnya bersengut gitu ya. Ya kadang-kadang kita kalau kita tanya begitu, kenapa kok saya ini salah apa misalnya begitu ya. Nah, ternyata pemahamannya itu ya ini kan tidak ada dalilnya begitu. Nah semacam ini kita itu menemukan keunikan, keanehan lah ya, anomali malah. Dimana orang yang belajar agama yang seharusnya semakin mendalam itu semakin akhlaknya semakin bagus, tetapi ini tidak, semakin sempit pemahamannya. Maka kita coba untuk karena ini bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, kita coba bagaimana sih sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin kita sempat membahas bagaimana teladan akhlaknya Nabi seperti itu, sekarang kita coba untuk mencari bagaimana sabda-sabda beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang baik itu. Karena saya itu sampai ini ya membuat kesimpulan bahwasanya orang-orang dulu itu, walaupun mereka orang-orang dulu di kita ya, di Nusantara inilah ya, di itu tidak ngerti dalil bisa jadi, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau-beliau pendahulu-pendahulu kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi, yang mana sabdanya Kanjeng Nabi itu kita mengetahui sebagai hadis begitu ya. Kalau firmannya Allah Taala itu kita menyebutnya sebagai Al-Qur'an ya, atau hadis qudsi, yaitu firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tapi tidak atau tidak termasuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu hadis qudsi. Itu sudah sesuai. Nah, coba kita dalam mukadimah tadi saya menyitir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 134, wal qadhimina al-ghayd, yaitu mereka orang-orang yang bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan sesama manusia itu, wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ternyata orang-orang yang berbuat baik itu di ayat tadi itu tidak diukur dari seberapa banyak sholat sunnahnya misalnya, atau seberapa banyak puasa sunnahnya, tidak. Tetapi dilihat bagaimana dia berinteraksi dengan sama manusia itu, bisa menahan marah ya, kemudian bisa memaafkan sama manusia. Lalu kemudian ada hadis bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjaga perasaan sesamanya, sesama manusia ya. Jadi ada hadis dari sahabat Sa'ab bin Jasamah radhiyallahu an, beliau berkata, ahdaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama himaran wahsyian faraddahu alayya. Itu sahabat Sa'ab bin Jasamah itu, beliau berkata, aku pada satu saat menghadiahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor keledai yang keledai liar yang bagus ya, yang sehat begitu keledai itu. Faradahu alayya, maka ketika himar tadi, keledai tadi itu yang bagus itu dihadiahkan kepada Nabi, ternyata Kanjeng Nabi mengembalikan kepadaku, katanya. Jadi tidak berkenan untuk diberi hadiah itu. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka ketika Kanjeng Nabi melihat raut muka saya yang ada perubahan, karena orang diberi hadiah kok ditolak, itu kan ya wajahnya agak kecewa begitu kan kelihatan ya. Maka maka Kanjeng Nabi itu berkata, inna lam naruduhu alaika illa li anna hurum. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya kami bukan menolak pemberian panjenengan ya, illa, kecuali li anna hurum, saya ini kan kondisi sedang berihram. Nah, Kanjeng Nabi itu pada waktu itu sedang berihram. Ya, ini tidak diketahui beliau itu sedang berihram itu ihram untuk umrohnya atau hajinya ya. Yang jelas beliau itu dalam posisi berihram. Sebagaimana kita ketahui, orang yang berihram itu kan dilarang menangkap hewan ataupun menyembelih hewan ternak, itu tidak boleh. Maka ketika sahabat Sa'ab tadi itu menghadiahi keledai, ya tentunya keledai ini untuk dikonsumsi begitu ya, keledai liar ini. Maka untuk disembelih, maka Kanjeng Nabi menolak begitu. Nah, ketika ditolak lah, ini nampaknya orang ini tidak paham kenapa kok ditolak sehingga kecewa. Akhirnya Kanjeng Nabi khawatir ya, jangan sampai orang ini, sahabat beliau ini, kecewa tanpa tahu ilmunya. Maka disampaikan, nah ini sebenarnya saya tidak maksud nolak pemberian jenengan, tapi saya ini posisi sedang berihram. Nah, orang berihram itu tidak boleh menyembelih ya, tidak boleh menangkap buruan begitu. Nah, itu apa maksudnya hadis ini? Kanjeng Nabi itu walaupun yang beliau lakukan itu tidak salah secara fikih, itu ya. Secara fikih itu sudah betul. Tetapi beliau tetap mengutamakan akhlaknya. Dimana jangan sampai karena urusan fikih ini kemudian ada orang yang salah paham sehingga hubungannya jadi kurang harmonis. Seperti itu. Jadi disampaikan, makanya ini tidak saya tolak sebenarnya hadinya sampai ini, cuman ya kondisi saya ini sedang berihram. Akhirnya sahabat tadi itu tahu, oh begitu toh, ternyata orang yang sedang berihram itu tidak boleh nerima seperti ini begitu. Karena kan tujuannya si sahabat Sa'ab tadi itu memberikan hadiah itu untuk disembelih hadiahnya itu oleh Kanjeng Nabi karena untuk dikonsumsi bareng-bareng seperti itu. Nah, jadi disinilah para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fikih itu penting ya. Fikih itu sangat-sangat penting karena dengan kita mengetahui ilmu fikih, kita bisa waspada ya, jangan sampai kita melakukan satu ibadah ya kemudian ibadah itu tidak sah karena kita tidak tahu ilmunya gitu ya. Walaupun di satu sisi sebenarnya orang yang tidak tahu itu rufi al-qalam ya. Orang yang tidak mengetahui tentang hukum sesuatu kemudian dia melanggarnya tanpa mengetahui kalau itu sebenarnya melanggar hukum fikih, hukum syariat, itu rufi al-qalam, tidak dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Seperti itu. Jadi kalau dalam urusan fikih itu sebenarnya Kanjeng Nabi juga mencontohkan banyak hal itu mudah begitu. Dalam urusan fikih itu mudah. Contohnya sel begini. Satu saat kan kita sudah pernah nyampaikan ya, sebenarnya sudah mencontohkan beberapa bulan yang lalu mungkin. Jadi Kanjeng Nabi itu satu saat beliau ini berpesan ya kepada para sahabatnya itu, yang mana para sahabat ini akan pergi ke satu kampung begitu, satu rombongan ini pergi satu kampung. Kemudian diutus oleh Kanjeng Nabi, karena berangkatnya setelah duhur, Kanjeng Nabi mengatakan begini, kalian itu jangan sholat asar sampai tiba di kampung itu. Gitu. Nah, akhirnya satu rombongan ini berangkat. Ya, berangkat. Ada yang pengen cepet-cepet begitu ya. Ada yang nyantai-nyantai gitu. Yang cepet-cepet gini, ayo ndang-ndang cepet. Supaya nanti kita enggak kehabisan waktunya asar. Sehingga sebelum asar habis kita sudah nyampe di kampung itu. Tapi sahabat-sahabat yang lain es nyantai aja begitu. Jadi walhasil sampai akhirnya karena ada yang gandol ini, ada yang cepat, ada yang gandol. Akhirnya kan yang cepat ini ya menyesuaikan dengan yang gandol kan begitu ya. Sampai akhirnya waktu asar itu sudah hampir habis, tetapi para sahabat itu satu rombongan ini belum nyampe di kampung yang dituju itu. Akhirnya mereka rundingan, ini gimana ini waktu asar sudah mau habis. Kalau kita neruskan sampai di kampung itu ya sudah masuk maghrib sudah tengah-tengah gitu. Akhirnya sebagian begini, ya sudah kita sholat asar aja di sini. Nah, yang penting kita tidak sampai waktu asarnya itu lewat. Lalu sebagian mengatakan, loh, ya enggak, jangan. Kita tetap ikut perintahnya anak Kanjeng Nabi tadi. Kita sholat asar kalau sudah nyampe di kampung sana. Nah, ini berarti apa? Ada dua pemahaman. Dalilnya sama. Dalilnya itu adalah jangan sampai sholat asar, gitu ya. Kecuali sudah nyampe kampung sana. Itu yang dipahami secara letterlek oleh satu kelompok. Sehingga satu kelompok sahabat itu memahami sudah, pokoknya kita nggak akan sholat asar kecuali nyampe kampung sana, walaupun waktu asarnya sudah habis, itu diugemi. Tapi satu kelompok yang lain, iya betul, tapi kan inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta, di ayatnya begitu, sholat itu sudah ada waktunya. Akhirnya ya sudah, sebagian ada yang sholat di situ, sebagian nunggu kemudian baru sholat asar setelah nyampe di kampung yang dituju. Dan memang betul setelah nyampe kampung yang dituju itu sudah masuk maghrib. Walhasil satu kelompok ini sama-sama mendengar perintahnya dari Nabi, tetapi mengamalkannya menjadi dua hal, dua pendapat begitu ya. Satu saat setelah rombongan ini kembali ke Madinah, disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kemarin itu ketika mendapat perintah dari Panjenengan untuk tidak sholat asar kecuali nyampe di kampung itu, kami itu akhirnya ada dua pendapat. Loh, kenapa? Diceritakanlah panjang lebar kepada Kanjeng Nabi. Ternyata apa? Kanjeng Nabi itu tidak menyalahkan salah satu pun. Dua-duanya dibenarkan. Jadi yang satu itu yang sholat asar sebelum nyampe di kampung itu karena ingin sholat tepat waktu, jangan sampai asarnya lewat, itu oleh Kanjeng Nabi dibenarkan. Tetapi orang kelompok yang lain yang akhirnya sholat asarnya sudah lewat, tetapi mereka tetap sholat asar setelah nyampe di kampung yang dituju itu, Kanjeng Nabi juga tidak menyalahkan, membenarkan juga. Kenapa? Karena dua-duanya itu mempunyai alasan. Jadi ini sebenarnya isyarat ya. Kalau urusan fikih itu gampang. Yang penting apa? Mereka kan tidak bertengkar. Akhlaknya kan di situ. Dua kelompok yang berbeda pendapat tadi itu dalam satu rombongan tidak bertengkar, tidak saling menyalahkan. Dan ternyata betul Kanjeng Nabi yang membenarkan dua-duanya, karena dua-duanya punya alasan. Coba kita lihat sekarang ya kondisi umat Islam saat ini. Hanya gara-gara ya beda pandangan, ya beda pendapat tentang urusan fikih. Seperti tadi itu, selesai sholat misalnya ya. Kalau dulu itu orang selesai sholat ya salaman tuh dianggap itu bukan ibadah kan begitu ya. Ya hanya ya sopan santunnya kita aja sesama begitu ya. Salaman, karena salaman tuh sebenarnya ada ganjarannya. Ketika kita sama manusia ini bersalaman itu kesalahannya gugur. Jadi ya kita misalnya saya dengan Mas Taufik itu saya pernah jelek-jelekkan Mas Taufik gitu ya, atau ada perasaan rodok gak seneng sama Mas Taufik misalnya begitu ya. Nah, Mas Taufik juga sama ada perasaan kurang srek dengan saya begitu ya. Ketika kemudian ketemu seperti ini, assalamualaikum Mas Taufik, waalaikumsalam, salaman kita tadi. Nah, ini akhirnya rasa-rasa yang tidak enak di hati itu bisa hilang, gitu ya. Walaupun sedikit. Nanti ketemu lagi satu saat, habis sholat salaman, dia gugur lagi. Sehingga akhirnya karena sering salaman itu, perasaannya jadi longgar, gitu. Tidak ada lagi sesuatu yang ganjel. Ya, gitu saja sebenarnya. Tapi sekarang ini sesuatu hal yang sebenarnya itu apa namanya akhlak keseharian saja itu ditarik ke ranah fikih, ketarik ke ranah fikih lah. Kalau ke dalam ranah fikih itu masih ditanya adalah apa dalilnya, artinya begitu, apa dalilnya. Kalau sudah seperti itu, padahal apa dalilnya Pak? Ini bukan dalil, ini nggak ada dalilnya Pak, karena Kanjeng Nabi itu mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah, Kanjeng Nabi itu kalau habis salat enggak ada dalil yang mengatakan beliau salaman. Loh, salat itu apa sih? Salat itu mulai dari takbiratul ihram sampai taslim sampai salam. Selesai salam yo bebas, kita mau lanjut wiridan boleh ya. Bahkan seandainya apa tergesa-gesa langsung plencing pun boleh. Bahkan ada orang habis salam itu langsung ngecek HP. Nah, itu coba ditanya dalilnya ya. Ada enggak dalilnya orang ngecek HP setelah sholat misalnya? Ya enggak ada dalilnya. Tapi yang seperti itu kan enggak pernah dipermasalahkan. Tapi kok justru orang yang salaman itu dimasalahkan misalnya. Ya karena itu tadi, kita tidak menempatkan akhlak itu di atas segalanya, tetapi lebih cenderung orang Islam itu ya, kita ini fikih itu di atas segala-galanya. Segala sesuatu itu ukurannya fikih. Sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditarik di ranah fikih itu kita tarik-tarik ke ranah fikih. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Karena fikih itu al-fikhu huwal fahmu, fikih itu adalah pemahaman, maka ya cenderung pasti berpotensi ada perbedaan sudut pandang, kan begitu. Nah, ketika kita menyikapi sudut pandang yang berbeda, sebenarnya gampang. Cerita sahabat tadi itu yang terkait dengan sholat asar tadi itu, nih, itu bagaimana Kanjeng Nabi ternyata tidak menyalahkan dua-duanya itu karena punya alasan, ya Kanjeng Nabi membenarkan dua-duanya. Itu bisa kita ambil hikmahnya saat ini sebenarnya. Ya, kita ini ya apa ya, entahlah apa sebabnya ya. Karena mungkin bisa jadi karena ketika kita di sekolah dulu itu ya, di SD, di MI, itu pelajaran yang sifatnya tentang akhlak itu kan hanya dalil-dalil saja begitu. Apa dalilnya misalnya apa ya, apa dalilnya berbuat jujur gitu ya, apa dalilnya jujur, apa dalilnya tercelanya sikap atau berbuat bohong misalnya. Nah, ketika murid itu sudah belajar tentang itu, ngerti apa itu bohong, apa itu jujur, ngerti dalilnya, akhirnya dianggap oh ini pelajaran akhlaknya sudah bagus gitu. Padahal belum tentu sehari-hari. Kalau dulu, orang dulu tidak ngerti dalil, tetapi kesehariannya itu luar biasa. Ya kita kalau yang ya saya masih ingat ya, tahun 80-an, ya tahun 90-an awal, itu orang di Malang ini aja kalau ketemu orang itu ya monggo kula nuwun, itu biasa, enggak lihat agamanya apa begitu ya. Senyum itu murah dulu itu. Nah, sekarang ini kadang senyum itu sudah mulai medit begitu. Bahkan jangankan yang beda agama, sama-sama agama saja kalau alirannya beda misalnya, atau pendapat fikihnya beda, itu sampai-sampai jangankan senyum ya, kita salam saja gak dijawab kayak itu. Karena alasannya, wah ini orang yang berbeda pendapat dengan saya ini sesat, sehingga harus di hujer gitu, harus di boikot begitu. Sampai seperti itu. Padahal luar biasa, ada satu hadis lagi nih. Satu hadis lagi itu yang menyatakan bahwasanya orang yang akhlaknya baik itu mempunyai derajat yang luar biasa. Yang luar biasa, bahkan saking luar biasanya itu, ngelebihi derajatnya orang-orang yang ahli-ahli ibadah itu. Apa dalilnya itu? Ada satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Bunda Aisyah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajata shaimi al-qaimi." Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya kurang lebih, aku telah mendengarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina." Sesungguhnya seorang mukmin itu, seorang mukmin itu, "La yudriku bihusni khuluqi." Dengan berbekal akhlak baiknya itu akan bisa menyamai darajata shaimil qaimi, derajatnya orang-orang yang ahli puasa sunnah dan orang-orang yang ahli sholat malam. Jadi ada orang itu ya sholatnya itu ya sholat wajib, ya puasanya itu ya puasa Ramadan, sholat sunnah itu jarang-jarang, puasa sunnah itu ya jarang, bahkan bisa jadi tidak pernah. Tetapi dia itu bisa mempunyai derajat di hadapan Allah nanti di surga itu, derajat yang tinggi seperti derajatnya orang ahli puasa, ahli sholat sunnah. Itu dengan apa? Dengan berbekal akhlak baiknya. Kalau ketemu orang itu senyum, ya. Kalau ada masalah itu enggak langsung wut, langsung marah, langsung misu-misu, enggak gitu. Itu akan bisa menyamai derajatnya orang-orang ahli ibadah. Yang ahli ibadahnya itu, ahli ibadah itu susah loh nih. Coba aja kita sholat itu kan enggak semua orang itu mudah untuk sholat ya. Apalagi sholat malam, susah tangi bangun malam itu susah. Enggak semua orang bisa, ngantuk ya. Apalagi yang tidurnya itu agak malam gitu ya. Puasa sunnah itu juga enggak gampang. Kalau puasa Ramadan itu masih gampang lah. Puasa Ramadan itu kalau di tempat-tempat kita yang mayoritas muslim ya, kayak di Indonesia, di Jawa gitu ya, di Sumatera, di NTB, Sulawesi, itu masih gampang gitu. Tapi kalau daerah yang sudah minoritas muslim itu ya koncone sing poso kan gak akeh itu ya. Makanan di mana-mana kan penjual ya banyak yang buka. Nah, seperti enggak mudah memang. Sama kita salat puasa sunnah setiap hari, misalnya Senin Kamis puasa sunnah tengah bulan Qomariyah ya 13 14 15 Qomariyah atau Ayyamul Bid, itu susah, enggak gampang. Tapi ada yang bisa melakukan. Tapi semua itu akan dikalahkan oleh orang yang ya, keutamaan orang yang akhlaknya itu baik. Masya Allah. Maka coba lagi, kita ini Kanjeng Nabi itu senyum, orangnya mudah senyum, tidak mudah marah, jaga perasaan orang ya, supaya orang itu tidak mudah tersinggung. Bahkan beliau itu kalau berkata tidak keras ya, beliau itu kalau berkata lemah lembut itu, tidak mentak-mentak. Itu kalau Mas Taufik, kita bandingkan dengan akhlak kita ini ya, orang-orang Jawa zaman dulu itulah ya, orang-orang Jawa zaman dulu itu seperti itu.
0: Betul.
1: tidak seperti sekarang gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Nah, mangko para pamirengkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit dalil ini saja, jadi akhlak itu segala-galanya. Jadi bukan fikih yang segala-galanya itu, bahkan akhlak itu di atas fikih sebenarnya.
0: Siap.
1: Kita itu fikihnya bagus, kalau diimbangi dengan akhlak yang bagus, op markotop, josjis itu.
0: Josjis.
1: Jadi
0: okay,
1: mukmin yang betul-betul jadi teladan itu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau fikihnya bagus, Qurannya bagus, hadisnya bagus, tapi cuma sekedar ilmu, akhlaknya itu tidak mencerminkan, aduh, eman. Jadinya itu apa? Khawatirnya kita itu akan justru menjadi apa namanya, penyebab malunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Betul.
1: Kok bisa begitu, Pak? Iya. Lah kalau ada apa-apa, lihat itu. Wong Islam itu lek ngomong tuh, lek ngomong kasar. Lek ceramah miso-miso lo kan ada kan sekarang.
0: Betul.
1: Ceramah miso-miso itu. Iya, ceramah itu miso-miso bentak-bentak. Apa ya misui pemerintah, kebun binatang keluar semua. Loh, apa ya seperti itu? Wong dulu aja Nabi Musa ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun ya, diutus untuk berdakwah kepada si Fir'aun. Fir'aun itu wasa dolim-dolimnya, contoh pemimpin yang dolim itu Fir'aun. Wis jahat, kejam ning rakyate, apalagi ngaku dewa kan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengutamakan qawlan layyina, untuk mengingatkan Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun itu ngaku Tuhan itu. Ngaku Tuhan dan kejam. Nah, apalagi ya namanya pemimpin kita ini ya, namanya manusia ya. Manusia ya, bisa benar bisa salah lah. Kalau salah kita ingatkan dengan baiknya. Ini mungkin ya sedikit prolognya. Sedikit juga sedikit Pak, panjang lebar nih Pak.
0: Oke, Pak Ustaz.
1: Ini wonten pamireng badhe nyawiji.
0: Nggih, monggo niki enten Mas Faris teng Batu Cahaya Ngati ngaji pagi. Selamat pagi Mas Taufik, Pak Ustaz dari Faris di Batu. Mau nanya, ketika saya diajak jalan-jalan Kakak pas menjelang mau maghrib, ternyata waktu pas maghrib saya masih di jalan. Kalau saya mau melakukan sholat maghrib itu kira-kira masih bisa enggak ya? Karena tahu-tahu saya nyampe rumah saudara saya itu sudah mendekati isya. Mungkin itu saja barangkali pertanyaan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, terima kasih banyak.
1: Oke. Oke. Itu secara fikirnya begini. Ada dua cara.
0: Ini ada satu lagi Pak Ustadz.
1: Oke, monggo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Taufik.
0: Waalaikumsalam
2: Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Budenak Mas Taufik.
0: Nggih, budenak, monggo silakan.
2: Matur. Salat dalam niku sebinten menawi dalam ge salat wajib. Niku kadang-kadang nggih wonten salat wonten kepris ngoten lho Pak Ustadz, wonten pian. Alasanipun salat wonten asa cepat-cepatkan apa-apa yang tangan dalam. Menawi dalam piyambak yang sewu bisa di dalam. Ya dalam terus aku mantun doa, ngoten niku, mantun salat asli nggih. Kadang sajadahipun pun dalam pindah dalam sebelah ingkang kosong dalam salat sunah. Ya. Nggih, nanti niku lur sewu mboten maksa Mas Taufik. Nah, ingkang nama kali menawi dalam bepergian dereng sampai dateng ingkang dipun tuju, kan niku kawantine salat zuhur dalam mendem-mendem mampir pada wajib, tapi nggih salat wajib dulu ingkang sunah mboten rumiyin amargi salat khusus ingkang mungkin wajib iku. Nggih niku leres napa mboten Mas Taufik kalih Pak Ustaz. Mugi-mugi ingkang dalem lampahan niku mboten krimpi.
0: Nggih, amin.
2: Nggih, matur nuwun sanget Pak Ustaz kalih Mas Taufik. Mugi panjenengan berkah ni Mas Taufik barokah Allah tindak sami sehat sedoyo.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Denok tadi ya yang sudah bergabung. Ini satu lagi Pak Ustadz ya, kita terima dulu aja nggih.
1: Nggih.
0: Halo, assalamualaikum Ibu, singkat saja monggo silakan.
3: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaanipun nggih Pak Ustadz.
0: Monggo Bu Sri.
3: Niki ngeten menawi kebiasaan nggih, kula niki kan napa ndrami jahitan. Kadang-kadang wonten tiyang niku jahit badhe salat jamaah niku kantun sekedhik. Nah niki etika dalam agama niki napa kula mangke nyusul dados jamaah nyusul niku lho Pak Ustadz. Telat
1: Mas Bu.
3: Nggih Mas Bu. Makmum Mas Buk nopo saat niku marot dihentikan wes menea ya apa ngaten mriki malih nopo ngaten, karena kebiasaan niku pasti wonten terus kula niki nyusu terus jamaah Mas Buk niku. Nah niki etika dalam agama kados pundi, nyuwun penjelasanipun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, matur nuwun. Tiga pertanyaan ya tadi yang Mas Faris, karena waktunya mepet, apakah masih memungkinkan? Kemudian yang Bu Denok tadi, terkait sholat sunnah, terus kemudian pindah sajadah.
1: Di.
0: Terus sekarang keburu gak usah sholat sunnah, terus yang budenok tadi imam masbuk. Monggo silakan makmum.
1: Di. Yang pertama Mas Aris, nge, kalau kondisinya seperti itu ada dua cara. Yang pertama, kalau memang itu kondisi musafir keluar kota, nge, kalau keluar kota, maka diniati saja langsung jamak kosor gitu ya bisa. Tapi kalau misalnya itu di dalam kota, maka diniati saja jamaknya itu jamak takhir, tetapi tidak usah dikosor gitu ya, karena posisi kan ini lagi jalan terus kan begitu, lagi jalan kendaraan itu. Jadi kalau di dalam kota itu ketika kita sibuk, tapi sibuknya itu sibuk dalam kebaikan ya, itu kita ada ya ulama, kita ada pendapat ulama yang boleh membolehkan untuk dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Maksudnya apa? Ya maghribnya tetap, nah, maghrib kan nggak bisa dikosor, maghrib tetap 3. Kalau isyaknya itu kalau dikosor jadi 2, ini nggak usah dikosor tetap 4. Cuman waktunya yang diakhirkan gitu.
0: Siap.
1: Apa dalilnya? Dalilnya itu Kanjeng Nabi satu saat itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bil Madinah samanian wa sab'an fi ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Berarti satu saat itu Kanjeng Nabi sholat di Madinah bersama sahabat itu 8 dan 7. Maksudnya apa? Sholat duhur itu 4, sholat asar itu 4 gitu, di jamak. Kemudian maghrib dan maghrib 3, isya 4 di jamak. Tanpa ada perang, tidak ada hujan.

0: Bu, itu ya. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua, Bu Denok ya, terkait dengan yang dilakukan Bu Denok, saya sangat ya. Niko sempurna kalau karena memang ada waktu. Tetapi bagi orang yang seperti tadi, lu habis sholat tok pelencing lapo, lu sholat benda-benda noki anu mari subuh, iya arah-arah sholat sarapan bu, sholat pendang budal kerja, lah senyap no segala sesuatu seperti itu tidak masalah karena emang ya apa namanya zikir itu bisa dilakukan ya walaupun beliau sambil jalan bisa sambil tetap berzikir terus no zikir sholatnya tidak masalah. Menyiapkan masakan apa menyiapkan bekal untuk anak-anak untuk suami berangkat kerja itu juga ibadah. Jadi sama-sama ibadahnya jalan. Wallahu alam bisab. Lalu kemudian yang ketiga Bu Sri Poncong ya, ketika tadi itu posisinya kan jahitannya sudah bentar lagi itu sudah mau selesai nih gitu ya. Tapi waduh lah kok moro-moro ndek musala kok wis komat. Sedangkan yang apa namanya yang pesen jahitan ini juga sudah datang gitu. Nah kalau kondisi seperti itu bagaimana? Yang afdol itu justru sebenarnya menyelesaikan jahitannya. Walaupun sampai sholat jamaahnya itu ketinggalan selesai pun itu tidak masalah. Yang afdol itu menyelesaikan jahitannya dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Ketika kita sudah menjanjikan, oh ya ini siang ini nanti diambil pesenannya jam 1 siang gitu ya. Pas jam 1 siang belinya sudah datang, lah kok atau jam 12 siang belinya datang, kita janjinya jam 12, lah kok masjidnya wis komat ya. Ya akhirnya kita selesaikan dulu itu. Nah, karena memenuhi janji dari si konsumen itu juga ibadah yang sangat luar biasa dan itu bagian dari akhlak yang baik. Memenuhi janji itu bagian dari akhlakul karimah sehingga ketika kita memenuhi janji itu lebih dulu karena itu kan antara apa namanya hablum minannas ya antara kita dengan Bani Adam sama Bani Adam maka kalau itu kita penuhi dulu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa keutamaan yang justru itu lebih baik daripada kita meninggalkan dia terus atau malah melenjani janji ya. Wis besok ayo aku tak salat sik gitu. Maka yang memenuhi janji itu lebih diutamakan. Wallahu alam bisawab.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, sayang sekali nih waktunya udah mepet sekali nih. Mungkin sebelum kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, monggo silakan bisa memberikan closing statement ataupun juga mungkin pesan-pesan untuk kita semua. Silakan.
0: Ya, matur nuwun Mas Taufik. Para pemirsa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sekali lagi coba untuk introspeksi bagaimana sikap kita keseharian, bagaimana hubungan kita keseharian dengan sesama kita, terutama dengan anggota keluarga kita di rumah, dengan tetangga, dengan teman karib kerabat. Karena bisa jadi kita ini ya sebagai orang-orang akhir zaman ini ya, ibadahnya itu ya biasa-biasa saja, tetapi kita coba kejar ini. Ibadah wajib kita lakukan terus ya, jangan sampai kurang, tetapi kita kejar keutamaan akhlak ini karena Kanjeng Nabi sebagaimana disampaikan Kanjeng Nabi tadi, orang mukmin dengan ibadah wajibnya saja yang ya hanya sekedarnya ini, kemudian kita berakhlak baik itu bisa menyamai bahkan mengungguli derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Sekali lagi, mari kita perbaiki akhlak kita. Akhlak di atas segalanya, akhlak di atas fikih. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Pak Ustadz. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menjadikan pengingat untuk kita bahwa akhlak di atas segalanya dan semoga ini menjadikan pahala untuk kita semua, khususnya untuk Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, disampaikan terima kasih untuk Pak Ustadz yang telah memberikan kajiannya pagi hari ini. Saya Taufik Nisbun yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi Taufik walhidayah warido inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang malas banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh, lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.